0: eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika, seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian, pod, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
6: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
10: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
9: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
11: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup, karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
9: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini, sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
12: Laporan khusus.
13: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
14: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
13: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah terus akan fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya long run-nya itu akan baik.
14: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
15: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
14: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
16: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
14: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
17: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
18: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga 1.190 triliun.

0: dan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali hadir bersama dengan Satlantas Polresta Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi laporan lalu lintas edisi hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Saya Rika Pertiwi, pada kesempatan pagi hari ini bersama dengan Bribda Putri Rahmawati. Selamat pagi Bribda Putri Rahmawati.
2: Baik, selamat pagi Mbak.
1: Selamat pagi. Saat ini sedang berada di mana?
2: Di Simpang Kapitan.
1: Di Simpang Kapitan ya. Oke, baik, silakan disampaikan informasinya, Mbak.
2: Baik, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 sekira pukul 7.28 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Putri Rahmawati melaporkan situasi dimulai dari traffic light kilometer 6 sampai Simpang Perla yang pada hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali. Kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang, serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian saya Bribda Putri Rahmawati melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih informasinya. Selamat pagi, Bribda Putri Rahmawati.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kita di program siaran Opini Publik edisi hari Senin, tanggal 25 Mei tahun 2026 bersama saya Rika Pertiwi. Pendengar setia Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, menjelang Hari Raya Idul Adha yang tahun ini jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei 2026, tentunya suasana persiapan kurban ya ini mulai terasa di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Tentunya sudah ada yang sudah bergotong royong mempersiapkan hewan kurban, ada pula yang mungkin mulai mendata penerima manfaat agar penyalurannya tepat sasaran dan membawa keberkahan bagi kita semua pendengar. Nah, sebentar lagi nanti pukul 8 ya, kita akan ikuti dialog Tanjung Pinang pagi yang pada hari ini akan membahas tema mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Sebelum dialog dimulai pendengar, kami ingin mengajak Anda berbagi bersama kami dalam program siaran opini bagaimana mungkin persiapan pelaksanaan kurban tahun ini di lingkungan tempat kita masing-masing. Dan tentunya kita semua ada tradisi gotong royong ya, pembagian daging kepada masyarakat dan kegiatan sosial lain yang membuat suasana Idul Adha semakin bermanfaat. Pendengar, kita terima untuk penelpon yang pertama. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ketiga kalinya di
0: kabupaten. Iya, ketiga kalinya hari ini ya Pak Umar ya. Terima kasih Pak Umar atensinya Pak. Silakan Pak.
1: Masalah kurban di mana-mana masjid, di mana-mana surau. Memang katanya tadi kan ada informasinya sebelum dipotong diperiksa juga, sudah dipotong diperiksa juga. Ini betul-betul bisa dikonsumsi apa tidak ya? Tapi mudah-mudahan bisa dikonsumsi. Biasanya yang tertera sudah akan dikonsumsi aja kan. Minta-minta para mudah-mudahan bisa dikonsumsi lah. Masalah pembagian daging kurban ini kan tak nih, ada yang hari Rabu, ada yang hari Kamis pemotongannya. Ini bisa jadi double-double nanti. Soalnya dia yang di hari Kamis dapat lagi kan, yang di hari Rabu dapat juga gitu. Bisa double-double. Jadi jangan menghindarkan kedobolan itu. Macam mana cara ngatasinya? Ya kadang-kadang ada yang hari Kamis juga, ada yang hari Rabu. Ya.
0: Iya Pak.
1: Itu kita juga jangan sampai terjadi kodobolan-kodobolan. Sebenarnya masih banyak yang berhak untuk menerima daging kurban itu. Jangan nanti daging kurban habis, kupon masih ada. Pernah juga kejadian tuh, terdengar kan, dagingnya habis, kupon masih ada. Jangan sampai terjadi seperti itu.
0: Oke.
1: Sebenarnya mereka jauh-jauh mengambil daging kurban, tapi daging kurbannya habis, kuponnya ada. Ada yang terjadi yang beberapa tahun yang lewat ya.
0: Oke.
1: Nah, mudah-mudahan tahun ini enggak ada lah seperti itu, ceceran seperti itu. Itulah pendapat masukan dari Pak Omar. Insya Allah hari Rabu itu jam 1 ataupun jam 2 itu sudah mulai dibagi.
0: Baik, terima kasih Pak Omar.
1: Itu aja di Kabar TV ya.
0: Oke.
1: Utamakan yang kupon baru diapakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih untuk penelpon yang pertama tadi yang sudah bergabung bersama dengan kita ya. Oke, baik, selanjutnya silakan setelah Pak Umar peninggal untuk penelpon selanjutnya. Ya, ia mengharapkan tadi tidak ada terjadi pembagian ganda sampaikan oleh beliau ya, karena pembagian itu tentunya sesuaikan dengan hari pemotongan, ada yang dipotong hari Rabu dan juga di hari Kamis pendengar. Jadi ada kemungkinan seseorang menerima dua kali kata beliau ya. Hewan kurban ini akan diperiksa sebelum dan sesudah dipotong untuk memastikan aman dan layak untuk dikonsumsi, dan pemerintah Tanjung Pinang melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Tanjung Pinang secara intensif ya melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Sigit Batu 7.
0: Pak Sigit Batu 7 ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Silakan Pak Sigit.
2: Menyikapi atau menindaklanjuti dari Pak Umar tadi ya. Nah, sebenarnya barusan semuanya tergantung panitia. Jadi panitia atau pengurus masjid sudah membentuk panitia pelaksana, ketua, sekretaris, dan bendahara yang adalah bekerja membantu masjid, terutamanya pengurus masjid, lalu bertugas sesuai dengan fungsinya sebagai ketua mengkoordinasikan kepada bawahannya, tentunya sekretaris dan bendahara itu, yang bendahara menerima setoran dari peserta korban, yang sekretaris mendata seluruh warga yang berada di lingkungannya masing-masing, terutama tentunya di satu masjid, misalkan satu RT. Nah, dalam hal ini, kalau pengalaman kami yang sudah-sudah, validasi terhadap data ini sangat penting. Validasi terhadap warganya yang akan menerima kupon dan diberikan batas waktu, hamin berapa kita harus evaluasi. Yang kami lakukan di sini adalah untuk memastikan bahwa kupon yang beredar dan nanti termasuk anggota yang bekerja membantu pelaksanaan kurban sehingga sampai pembagian daging kurban selesai dengan baik dan lancar. Itu harapan. Tentunya ini tidak kerja main-main, kerja berat, dan tentunya dengan penuh keikhlasan, dan terutama harus dibekali dengan pengalaman yang tahu administrasi, tahu bagaimana mengelola manajemen di kurban, bagaimana kenyamanan peserta. Itu adalah tugas dari panitia secara khususon, tentunya tidak lepas dari penanggung jawab umum adalah ketua masjid tentunya. Jadi sehingga kita di akhir pembagian itu clear, tidak ada lagi yang tidak kebagian. Karena kebiasaan masing-masing masjid itu adalah kalau pekerja itu mendapatkan hadiah, tentunya dari kupon yang beredar dipastikan dengan daftar kupon, siklus contohnya 200 kupon yang beredar ditambah pekerja 50, misalkan berarti kan 250. Itu pengalaman yang sudah-sudah lebih dari 250, kadang ada lebihan kurang lebih 10 bungkus, itulah untuk cadangan manakala ada yang terlambat pengambilan, terjadi last minute, itulah sebagai penumpang untuk menyelesaikan. Begitu Mbak Rika, terima kasih
0: Pak Sigit.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Pak Sigit, terima kasih yang sudah berbagi pengalaman tadi ya, terkait apa disampaikan oleh Pak Umar. Semuanya bergantung pada panitia, kata beliau ya. Pengurus masjid sudah membentuk panitia yang bertugas sesuai dengan fungsi masing-masing, kata beliau tadi. Oke, baik. Setelah Pak Sigit, silakan untuk penelpon selanjutnya pada nyer 2710 atau juga di 0811778930. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
0: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
3: Terima kasih Mbak Rika. Topik pagi hari ini mengalirkan berkah kurban Mbak Rika ya. Ya, harapan saya para yang menerima kupon hendaknya segeralah datang waktu yang telah ditentukan panitia kurban. Karena kita di kilometer 6 ini sudah menentukan mulai pengambilan itu, kalau nggak salah mulai jam 2 ya Mbak Rita ya. Sampai deadline itu sampai jam 4 ya. Jadi jangan nanti sudah kita bagikan kupon. Kita bagikan kupon nanti ada yang tak ngambil, ada yang seperti tahun-tahun lalu ditelepon kemana, ada ke Trikora lah. Jadi kasihan panitia menunggu sampai kemalaman Mbak Ika. Jadi kasihan juga para petugas panitia ini untuk melayani. Ini kan kita kan sebagai panitia kan melayani ya, melayani yang mendapatkan kupon. Jadi harapan kami segeralah datang kalau memang kita sudah dapat kupon, kalau perlu kalau memang kita gak sempat dititipkan dengan siapa gitu ya Mbak Rika ya. Jadi jangan sampai kita kemalaman ngambilnya. Jadi kasihan juga petugas panitia sudah capek-capek. Alhamdulillah kita di Masjid Anasriyah kilometer 6 nih, 4 ekor sapi, 2 ekor kambing Mbak Rika. Jadi semalam kita sudah melaksanakan gotong royong bersama untuk mempersiapkan sesuatunya untuk penyembelihan hari hanya nanti Mbak Rika. Jadi semoga saja para petugas penyembelihan ini, harapan saya supaya petugas-petugas ini mungkin memiliki sertifikat juleha mereka, juru sembelih halal ya, yang ketuanya juga Bapak Saprilis, betulan juga mereka Bapak itu Camat Tanjung Pinang Timur Pak Rika. Semoga saja para penyembelih nanti yang akan datang nanti segeralah mengikuti pelatihan-pelatihan penyembelihan ini Pak Rika ya, supaya yang disembelih hewannya mendapat berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin Pak Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Qadir tadi ya, dari Batu 6 tadi pendengar. Terima kasih Pak Abdul Qadir. Tadi pukul 7.41 menit waktu Indonesia Barat. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan opini Anda tentunya di hari ini mengalirkan berkah kurban, yang mungkin Anda juga ingin menyampaikan terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban di tempat tinggal kita masing-masing ya pendengar, dan juga sistem pembagiannya seperti apa gitu ya, agar semuanya mendapatkan keberkahannya tadi. Oke, Pak Abdul tadi harapannya penerima kupon dapat datang sesuai dengan waktu yang ditentukan di Masjid Asnariyah. Tadi pengambilan daging kurban pukul 2 siang sampai dengan pukul 4 siang. Jadi mengharapkan jangan sampai ada yang tidak mengambil, karena panitia juga tentunya akan terus menunggu ya. Jika berhalangan bisa dititipkan kepada tetangga agar tidak sampai terlalu larut malam. Alhamdulillah di sana ada 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing kurban paling hari akan dikurbankan pada tahun ini, dan petugas penyembelih juga memiliki sertifikat juru beli halal ya. Oke, pukul 7.42 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa?
4: Bang Andi, Bang Aye.
0: Bang Aye. Bang Aye, bagaimana Bang Aye pengalamannya Bang Aye?
4: Sebenarnya kalau menurut saya berdasarkan pengalaman tempat saya awalnya di Lampung Timur Mbak Rika ya. Masalah pembagian nih, istilahnya daging ini mungkin lebih bijak itu kalau ketua RW-nya atau RT-nya gitu ya, yang langsung gitu ya. Nah, insya Allah tidak ada lagi istilahnya polemik yang dijelaskan saudara-saudara kita tadi. Saya kira itu aja Mbak Rika ya.
0: Baik Pak.
4: Ya.
0: Terima kasih Pak Andi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Pak Andi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Lampung Timur ya, di sana itu pembagian kuburnya langsung dilakukan oleh ketua RW atau RT, sehingga prosesnya lebih tertib dan tidak menimbulkan polemik tadi sampaikan oleh beliau pendengar. Pukul 7.43 menit waktu Indonesia Barat. Untuk yang selanjutnya silakan, kami akan terus menantikan Anda hingga pukul 7.55 menit pendengar, bagi Anda yang ingin menyampaikan opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini 27100 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, selamat pagi. Halo.
5: Halo, selamat pagi Bu Rika.
0: Selamat pagi Pak Sony, silakan Pak Sony.
5: Tahun ini kita terutama umat Muslim mengadakan kurban. Jadi terkadang ada masjid dan surau itu ada yang hewan kurbannya banyak. Bahkan ada yang tak ada sama sekali. Nah, inilah perlu diatur, dimanajemen kan ya. Manajemen pemotongan hewan kurban, lalu bagaimana mendistribusikannya. Jadi inilah perlu dibentuk panitia ya. Alhamdulillah di tempat kami Surau Az-Zikra dari warga yang berkorban satu ekor Mbak Rika, sapi, tapi ada bantuan dari luar 2 ekor. Jadi kami jumlahnya 3 ekor, meskipun jumlah kakak kami hanya 75 orang, 75 kakak plus non muslim. Nah, kalau seandainya dari 3 ekor itu kalau didagingkan, itu jumlahnya sekitar 100 kilo kan, katakanlah 100 kilo ya Mbak Rika ya, atau lebih. Nah ini kan kelebihan-kelebihan itu kan tentu harus disalurkan kepada orang-orang yang tidak mendapat kupon kan, gitu. Nah untuk mengetahui yang tidak dapat kupon itu dari mana, kan harus kita dapati data-data itu kan, jangan sampai salah kasih gitu. Nah inilah perlu dimusyawarahkan antar RT di setiap kecamatan Bukit Bestari ini. Kira-kira berapa jumlah yang menerima kurban gitu kan, tanpa terkecuali kan, jumlah katanya berapa. Kemudian dari yang dikumpulkan jumlah hewan-hewan itu tadi, kira-kira ada berapa kilo daging. Nah itu dia setiap kecamatan Bukit Bestari, kecamatan Tanjung Pinang Timur Barat itu harus itu. Nanti yang kelebihan-kelebihan itu disubsidi kepada, dibantu, disalurkan kepada yang kurang itu tadi Mbak Rika. Nah inilah caranya musyawarah dan mufakat itu dikelola dengan sebaiknya. Jangan sampai tadi kata Bapak Umar tadi, ada yang dapat 3 kupon, 4 kupon, banyak macam itu.
0: Iya.
5: Akhirnya ibarat korban itu tak berkah. Akhirnya kadang-kadang ada yang memanipulasi. Dia kadang-kadang tak dibagi, dia disimpan, dia nanti diambil dia. Nah ini yang ini bukan rahasia umum lagi, banyak.
0: Oke.
5: Okay. Nah untuk menghindari itu tadi, maka perlu diatur, dikelola dengan baik.
0: Baik,
5: Mbak Riza. Mbak Rika, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Sony tadi ya. Alhamdulillah tadi di Surau Al Zikro Sungai Jang Pendengar, warga berkurban 1 ekor sapi dan mendapatkan bantuan dari luar sebanyak 2 ekor sapi, sementara jumlah penerima sekitar 75 kakak termasuk warga non muslim di sana. Ya tentu akan ada kelebihan ya. Jadi kalau ada kelebihan daging ya mengharapkan bisa diberikan kepada warga yang tidak mendapatkan kupon. Jadi perlu dimusyawarahkan antar RT dengan melihat jumlah kakak dan menyesuaikan berat daging yang akan didistribusikan. Daerah yang kelebihan dapat membantu atau mensubsidi wilayah yang masih kekurangan tadi ya. Baik, pendengar, pukul 7.48 menit waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika.
0: Masuk lagi nih, Pak.
6: Sedikit, Mbak Rika. Saya tambahkan sedikit lagi, Mbak Rika. Saya apresiasi, terima kasih kepada Bapak yang dari Lampung tadi telah menyampaikan pendapat masukannya, Mbak Rika ya. Namun di kilometer 6 di Masjid An-Nasriyah ini, Bapak RT-nya juga peserta pelaku panitia juga, Mbak Rika. Bahkan kita di sini 2 RT, RT Kampung Bulang dan RT Kampung Melayu Kota Ping. 2 RT bergabung menjadi satu, jadi panitia, ketua panitia, Mbak Rika. Jadi di sini pelaksana tugas kita sudah membagikan 270 kupon, Mbak Rika. Jadi 270 kupon itu tadi ralat tadi 2 ekor kambing ya, 4 ekor sapi, 3 ekor kambing, Mbak Rika. Nah, jadi semoga saja yang menerima kupon segeralah mengambil yang telah dapat kupon supaya panitia petugas ini tidak kecapean sampai malam hari, Mbak Rika. Itu mungkin tambahan saya. Bapak RT juga apresiasi sudah berterima kasih sebagai ketua panitia, sebagai pengawas penyembelihan, Mbak Rika.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Qadir tadi meralat ya. Di Masjid Asnaria tadi ada 4 sapi dan 3 ekor kambing tadi yang disampaikan oleh beliau tadi, pendengar. Oke, bahkan RT juga mendapatkan tugas sebagai panitia juga sampaikan oleh beliau tadi ya. Oke. ...270 kupon ini yang disebarkan kepada warga tadi yang disampaikan oleh beliau. Untuk penelpon silakan, kami masih akan terus menunggu ya atensi Anda tentunya sebelum kita akan ikuti program Dialog Tanjung Pinang Pagi pada hari ini, pendengar, dengan nanti narasumber kita itu adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Bapak Erizal dan juga Pak Hendri Yuliadi ya. Halo, dari Biro Kesra Kepri. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Om masuk lagi ya.
0: Ya, gimana Pak? Salam.
1: Kalau tadi Pak Kajir bilang kuponnya ada 270, itu harus dibikin 300. Karena begitu nanti mana yang tidak punya kupon, tidak dapat kupon ya.
0: Yeah.
1: Nah, itu sudah memberikan yang 30 kantong tadi. Yang 30 bungkus tadi. Mana yang tak ada kupon, itu sudah dikasih. Mana yang... Tapi dia masih warga situ. Masih warga di situ. Misalnya keluarga dari luar, misalnya dari jalan Kuantan sana, hijrah ke situ, dia di Kuantan dia sudah dapat juga itu. Ada yang seperti itu, Rika. Di mana-mana masjid, dia pergi. Saya tak boleh bilang lah siapa orangnya ya. Ada yang seperti itu. Di mana-mana masjid dia pergi. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Kadang-kadang yang berhak yang di tetangga kita tuh masih ada yang berhak untuk menerima. Diutamakan tetangga kita dulu. Itu kuponnya harus 300 Pak Kadir. Karena kita tahu nanti kan ada yang nyasar-nyasar kan begitu. Itu aja Rika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih untuk Pak Umar tadi yang menyarankan sebaiknya dilebihkan kupon yang akan beredar itu ya. Oke, menghindari potensi ada yang tidak kebagian tersampaikan oleh beliau. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi Mbak Rika.
0: Pagi Bu Erna, silakan Bu Erna.
7: Apa judul kita nih hari ini?
0: Judul kita pada hari ini itu adalah tentang mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan.
7: Oh iya. Kami ini masjid, kami namanya Rika Masjid Al-Isra.
0: Jadi Al apa Bu?
7: Al-Isra.
0: Al-Isra.
7: Batu lima bawah, makam pahlawan. Kami sudah membentuk panitia. Biasanya banyak kita korban yang masa tahun-tahun yang lalu gitu Rika. Tahun ini ya berhubung mungkin ekonomi masyarakat sudah menurun, kemudian harga-harga sapi juga sudah mahal kan. Hanya 3 ekor sapi, 3 ekor kambing, 2 ekor untuk akikah, nah seperti itu. Jadi kepada panitia juga kami sudah memberi informasi bahwa mungkin kita ini khususnya dari Masjid Al-Isra lah, biasanya mungkin dapat satu orang itu sekilo misalnya ya. Satu warga itu satu kilo, satu kakak lah gitu, bukan satu warga. Nah, tapi tahun ini mungkin agak kurang sedikit Rika. Karena itulah hewan yang mau disembelih itu hanya 3 ekor. Masyarakatnya mungkin lebih kurang ya, bagaimana ya. Mungkin ada 900 atau berapa lah gitu ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pikirkan.
0: Biasanya
7: ya,
0: berapa sapi Bu?
7: Ya.
0: Biasa berapa?
7: Biasanya 7.
0: Oh, biasa 7.
7: Kambingnya banyak, Rika. Sekarang kambing yang orang korban aja cuma 3. Kemudian kekah 2, sapinya 3, Rika.
0: Baik.
7: Nah, itulah yang kita mulai laksanakan nanti pada hari Rabu juga. Selepas sholat Id. Ya, Kak, kita nih sebagai panitia Ibu termasuk juga sebagai ini panitia di sana ya, mudah-mudahan lah ya. Tapi masyarakat juga harus mengerti bahwa yang bekerja itu khusus panitia saja. Nah, jadi kalau yang tidak panitia tidak usah ikut dengan kegiatan ini.
0: Baik,
7: karena
0: Bu,
7: nanti susah membaginya Rika. Nah, itu. Jadi kita wanti-wanti dulu lah. Siapa yang tidak bertugas gak usah mendekat. Karena ya seperti itu. Jadi kita bisa memilai-milai apa nama kalau bahasa Melayu itu ya. Nah, jadi
0: baik,
7: kita
0: Bu,
7: kebagian semuanya walaupun sedikit tapi ada bagian daging korban itu dari Masjid Al-Isra.
0: Baik, Bu.
7: Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar lah ya Rika ya.
0: Amin. Ya.
7: Nah, semua masyarakat merasakan walaupun sedikit tapi bisa menikmati. Terima hanya kasih. Itu aja, Rika. Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi kepada Ibu Erna tadi ya, dari Masjid Al-Isra Batu Lima Bawah. Panitia kurban sudah dibentuk. Biasanya jumlah hewan kurban cukup banyak, namun tahun ini menurun menjadi 3 ekor sapi, 3 ekor kambing kurban, dan 2 ekor kambing akikah, tadi kata beliau ya. Nah, biasanya setiap kakak menerima sekitar 1 kg daging, tetapi tahun ini jumlahnya berkurang karena hewan kurban juga mengalami penurunan. Terima kasih Ibu Erna tadi menjadi penelpon yang terakhir. Anda bisa melanjutkan diskusi Anda bersama dengan narasumber kami pendengar di kesempatan pagi hari ini dalam program Dialog Tanya Pinang Pagi, mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan yang akan dipandu oleh moderator Reni Ilda Valantra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Opini Publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
9: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz

0: Nama saya Andini. Harapan saya, pelaksanaan kurban tahun ini tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkannya. Selain pembagian merata dan tepat sasaran, semangat berbagi dan kepedulian sosial juga diharapkan semakin tumbuh sehingga dapat mempererat kebersamaan serta membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Nama saya Zahra. Saya berharap pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lancar, tertib, dan mampu memberikan kebahagiaan bagi masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan. Semoga daging kurban yang dibagikan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa solidaritas, kebersamaan, dan kepedulian antar sesama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menyapa Anda dalam program Tanjung Pinang pagi ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Tentunya ruang dialog yang menghadirkan isu-isu strategis, inspiratif, dan aktual untuk kita bahas bersama. Ya, pendengar, Hari Raya Idul Adha ini bukan hanya tentang ibadah penyembelihan hewan kurban semata. Lebih dari itu, kurban mengandung nilai keikhlasan, kepedulian sosial, kebersamaan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang beragam saat ini, ibadah kurban ini menjadi momentum penting untuk mempererat solidaritas sosial, membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menumbuhkan nilai ketakwaan dalam kehidupan sehari-hari. Selain sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar, mulai dari pemberdayaan peternak lokal, pemerataan distribusi pangan, hingga memperkuat budaya gotong royong di tengah masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan kurban juga memerlukan perhatian serius, mulai dari tata cara penyembelihan yang sesuai syariat, kesehatan hewan kurban, distribusi yang tepat sasaran, hingga edukasi kepada masyarakat agar ibadah kurban berjalan aman, sehat, dan membawa manfaat luas. Lalu, bagaimana makna kurban dalam membangun ketakwaan dan kesejahteraan masyarakat? Dan bagaimana pula kesiapan pemerintah, lembaga terkait dalam pelaksanaan kurban tahun ini? Bagaimana juga masyarakat dapat memaknai kurban tidak hanya sebagai ritual tahunan, tetapi juga bentuk kepedulian sosial yang berkelanjutan? Inilah yang akan kita bahas dalam dialog pagi hari ini dengan topik mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Dan telah hadir bersama kita para narasumber, saya sapa terlebih dahulu. Ada Dr. Haji Erizal Abdullah MH, merupakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Erizal.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah. Di sebelah Pak Erizal ini juga ada Bapak Henry Yul Yadi SSI, merupakan fungsional ahli muda sarana prasarana spiritual Biro Kesra Provinsi Kepri. Selamat pagi Pak Henry.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya hari ini Pak?
4: Alhamdulillah.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya. Pendengar, kami juga akan mengundang partisipasi Anda melalui telepon dan WhatsApp interaktif di 0771 2700 atau di 08 11 77 8 98 30. Tetap bersama kami hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Reni Ilda Valantra.

0: Ya, pendengar, kurban bukan hanya tentang ibadah personal, tetapi juga tentang kepedulian sosial, pemerataan kesejahteraan, dan penguatan nilai kemanusiaan dan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, di awal ini saya akan ke Pak Erizal terlebih dahulu, baik, selaku Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Ini Pak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya makna ibadah kurban ini nih, dalam perspektif agama Islam. Silakan Pak.
1: Baik, terima kasih. Para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, insyaallah hari Rabu ya, serentak seluruh Indonesia nanti akan bersama-sama kita sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Dan ini sudah diumumkan oleh Bapak Menteri Agama pas di awal tanggal menjelang tanggal 1 Hijriah kemarin, 1 Zulhijjah. Jadi tidak ada perbedaan antara Muhammadiyah atau pemerintah itu ya, karena semua sudah bertemu dan sudah menyatakan kesamaan persepsi dan persamaan kesimpulan. Karena itu selain sholat Id baik di lapangan ataupun di masjid-masjid, nanti Idul Adha ini juga ada beberapa momentum penting yang terdapat di sana. Pertama tentu dengan ada haji yang di sana. Makanya orang yang pergi ke Mekah pada sehari sebelum Idul Adha itu, nah sekarang ini sudah namanya hari Tarwiyah ya. Jadi mereka ada yang dari kemarin kayaknya Pak Endri ya, mereka ada yang jalan kaki, walaupun pemerintah sesungguhnya sudah mempersiapkan bus dan sudah memobil mengatur sedemikian rupa transportasi untuk karofah itu. Nah, tapi hari ini sebetulnya akan diberangkatkan. Tapi bagi yang mau menapak tilas, mereka sudah berjalan dari kemarin, jalan kaki dari maktab mereka dari Mekah menuju Arafah. Nah, tapi pemerintah hari ini nanti akan memberangkatkan jemaah mulai sebelum zuhur sampai nanti menjelang sore ke Arafah. Kemudian setelah wukuf di Arafah, nah di sini sebetulnya wukuf di Arafah ini adalah puncak haji. Dan orang yang sampai ke Mekah itu wajib atau masuk rukun. Ini kalau di haji itu beda antara rukun dengan wajib ya. Kalau rukun tertinggal itu tidak sah hajinya. Okay. Kalau wajib itu boleh diganti atau dibayar dengan yang lain. Dan jadi wukuf di Arafah. Jadi inilah yang membedakan antara orang yang pergi haji dengan pergi umroh. Karena orang yang pergi umroh dia tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada melontar jamarat itu kan. Tidak ada bermalam di Mina atau mabit di Musdalifah. Tapi orang yang haji dia ada itu semua. Jadi wukuf di Arafah inilah yang mewisuda, kalau bahasa kita wisuda seseorang itu untuk menjadi seorang haji. Nah, di Arafah ini nanti ada renungan-renungan, ada khutbah, ada zikir dan segala macam, dan itu adalah saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun kita tidak sedang menunaikan ibadah haji, ya, tapi kita sesungguhnya bisa juga mendapatkan berkah dari Arafah ini dengan cara kita berzikir juga. Dan nanti insya Allah Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Provinsi Kepulauan Riau pada hari Arafah di hari Selasa besok ya, asar sampai menjelang maghrib, ini akan mengadakan kegiatan renungan Arafah. Dan ini terbuka untuk umum, bukan hanya jemaah haji saja. Siapapun yang mau ikut silakan di Masjid Agung Al-Hikmah Kota Tanjung Pinang. Mari kita ikuti bersama-sama. Nanti kita akan persiapkan segala sesuatu sehingga nuansa-nuansa wukuf di Arafah itu akan terasa lagi, dan bagi yang sudah pernah akan membangkitkan nuansa dan menjaga haji mabrurnya. Kemudian yang kedua di Idul Adha ini adalah terkait dengan kurban. Nah, kurban ini erat kaitannya dengan sejarah bagaimana seorang Nabi Ibrahim yang waktu itu sudah lama sekali belum punya anak. Kalau tidak salah itu sekitar 83 tahun dan dia belum punya anak. Dia selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mendapatkan anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Nah, setelah itu dia dapat anak. Itulah dia, Ismail. Nah, di saat anak ini masih lucu-lucunya, sedang ya mungkin pandai jalan jatuh, pandai jalan ini gitu kan, atau udah mulai dialog, bisa ngomong-ngomong. Kemudian datang perintah Allah untuk menzabih atau menyembelih anak atau mengorbankan anaknya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui mimpi yang dia yakin mimpi itu benar, sampai berulang kali mimpi itu, lalu dia sampaikan kepada anaknya, dan anaknya, kalau itu memang perintah Allah, dan saya termasuk orang-orang yang sabar katanya, dan saya akan siap untuk menerima konsekuensi kalau memang saya harus dikorbankan. Nah, begitulah ketaatan yang di apa namanya, yang dilakukan oleh Nabi Ismail ini tadi. Nah, akhirnya disembeli, tapi ternyata Allah itu hanya menguji. Okay. Menguji bahwa sesungguhnya yang diminta Allah itu bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim. Apakah anak yang sudah dia dambakan itu berani dia korbankan? Maka ternyata ujian itu bisa mereka lewati, baik itu Nabi Ibrahimnya maupun Ismailnya. Maka sesungguhnya hakikat dari kurban atau hari raya haji terkait dengan kurban ini, sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa kita inikan. Yang pertama, selain ini perintah Allah, inna a'tayna kal kawsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, ya kan? Sesungguhnya kami telah memberikan kamu nikmat yang mana?
2: Yang banyak,
1: ya kan? Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Nah, ini ada beberapa hal penting yang terkait dengan kurban ini sebenarnya. Pertama, bahwa kurban itu adalah bukti cinta kita atau ketulusan kita terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita mengisahkan bagaimana seorang Ibrahim, dia rela mengorbankan anaknya yang sudah sekian puluh tahun dia dambakan untuk dikurbankan karena Allah. Nah, sekarang di saat kita masih ada di dunia ini, banyak hal yang sesungguhnya yang kita cintai itu kadang-kadang harus kita korbankan juga, walaupun bukan dalam bentuk penyembelihan seperti ini. Contohnya, pada saat kita lagi asik nonton-nonton sinetron, umpamanya kan, azan datang, mau enggak kita mengorbankan sinetron itu demi untuk panggilan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat anak kita sekolah itu, dia harus berpisah dengan kita. Kuat enggak kita mengorbankan perpisahan itu demi anak kita bisa mendapatkan pendidikan lebih layak untuk masa depan yang lebih kuat lagi. Nah, kemudian pada saat anak kita ini sering terjadi nih, tidur mamanya kan. Tidur subuh ini udah masuk waktu subuh. Kita sayang nih kalau dibangunkan, nanti kasihan dia ngantuk. Tapi kuat enggak kita? Ini perintah Allah nih, dia harus bangun, harus sholat. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu. Jadi kurban itu sebenarnya selain kita mengorbankan hewan, ini juga salah satu bentuk bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini banyak lagi sebetulnya. Dan selain kurban dalam bentuk sapi, dalam bentuk kambing atau kerbau, unta dan lain sebagainya, maka mengorbankan perasaan-perasaan yang membuat kita jauh dari Allah, ini sebetulnya yang lebih hakiki daripada ibadah kurban yang akan kita laksanakan tersebut.
0: Oke, baik, banyak pelajaran terutama ini soal keikhlasan tadi. Sebenarnya ini sudah kita jalani dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya momentum-momentum hari raya Idul Adha ini saja ya Pak, soal bagaimana kita mengikhlaskan, bagaimana kita mungkin peduli terhadap sesama dan lain sebagainya. Nah, satu Pak, mungkin bagaimana Kemenak sendiri ini melihat antusiasme terhadap pelaksanaan kurban nih setiap tahunnya, terutama di Kota Tanjung Pinang sendiri nih Pak.
1: Kalau kurban di Kota Tanjung Pinang ini sebetulnya grafiknya antara naik turun nih sebetulnya. Nah, untuk tahun ini yang sudah dilaporkan ke kita, ini sapi itu di Kecamatan Tanjung Pinang Kota ini terdata baru 28. Tanjung Pinang Timur itu 171, Tanjung Pinang Barat itu 135, dan Bestari itu 166. Kemudian untuk kambing di Kota Tanjung Pinang Kota itu 34, Tanjung Pinang Timur 113, dan Tanjung Pinang Barat itu 65. Kemudian Bestari 80, jadi ada 292. Kemudian untuk yang akikah yang tercatat di kita itu Tanjung Pinang Timur itu ada 12, dan Pinang Barat ada 6, dan Bestari itu ada 5. Jadi total hewan yang dikurbankan untuk tahun ini kalau apa namanya totalnya 815 ekor
0: okay.
1: yang akan dikurbankan. Nah ini

0: Boleh ya. Jadi begini, ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, dengan tradisi yang biasa dilakukan lah. Kalau yang kerjanya di kantoran atau di sebuah perusahaan atau di tempat yang mungkin mengkoordinir banyak orang di tempat itu dan ada penghasilannya, maka ini mungkin diadakan komitmen bersama untuk menabung tabungan korban.
1: Okay.
0: Ya kan? Ini biasanya perbankan dan segala macam ini juga mengajak untuk hal-hal yang seperti itu. Tetapi sesungguhnya masyarakat awam pun, bahkan ibu rumah tangga, anak sekolah pun bisa ikut berkorban. Bahkan tiap tahun juga bisa sesungguhnya, kalau mau mengorbankan dengan ikhlas karena Allah. Bagaimana caranya? Jadi setiap kita harus punya celengan lah di rumah, minimal punya celengan. Karena kita tahu satu hari itu 360 hari, satu tahun itu 360 hari. Maka kita bawa ke harga hewan kurban, sapi itu kalau mau ikut berkurban di situ itu rata-rata 3 juta atau 3 juta 500. Maka kalaulah satu orang dengan komitmen mau ikut berkurban tahun depan atau setiap tahun, maka dia bisa masukkan uang ke celengan itu 10 ribu. Atau satu rumah itu buat sebuah celengan, komitmen satu rumah, kita tahun besok harus ada yang berkorban ya. Nah, siapa yang ada kelebihan rezeki, masukkan uangnya di dalam celengan tersebut. Entah 5 ribu, entah 10 ribu, satu orang akan masukkan itu. Maka menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, ini bisa dibuka tabungan itu, celengan itu, dan itu akan bisa minimal satu orang di rumah itu akan ikut. Bayangkan kalau satu RT itu punya berapa kakak itu. Nah, katakan rata-rata satu RT berapa kakak, Pak Henry?
2: Ada yang
1: ratusan.
0: Ratusan ya. Nah, minimal 50. Ya, minimal itu. Satu komplek itu akan bisa ikut berkorban. Berapa ekor sapi itu? Dan berapa nanti pergerakan ekonomi masyarakat kalau sapinya dibeli kan itu? Dan lain sebagainya. Ini akan bergerak semua. Tapi semuanya tergantung dari niat. Dan Allah itu sudah menjanjikan melalui hadis, katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amal itu dengan niat, dan nanti hasil akhirnya tergantung dari apa yang kita niatkan itu.
1: Iya.
0: Di mana ada kemauan, di situ ada jalan.
1: Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tapi ini mungkin peran penting orang tua nih mungkin sebagai pioner yang ada di rumah, kapten yang ada di rumah nih, bagaimana supaya kita bisa menabung. Tadi kata Pak Erizal supaya nanti akhirnya ketika celengannya kemudian di buka bisa satu rumah satu hewan kurban. Baik, saya beralih ke Pak Henry mungkin nih. Pak Henry, mungkin kita tahu ya wilayah Kepulauan Riau itu luas sekali gitu ya Pak ya. Nah, terkait dengan ibadah kurban di Kepri sendiri, mungkin Pak banyak tantangan kita nih ya Pak ya, terutama memfasilitasi sarana dan prasarananya. Nah, tentu pemerintah daerah ini punya peran besar untuk bagaimana kita memastikan agar aspek kesejahteraan ini menyentuh masyarakat, terutama melalui ibadah kurban ini. Nah, sejauh ini Pak, untuk kesiapan pemerintah Provinsi Kepri sendiri ini seperti apa nih Pak dalam mendukung pelaksanaan kurban tahun ini? Silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Barangkali atas nama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, secara teknis itu mungkin lebih tepatnya ke Dinas Pertanian dan Peternakan. Yeah. Ya. Di Biro Kesra sendiri berawal dari himbauan. Himbauan pimpinan, dalam hari ini Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ada Sekretaris Daerah, menghimbau di lingkungan ASN, PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk bersama-sama dapat melaksanakan kurban. Nah, dari berawal dari himbauan tersebut, kemudian disampaikan kepada OPD, kemudian nanti OPD menghimbau seluruh pegawai yang ada di lingkungan instansinya untuk dapat bersama-sama untuk berkorban.

0: Nah, nanti kurban-kurban yang ada itu dikoordinir oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Nah, alhamdulillah menurut data yang saat ini jumlah kurban yang terhimpun dari pegawai pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu lebih kurang sekitar 30 lebih lah. Tiga data tadi malam terakhir itu 32 atau 33. 33 itu termasuk kambing dan sapi. Nah, jadi kita juga alhamdulillah setiap tahun itu mendapatkan bantuan sapi presiden.
1: Tahun ini di mana tuh, Pak?
0: Tahun ini untuk yang provinsi, dia kan masing-masing kabupaten kota juga mendapatkan bantuan dari presiden. Jadi kalau kabupaten kita itu jumlahnya 7 ditambah dengan yang provinsi, jadi untuk provinsi Kepulauan Riau itu ada 8 ekor. Nah, untuk yang pemerintah provinsi sendiri yang diserahkan oleh Pak Gubernur itu insyaallah akan diserahkan di masjid yang ada di Mentigi, Bang.
2: Oh, Mentigi.
0: Mentigi ada kampung tua kita di situ.
1: Mentigi Tanjung Uban. Oke. Okay.
0: Ya. Masjid apa ya? Lupa saya di catatannya. Nah, Pak Gubernur insyaallah akan menyerahkan sapi bantuan presiden tersebut ke masjid yang ada di Mentigi, yang ada di Kabupaten Bintan, tepatnya di Uban. Kemudian kalau yang kabupaten kota itu diserahkan kepada kepala daerah masing-masing. Dan informasi terakhir itu kalau nggak salah di Natuna itu diserahkan di Pulau Laut.
1: Okay.
0: Alhamdulillah.
2: Itu membawanya yang repot.
0: Itu urusan kabupaten kota masing-masing, Pak.
1: Oke, baik. Ada tadi sebanyak 33 ya, Pak, atau 32 nih terhimpun dari ASN yang ada di Pemprov ya?
0: Ya,
1: Pemprov. Nah, angka ini, Pak, ini sebarannya seperti apa nih, Pak?
0: Dari hewan kurban yang ada itu itu nanti akan kita tentu supaya ada pemerataan akan dibagikan ke kabupaten kota. Menurut data terakhir ini sementara ini masing-masing kabupaten kota kita pukul rata saja 2 itu sudah ada 14 ya kan, kalau 2 saja dan tentu insyaallah mudah-mudahan akan lebih dari itu. Kemudian ada tempat-tempat yang memang seperti tempat sholat Idul Adha-nya gubernur. Insya Allah beliau akan melaksanakan sholat Idul Adha itu di daerah Bengkong, Bang, di Batam.
1: Di Batam ya.
0: Kemudian Pak Wakil Gubernur akan melaksanakan sholat Idul Adha-nya di Kabupaten Lingga, tepatnya di Dabo, di masjid besarnya di Azulfa.
1: Oke, okay. Nah, jadi Pak Gub di Batam, di Bengkong, ya. Pak Wagubnya di Dabo. Ya?
0: Di Dabo, insya Allah.
1: Oke, okay, baik. Nah, kita dari Kesra sendiri, kan ini Pak, ada data atau evaluasi tahun-tahun sebelumnya, mungkin seberapa besar sebenarnya perputaran ekonomi dan dampak sosial yang dirasakan masyarakat Kepri ini saat momentum gotong royong yang berlangsung ini.
0: Sebenarnya dampak sosial dari hewan kurban yang di apa yang dihimpun oleh Biro Kesra yang dikumpulkan dari pegawai itu, ya alhamdulillah itu sangat-sangat membantu. Kalau kita mau realistis, begitu banyak proposal yang masuk ke Biro Kesra itu bukan proposal, ini memang proposal kurban. Iya.
1: Supaya di tempatnya gitu ya.
0: Nah, iya gitu kan. Sebenarnya Pak Gubernur sangat-sangat ingin sekali memberikan bantuan itu. Tapi karena ini kan sifatnya himbauan kepada ASN, nah, kemudian berapa yang terkumpul ya itulah nanti kita coba kita salurkan dengan jumlah uang yang terkumpul tentu akan menyesuaikan dengan harga hewan kurban yang saat ini. Kalau dan alhamdulillah tahun ini sepertinya walaupun tidak terlalu signifikan kenaikan jumlah kurbannya. Ya, kalau tahun kemarin itu sekitar 30-an. Ya, tahun ini sudah hampir mencapai 34.
1: Ya,
0: alhamdulillah. Jadi walaupun dalam kondisi yang kita rasakan saat ini tidak baik-baik saja, tetapi antusiasme untuk berkorban, berbagi di kalangan ASN, PNS, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu alhamdulillah masih sangat-sangat tinggi sekali agar bisa berbagi dengan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau tentunya.
1: Oke, baik. Pak Erizal dan juga Pak Henry, karena kita sudah di tengah ya, ini di tengah waktu, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami juga akan ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi. Anda bisa melalui telepon di 0771 2700 atau di WhatsApp di 0811 7789830 untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan para narasumber kita terkait topik pada pagi hari ini, yaitu mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Setelah yang satu ini. Come on. Ini baru enak.
3: Mulai yang semalam
4: dia ada di New York. Luar biasa.
5: Aku baru aja
6: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Masih di Dialog Tajuh Pinang pagi ini, edisi Senin 25 Mei 2026. Topik kita terkait dengan mengalirkan berkah kurban, merajut takwa, membangun kesejahteraan. Sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat pagi Bapak-bapak narasumber semuanya.
0: Selamat pagi, Bu.
8: Yang mau saya tanyakan seperti ini, Pak. Kita ini kan satu lembu itu untuk 7 orang. Pembagiannya itu bagaimana, Pak? Kata ada yang sebagian Ustadz mengatakan setelah lembu dipotong, 1/3 dari daging lembu itu untuk yang berkorban. 2/3-nya baru nanti dibagikan kepada para pekerja dan masyarakat lainnya seperti itu. Kemudian ini kita ini mau masak nih, Pak. Daging yang mana yang kita ambil? Apa daging yang 2/3 ini atau kita ambil lagi dari daging yang 1/3 yang sudah korban ini? Nah, saya pertanyaannya seperti itu aja. Karena saya masih belum memahami pembagian-pembagian ini, tapi sebagiannya sudah tahu itu. Saya tidak membanda juga, tapi saya hanya berpikir saja, ini 1/3 untuk 7 orang, ini 2/3 hanya untuk bekerja sama untuk masyarakat sekitarnya lagi tuh. Kemudian diambil lagi daging yang 1/3 ini 5 kilo misalnya untuk masak orang-orang yang panitia-panitia dan peserta-peserta tadi, Pak. Bagaimana? Apa benar atau tidak itu pembagian seperti itu? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Erna ya tadi. Ya, di belakang Bu Erna sudah ada yang masuk, langsung saja kita terima. Kalau belum ada, saya akan halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
9: Tolonde.
1: Iya, silakan Tolonde.
9: Ya, jadi saya bersyukur karena masyarakat kita di Kepulauan Riau ini masih ada yang ikut berkorban. Karena masa sulit seperti kami ini, mungkin kalau tidak ada masyarakat Islam yang berkorban, mungkin tidak dapat merasa daging. Namun bagaimanapun, tadi pertanyaan ibu yang pertama tadi itu, permasalahan pembagian itu, setahu saya kalau memang panitia sudah diserahkan lembu untuk dipotong, orang yang punya itu tak dapat bagian sekian lagi. Seberapa yang diberi di panitia diterima saja. Nah biasanya setahu saya, bukan saya menjelaskan, tetapi daerah kampung saya ini kalau mau dimasak itu ada kambing yang orang berkekah. Nah yang kalau memang daging korban itu tak pernah pula yang dibuat. Nah, untuk itu pada pemerintah mungkin kiranya di kampung kami ini tahun akan datang, mohon kiranya limpahkanlah satu ekor lembu karena daerah kampung Bulang ini masyarakatnya masyarakat yang berkurang nasibnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, dari Tok Londe tadi. Di belakang Tok Londe sudah ada yang terhubung kembali. Ya, kalau belum ada, saya kembali ya akan membacakan pesan yang masuk dari WhatsApp. Ini ada Bapak Ridwan di Dompa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya terkait kurban online yang sekarang semakin banyak ditawarkan, baik melalui media sosial maupun aplikasi digital. Terus terang, saya sendiri ini pernah punya pengalaman ingin berkurban secara online karena kesibukan kerja dan merasa lebih praktis. Namun, di sisi lain, saya juga sempat ragu karena kita sebagai pekurban ini tidak melihat langsung hewan kurbannya, tidak menyaksikan proses penyembelihannya, bahkan kadang hanya menerima dokumentasi berupa foto atau video saja. Saya juga pernah mendengar cerita dari teman yang merasa kurang puas karena informasinya mengenai berat hewan, lokasi penyaluran sampai laporan distribusinya ini kurang jelas. Yang saya ingin tanyakan kepada para narasumber, sebenarnya bagaimana cara masyarakat seperti saya ini memastikan bahwa lembaga atau platform kurban online itu benar-benar terpercaya, amanah, dan sesuai syariat. Apa saja yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan berkurban online? Misalnya dari sisi apa? Seperti legalitas, atau harga, atau kondisinya, atau laporan distribusinya kepada penerima manfaat. Kemudian, apakah ada pengawasan dari pemerintah atau Kementerian Agama terhadap layanan kurban online ini agar masyarakat tidak dirugikan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ridwan ya, ini di Dompa terkait dengan kurban online. Saya bacakan satu pesan lagi ya sebelum nanti akan ditanggapi oleh para narasumber kita. Ini ada dari Ibu Fitria di Pulau Penyengat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Saya ingin berbagi sedikit pengalaman sekaligus bertanya. Sebagai masyarakat yang tinggal di wilayah pulau, kami merasakan bahwa pelaksanaan kurban di daerah Kepri ini tentu memiliki tantangan berbeda dibanding daerah daratan. Kadang distribusi hewan kurban ke pulau-pulau butuh biaya transportasi yang besar, belum lagi faktor cuaca dan kondisi laut yang bisa mempengaruhi pengiriman hewan kurban kepada masyarakat. Di beberapa kesempatan juga kami melihat jumlah hewan kurban di pulau-pulau kecil ini masih terbatas, sementara kebutuhan masyarakat cukup banyak. Bahkan ada wilayah yang harus menunggu bantuan atau distribusi dari luar daerah. Yang saya ingin tanyakan kepada narasumber, bagaimana pemerintah daerah dan pihak terkait melihat tantangan pelaksanaan kurban di wilayah pulau-pulau seperti Kepulauan Riau ini? Apakah ada strategi khusus untuk memastikan pemerataan distribusi hewan dan daging kurban sampai ke pulau-pulau kecil agar masyarakat bisa merasakan manfaat secara adil? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Fitria ya di Pulau Penyengat. Oke, baik. Sudah ada 4 nih ya, tanggapan dari masyarakat. Ada ya Bu Erna, Tolonde, Bapak Ridwan di Dompa, kemudian Ibu Fitria ya di Pulau Penyengat. Langsung saja mungkin ditanggapi mulai dari Pak Rizal terlebih dahulu.
2: Terima kasih. Ya, silakan. Ibu siapa tadi yang pertama?
1: Bu Erna.
2: Bu Erna ya.
1: Ya, di kilometer 5 ya.
2: Ya. Bu Erna, ini terkait dengan pembagian hewan kurban. Memang secara aturan pembagian hewan kurban itu kan ada dimakan oleh keluarga, ada yang diberi oleh kepada kerabat, dan ada yang sedekahkan kepada fakir miskin. Nah, ini diatur sedemikian rupa. Kemudian bagaimana untuk kan ada makan-makannya biasanya itu kan, setelah makan nanti. Yang pertama sebetulnya seperti yang dijelaskan oleh Tok Londe tadi, biasanya di kampung atau di tempat-tempat lain itu biasanya ada orang yang akikah ya, dan dia sudah ikhlaskan ini nanti silakan dimakan oleh panitia gitu. Nah, itu kambing biasanya itu bisa. Nah, tapi kalau seandainya mau makan hewan kurban itu ada syaratnya, tidak boleh langsung diambil, harus ada kesepakatan dulu dengan yang berkurban. Ini boleh enggak dari jatah sepertiga untuk yang berkurban ini nanti kami ambil sebagian, lebih kurang sekilo mamanya satu orang, untuk nanti kami masak dan dimakan oleh panitia. Nah, kalau oke semuanya, itu sepertinya boleh. Tapi kalau seandainya ada yang keberatan, enggak usah. Enggak usah, karena itu nanti haram jadinya. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan Pak Ridwan, bagaimana dengan korban online ini, ya kan? Nah, korban online ini kalau harus jelas juga nih, korban online berkorban membayarnya secara online. Jangan korban salah paham lah kan ya. Karena banyak online-online sekarang ada judul juga kan. Nah, pada saat Nabi memotong hewan kurbannya sebanyak 63 ekor itu, setelah itu dia suruh Ali untuk melanjutkan pemotongan. Artinya boleh orang lain untuk melanjutkan pemotongan hewan kurban itu. Artinya secara aturan ini bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa sesungguhnya boleh kita langsung memotong korban atau orang lain. Dan ada juga yang berpendapat lebih luas lagi terkait dengan online itu tadi. Artinya kita boleh membayar hewan kurban secara online walaupun kita tidak hadir di sana pada saat pemotongan hewan kurban tersebut. Nah, ini salah satu alasan kenapa itu dibolehkan. Kemudian terkait dengan kalau kita membayar secara online ini, bagaimana supaya hewan kurban atau kurban kita itu kita yakin gitu kan, bahwa sesungguhnya apa yang kita kurbankan itu sampai sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Nah, pertama perlu disampaikan ini terkait dengan akad ya. Nah, akad itu biasanya kan kalau zaman sekarang ini kita membaca melalui media gitu ya, ini lembaga resmi atau tidak gitu kan. Nah, apakah ini ada izin resmi dari pemerintah atau tidak. Nah, kalau ini entah itu lembaga zakat atau apa, ini ada izin-izinnya. Kalau memang itu ada, berarti itu resmi. Kalau itu hanya tiba-tiba ada saja, ini mungkin tidak resmi. Dan ini kalau kita ragu, dak mayari buka ilama layari buka, kalau kita ragu gak usah kan itu. Kemudian pastikan bahwa kita ikut berkorban nanti, yang dikorban itu hewan yang memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat, tidak ada yang patah. Kemudian dari segi usia dia sudah sampai usianya. Nah, ini juga perlu. Nah, ini bukan hanya saya ingat juga di Arab Saudi, kalau kita bayar dam ini juga harus jelas juga. Karena kadang-kadang ada yang datang ke kita menawarkan nanti rombongannya sama kami saja yang bayar damnya kan itu, kalau kita jita matu itu. Nah, ini kita harus memastikan juga betul nggak nih bahwa kita sudah bayar uangnya sekian ratus rial, nanti hewannya dibeli atau tidak kan itu. Kemudian jangan-jangan nanti yang kurus-kurus dibayarnya dibelikan dia. Nah, ini makanya nanti kita harus lihat, maka karu karom itu harus memastikan. Kalau perlu jemaahnya dibawa ke situ, nanti di depan kita dipotong, ini katakan Erizal, ini korban atas sama Erizal atau dam atas sama Erizal. Disembelih itu bismillah Allahu Akbar, disembelih ada nama kita disebut. Nah, kemudian ini salah satu yang harus dipenuhi, maka hewan itu harus memenuhi syarat sesuai dengan ditentukan. Kemudian waktu penyembelihannya harus tepat ya kan ada di hari raya itu sendiri, kemudian di hari-hari tasyriknya. Nah, kenapa? Karena kalau sudah di luar hari raya itu biasanya harga kurban itu harga hewan itu agak beda ya. Nah, lebih bisa jadi lebih murah atau apa, tetapi akibatnya itu tidak sah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian penyembelihannya itu mesti sesuai dengan syariat. Makanya kemarin mungkin sudah ada dialog di sini ya terkait dengan juru sembelih halal itu ya. Nah, ini kaitannya juga dengan supaya penyembelihan hewan kurban itu sesuai dengan syariat itu kan. Nah, ini mungkin pertanyaan Pak Ridwan ini terkait dengan ada hewan kurban yang dibayar bayar online tapi nanti jadi kornet, bisa dikirimkan ke Palestina dan lain sebagainya. Itu sebetulnya boleh, tapi pastikan dulu bahwa
0: lembaganya
2: jelas dan apa yang kita anukan itu sampai itu. Walaupun seandainya kita sudah yakin, tahu-tahu apa keyakinan kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu yang berdosa bukan kita. Kita insya Allah sudah tercatat sebagai yang berkorban, dan yang menyimpang ini pasti ada sanksi lain yang akan Allah berikan kepada mereka. Nah, itu barangkali. Kemudian untuk Fitri, saya kira Pak Henry lah, Pak Haji Henry.
1: Silakan Pak Henry mungkin menambahkan.
0: Ya, kalau terkait dengan hukum-hukumnya mungkin tadi sudah pas disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang. Cuma kalau terkait yang nomor 4 tadi kalau nggak salah Reni, nomor 4 Fitri, itu
1: ya, tadi, soal
2: memastikan distribusi,
0: memastikan distribusi ke pulau-pulau. Distribusi dalam hal ini mungkin kalau yang dimaksud itu adalah hewan yang akan dikurbankan di pulau-pulau, mungkin dinas peternakan dan pertanian mungkin sudah punya strategi ya. Cuma kalau kita dibandingkan dengan daerah yang di daratan mungkin memang agak sulit ya, karena kita ini pulau-pulau semua. Tapi memang alhamdulillah di Natuna sendiri hewan kurban itu malah ada yang sampai dijual ke Tanjung Pinang. Artinya untuk di pulau sendiri mungkin karena tidak terlalu banyak penduduknya, stok untuk hewan kurban di Natuna itu malah
1: berlebih
0: dia. Dan malah disubsidi ke kota-kota seperti ke Batam, ke Tanjung Pinang gitu kan. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah pembagian dari daging kurbannya sendiri, tentu kita secara pastinya adalah pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu kan hanya membantu masyarakat untuk hewan kurbannya. Artinya seperti kita kirim ke Natuna, tentu bukan kita kirim sapinya ya, tapi kita kirim uangnya
2: seharga
0: sapi gitu. Nah, nanti distribusinya tentu oleh panitia yang ada di tempat tersebut.
2: Jadi ya, beli hewan di
1: jadi
2: tempat
1: bukan
2: gitu
1: kita ya. Beli terus dikirim ya Pak?
0: Enggak. Nah, jadi kita tetap mengirimkan sejumlah uang yang seharga dengan hewan kurban, kemudian pembagian distribusi hewan daging kurbannya itu tentu yang lebih memahami ya panitia kurban yang ada di daerah setempat lah yang lebih memahami barangnya.
1: Berarti tapi kalau untuk apa kayak sarana dan fasilitas mungkin untuk kelayakan pemotongan hewan
0: ya,
1: itu kita ada koordinasi mungkin ke kabupaten kota.
0: Nah, ada.
1: Itu seperti apa Pak?
0: Tentu dalam hal ini menjadi tupoksinya Dinas Pertanian dan Hewan Provinsi Kepulauan Riau, dan tentu sudah ada mekanisme tersendiri yang mengatur sebelum hewan kurban itu di distribusikan ke masyarakat, mungkin ada vaksinnya. Dan beberapa waktu yang lalu kita sempat ketemu langsung dengan tim dari kepresidenan, yang itu sangat ketat sekali Bang, sampai ke wadah-wadah untuk dagingnya itu juga menjadi perhatian dari kawan-kawan dari tim Bapak Presiden yang bertugas untuk membagikan hewan kurban itu. Jadi dia nggak boleh pakai kantong plastik
2: hitam.
0: Gitu kan. Okay. Jadi sterilnya itu sangat di apa. Tapi kalau untuk hewan kurbannya sendiri, saya pikir dinas yang terkait tentu sudah memiliki
2: protapnya
0: sebelum hewan kurban tersebut disalurkan ke masyarakat atau dijual, disembelih gitu. Karena memang harus ada vaksin dan segala macam. Tentu itu yang lebih memahami dinas yang terkait lah dalam hal ini.
1: Oke, baik. Jadi bagaimana sedetail mungkin dinas terkait nih ya Pak ya, terkait dengan proses penyembelihan, kemudian distribusinya dan lain sebagainya. Saya ke Pak Erizar lagi mungkin Pak, sedikit sebelum kita tutup, terkait imbauan nih Pak atau panduan pelaksanaan kurban tahun ini, mungkin dari Kemenak sendiri apa poin-poin krusial nih yang harus diperhatikan oleh para panitia kurban di masjid atau musola di Tanjung Pinang?
2: Ya, pertama dari segi memilih hewan kurban, ini tentu sesuai dengan kriteria, sesuai dengan apa ketentuan agama ya. Pertama badannya seperti apa, sehat ya. Kemudian tidak terkena penyakit. Nah ini tentu ada koordinasi dengan dinas apa namanya itu?
0: Dinas pertanian dan
2: kesehatan hewan gitu ya, atau yang sejenisnya. Nah kemudian hewan tersebut tidak apa, kan ada ukuran tanduk dan segala macamnya itu. Nah kemudian pendistribusiannya kepada beberapa yang tadi sudah kita sampaikan, ada untuk yang berkorban, ada untuk masyarakat dan juga para fakir miskin. Ini yang penting sekali. Walaupun di tempat kita tidak ada yang seperti kisah-kisah itu ya, di dalam YouTube itu ada anak yang, kenapa kamu mau ikut berlomba? Saya ingin dapat hadiahnya karena ada makan daging. Saya sudah lama tidak pernah makan daging. Nah, itu kan sedih sekali ya. Nah ini makanya di dalam penyaluran tadi sudah disampaikan Pak Henry, memang harus menjangkau ke masyarakat yang sampai ke pelosok-pelosok. Walaupun dengan jumlah sangat terbatas. Nah kami juga ingin menekankan sekali lagi, seperti Tok Londe tadi itu, sebetulnya Tok, mungkin kalau seandainya masyarakat berkomitmen untuk berkurban itu, kiat yang saya sampaikan tadi itu sebetulnya sangat apa sebetulnya, sangat simple sebetulnya. Karena apa? Karena mohon maaf nih, kalau kita ibaratkan satu hari kadang kita duduk di kedai kopi itu habis juga 10.000. Atau satu hari kita beli rokok kadang habis juga 10.000. Atau satu kali kita scroll apa pulsa segala macam internet melalui handphone kita, itu bukan habis juga 10.000. Nah kenapa tidak kita kurangi porsi itu lalu kita masukkan ke dalam celengan itu tadi. Nah karena saya masih kemarin saya ada kegiatan maghrib mengaji ya, subuh keliling di salah satu tempat di Tanjung Pinang ini. Itu panitianya sambil sambutan sambil cerita, kami gak ada korban tahun ini Pak di tempat kami, katanya. Ujung-ujung kan ngadu minta hewan korban lah itu kan. Kalau saya bawa Andri mungkin udah dicatat ya gitu. Tapi yang saya sedihnya itu masyarakat itu sepertinya masyarakat yang cukup berada gitu ya. Tapi kok masjid yang bagus itu gak ada yang korban ya. Nah itu waktu itu, mudah-mudahan sekarang ada. Maka saya kasih kiat-kiat seperti yang tadi itu. Seandainya satu hari, gak usah lah satu orang 10.000 masukkan ke dalam celengan itu. Satu rumah masukkan 10.000, entah satu orang 1.000 ke berapa kan itu. Pokoknya sehari ada 10.000 uang masuk ke celengan rumah itu. Maka setiap tahun orang di rumah itu akan ikut berkorban. Kalau di satu RT itu ada 100 rumah, nah paling tidak 30 rumah itu ada yang ikut berkorban. Nah 30 kalau dibagi-bagi 7 kan berapa ekor sapinya yang bisa dianukan itu. Jadi mentalnya bukan hanya mental menunggu korban dari Pemprov atau dari Pemko
1: atau dari presiden
2: tapi mentalnya kita yang harus berkorban dan kita yang harus memberikan itu. Karena kan tangan di atas lebih mudah dari tangan yang kiri. Nah itu tadi menabung, karena pelan-pelan itu nanti akan jadi banyak.
1: Oke, baik. Pak Henry, mungkin terkait apa ya, ajakan kepada masyarakat nih, mungkin untuk menjadikan, tadi sudah disampaikan, mungkin sebenarnya ada nih kiat-kiatnya supaya ya hewan kurban ini akan jadi lebih banyak dan akhirnya proposal-proposal tadi pun nggak sampai nih ya Pak ya ke Biro Kesra. Nah apa nih sebenarnya ajakan kita nih untuk kurban ini dijadikan gerakan sosial lah untuk kemanusiaan. Oke, silakan Pak.
0: Baik. Memang ketika kita mau beribadah itu segala sesuatunya itu kan tergantung dari niat kita. Tapi yang namanya masyarakat itu memang harus dikoordinir. Artinya kita berharap masyarakat yang ada di lingkungan rumah-rumah ibadah di masjid, tokoh-tokohnya atau orang-orang yang dituakan, ustadz-ustadz, barangkali harus berinisiatif sama dengan babul khairat tuh Bang. Kalau babul khairat itu kan karena udah jelas mau meninggal, udah mati, harus ada persiapan barangkali
2: untuk beli kain kafan.
0: Iya. Kan babul khairat itu kan di setiap masjid ada gitu. Jadi malah setiap bulan kan, setiap bulan ada yang 10.000. Pokoknya kalau sudah meninggal dia tahu terima beres aja diurusi gitu loh. Kenapa tidak dengan kurban juga dibuat seperti itu gitu. Artinya ya kita siapkan saja, kalau seperti kata Pak Kemenak tadi, satu keluarga itu 10.000 saja. Nah, kalau setahun umpamanya, tahun ini sudah setahun tapi belum sampai kurbannya, kita lanjutkan saja tahun depan gitu loh Bang. Tidak harus dipaksakan, oh karena sudah setahun nih harus berkorban, ternyata kurang, ya udah tahun depannya lagi gitu.
2: Tapi sudah ada niatnya kan.
0: Gitu. Tapi harus dikoordinir Bang. Nah, karena kalau langsung 3.5 juta 4 juta itu memang
2: terbayang anak mau sekolah, terbayang nanti mau bayar itu.
0: Tapi kalau misalnya dari masjid itu sudah ada, ayo siapa yang mau berkorban di tahun depan, sudah mulai dicicil nih, ada 10.000, ada kasih 5.000, setelah nanti sampai Idul Adha dihitung siapa yang sudah cukup untuk kambing gitu. Kalau memang belum cukup, ya nggak usah dipaksakan tahun itu ini. Tapi harus dilanjutkan tahun depan sampai nanti. Dulu kan cukup. Ada yang cukup populer itu seorang pemulung Bang.
2: Ya.
0: Pemulung yang bisa berkorban setiap tahun malah. Ya kan?
2: Betul.
0: Pemulung itu. Jadi dari hasil pemulung itulah dia kumpulkan dan akhir bisa berkorban dan malah bisa membantu masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, kesadaran itu yang barangkali harus kita coba bangun di tengah masyarakat dan harus ada yang menggerakkan.
1: Iya,
0: tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya yang ada di lingkungan tersebut.
1: Oke, baik. Kesadaran sebenarnya untuk inisiatif tadi. Jadi bukan hanya menunggu atau berharap dari bantuan-bantuan yang lain, tapi dari diri kita sendiri, bagaimana supaya ibadah kurban ini dijadikan suatu yang mungkin sebagai kalau anak muda zaman sekarang tuh wishlist apa sih, kayak yang ini harus ada nih,
0: harus ada.
1: Tahun ini saya harus punya berkorban, pencapaian ya. Kurban atau sebagainya. Baik, closing statement mungkin 1 menit mungkin saya berikan kepada Pak Rizal.
2: Baik.
1: Singkat saja Pak.
2: Kurban ini adalah salah satu bentuk bahwa kita ini bersyukur dengan segala yang Allah berikan, karena banyak sekali nikmat Allah yang diberikan dan dia hanya meminta kita untuk berkurban, salah satunya. Tapi kurban, selain kurban pemotongan hewan, adalah bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita itu, sifat egois, sombong, angkuh dan segala macamnya itu. Mudah-mudahan tahun depan yang belum berkorban hari ini sudah punya niat dari sekarang untuk bisa berkorban tahun depan.
1: Baik, Pak Henry.
0: Ya, barangkali sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Kalau bahasanya Al-Qur'an itu Bang Erizal, fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kita dustakan gitu. Allah hanya minta sedikit saja gitu, dari yang banyak itu. karena ternyata itulah nanti yang akan menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempersiapkan bekal kita salah satunya dengan mempersiapkan kurban terbaik kita barengan.
1: Baik. Baik, mempersiapkan kurban terbaik kita tadi ya Pak. Baik. Saya ucapkan terima kasih hari ini kepada Pak Rizal, Pak Henry yang sudah hadir kita bersama-sama berbicara tadi soal bagaimana mengalirkan berkah kurban, merajut takwa dan membangun kesejahteraan. Ya, pendengar dari dialog kita pagi ini kita dapat pahami bahwa ibadah kurban ini bukan sekadar penyembelihan hewan, tetapi juga bentuk nyata kepedulian sosial, penguatan ketakwaan, dan upaya membangun kesejahteraan bersama. Melalui kurban, kita diajak untuk berbagi kebahagiaan, membantu sesama, mempererat persaudaraan, serta menumbuhkan semangat gotong royong di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan kurban yang baik memerlukan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh agama, panitia kurban, hingga masyarakat, agar nilai ibadah dan manfaat sosialnya benar-benar dapat dirasakan secara luas. Demikian saya, Renilda Valantra, bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Halo RRI untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 25 Mei tahun 2026, dan bersama saya Rika Pertiwi di kesempatan pagi hari ini. Silakan untuk Anda bebas menyampaikan berbagai informasi pengaduan pendengar bersama dengan kami di line telepon kami 2710 dan juga di line WA kami 08 11 77 89 8 30. Program Halo RRI bersama dengan Anda dari hari Senin ya, Rabu dan juga hari Jumat pendengar, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah ada penelpon pertama yang masuk ya pada kesempatan pagi hari ini, kami terima. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rika Pertiwi.
3: Selamat pagi Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun?
4: Alhamdulillah sehat semua Mbak Rika, sehat semua ya.
3: Alhamdulillah, kami juga sehat kabarnya Pak Nasrun.
4: Selalu. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, salam NKRI kita untuk maju tersejahtera. Amin, Mbak Rika.
3: Amin, ya Rabbal Alamin. Silakan Pak Nasrun, ini apa nih informasinya pada hari ini Pak Nasrun? Wah, Pak Nasrun mungkin sibuk ya sebagai RT ya di sana ya Pak Nasrun ya?
4: Betul Mbak Rika. Kami RT RW Kelurahan Bayu Kota Piring. Kami sangat mendukung sekali dengan permintaan Pak Dis mengenai kamar perampingan RT RW Kota Tanjung Pinang ya Mbak Rika ya. Namun kami RT RW Kelurahan Bayu Kota Piring sudah maksimal Mbak Rika. Kami rata-rata RT 150 kakak, saya 250 kakak, ada yang 300 kakak, paling sedikit 150 kakak lah. Tapi dengan ada perampingan ini, kami sebagai RT, sebagai masyarakat, mungkin masyarakat, dan merasa prihatin Mbak Rika. Kenapa? Kami sudah maksimal ya Mbak Rika ya, mau siapa? Nah, tidak maksimal. Tapi itu survei kepada masyarakat, nah, bagaimana itu sangat enggak sangat menolak lah, alasannya kita tidak maksimal, maksudnya ganti aja lah itu yang bermasalah atau yang dirampingkan macam batu, mohon maaf batu 9 batu 1000 terkata macam di Tanjung Pinang kota gitu ya Mbak ya Rika. Tapi kami di media sosial, kami seakan-akan kami mulai Kota Piring luar biasa menolak ya Mbak Rika, kami rakyat Mbak Rika ya. Tapi kami terus berkomunikasi dengan baik. Karena apa Mbak Rika? Sosialisasi kemaki kepada masyarakat, mohon maaf, tidak begitu maksimal. Harus memaksakan aja, harus itu. Jadi sosialisasi itu belum ada, tapi nggak maksimal. Mohon maaf, semuanya macam dipaksakan gitu. Jadi kami, kan kami mewakili warga ya Mbak Rika. Kami gak ada kepentingan apa-apa lah Mbak Rika.
3: Oke.
4: Coba ke depan lagi.
3: Pak Nasrun, saya boleh potong sebentar?
5: Oke, Pak Nasrun. Di wilayah Pak Nasrun ini, satu RW berapa RT, Pak?
4: Oke, satu RW saya 200.
5: RT-nya, Pak, jumlah RT. Satu RW ada berapa RT?
4: Tiga RT. Satu RW 7, ya. 3 RT, Mbak Rika. RT 1, 205. RT 2, 203, gitulah. Saya 250, gitu, Mbak Rika. Namun, kita tetap bertambah, Mbak Rika. Kami 3. Sekarang kami 3 RT, 1 RW, RW 7, ya. Jadi, kami RT 312 ini digabung Mbak Rika. Jadi 12 itu digabung menjadi RT 1 400. Saya 250 enggak pula. Apa enggak tahu juga lah.
5: Ada batas ada ketentuan dari pemerintah, apakah ada batas satu wilayah RT itu berapa jumlah warganya, Pak? Yang peraturan terbaru enggak? Peraturan terbaru
3: 50. Kalau dari Permendagri 50.
5: 50.
3: Saya dengan Mbak Dewi hari ini Pak Nasrun.
4: Iya. Ya kita baca juga Mendagri, ada yang khusus, yang ada yang sedang, ada yang tinggi, Mbak Rika ya. Nah, kita sedenglah kita nih, yang khusus itu macam Sungai Nyireh itu 30 kakak kan luasnya, wajar-wajar aja ya Mbak Rika ya.
5: Oke. Okay.
4: Nah, kita kalau sekarang menutup piring ini seakan-akan ya sudah maksimal lah Mbak Rika. Kami rasa prihatin di media sosial nih, sehingga kami mulai menolak pembangkang. Enggak begitu. Kami mohon maaf, sudah ramping Mbak Rika, sudah ramping lah. Jangan dirampingkan lagi, gitu. Yang gemuk-gemuk aja dirampingkan lah. Tapi gitulah, kita kan sebagai masyarakat, mewakili masyarakat ya Mbak Rika. Saya sudah asosiasi. Kami ada mengatakan bagaimana caranya, kami juga ada anggota dewan kami. Itu kan mohon maaf, kita sebagai bangsa siap pada aturan undang-undang.
3: Sebelumnya ini sudah jajak pendapat, Mbak, dengan pihak kelurahan gitu. Pak Nasrud, sudah ada jawaban belum sih dari pihak kelurahan?
4: Sebenarnya tanggal 23 kemarin Mbak Rika, tapi ada satu kelurahan aja. Ya, satu aja pemilihan. Tapi itu nggak transparan, nggak semuanya. Okay. Itu pun protes. Ada perwakilan itu protes. Hanya satu aja mengadakan pemilihan RT itu.
3: Pemilihan ulang.
4: Pemilihan ulang ya. Tapi lain-lainnya belum, Mbak Rika masih menunggu. Inilah. Jadi kami ini RT ini kan ingin membantu ya Mbak Rika. Nggak ada kepentingan apa-apa lah. Kami RT ingin jadi apa dapat enggak lillahi taala 6.550.000 di potong pajak 5 kerjanya Mbak Rika. Ya Allah ya Tuhan, saya pun ketengker. Enggak ada garukan yang enggak ada apa-apa. Makan rasa sosial kami tinggi, kami bagaimana kami masyarakat mewakili masyarakat membantu kelurahan, pemerintah.
3: Ya, baik, terima kasih Pak Nasrun.
4: Yang baik teman kita Mbak Rika sudah ini di media sosialnya ada solusinya lah, ya ada undang-undang, peraturan, kebijakan dan musyawarah kita lah, ayo kita kedepankan supaya masalah yang ini gak bergejolak yang tinggi. Sementara gitu ya Mbak Rika, salam NKRI kita untuk Indonesia maju kota Tanjung Pinangnya.
5: Baik Bapak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrud, terima kasih untuk Pak Nasrud ya tadi ya.
5: Iya, luar biasa. Ini tiba-tiba Mbak Dewinya kok bisa masuk?
3: Iya, gitu, tiba-tiba aja muncul sip salamin gitu ya.
5: Oke, kayaknya topik pagi hari ini ya dari Pak Nasrud ini cukup menarik ya, terkait dengan pemilihan RT di wilayah Kota Tanjung Pinang ya, yang kemarin juga sudah disosialisasikan oleh Sekretaris Daerah ya, Bapak Sekda ya, Pak Sekda kita, dan juga perwakilan dari RT, forum komunikasi RT ya. Dan ini memang sudah merupakan ketentuan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk perampingan RT di wilayah Kota Tanjung Pinang sesuai dengan surat edaran yang sudah pun diberlakukan. Ya memang Mbak Rika ya, kalau kita mendengar di lingkungan warga lah, ada yang menyambut mungkin ini baik gitu kan, ada yang menolak. Nah, mungkin ketika di lingkungannya sedikit gitu, mereka menarik. Tetapi ketika memang sudah banyak warganya, nah mungkin ini juga menjadi sebuah permasalahan di lingkungan RT tersebut. Bagaimana Mbak Rika, apakah sudah ada penelpon yang
3: belum ada lagi? Belum kita ada, masih nunggu ya pendengar ya, untuk penelpon selanjutnya. Anda bergabung bersama dengan kami. Mungkin bukan hanya masalah perampingan RT tadi disampaikan oleh Pak Nasrud, mungkin ada juga masalah lain. Karena kemarin Pak Sekda sudah menjelaskan juga. Betul. Pak, untuk penataan RT dan RW bukan kebijakan yang muncul secara spontan ya, tapi sudah ada kajiannya, evaluasi regulasi serta sosialisasi yang telah diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Jadi saat ini kita punya 839 RT dan RW katanya.
5: 839 RT dan RW ya, di lingkungan Kota Tanjung Pinang. Oke.

0: ya yang mungkin merasa keberatan, mungkin karena terlalu banyak.
1: Benar.
0: Gitu Mbak Rika ya,
1: ya.
0: Jadi mungkin nanti ya terkait dengan kurang maksimal lah. Menurut mereka nanti kalau terlalu banyak dijadikan satu, dirampingkan, kurang maksimal di dalam melayani masyarakat.
1: Iya, kan udah banyak tadi. Pak Nasruni sudah punya 250 ya.
0: Iya,
1: kalau dirampingkan sudah berapa lagi?
0: Aha.
1: Nah, mungkin yang di Tanjung Pinang Barat atau Tanjung Pinang Kota nih, karena kan penduduknya banyak pindah ke Tanjung Pinang Timur
0: mungkin
1: gitu ya.
0: Mungkin bisa di mapping lagi kalau jumlah ini kalau kita ya.
1: Iya.
0: Tapi kita sebagai warga gitu ya.
1: Iya.
0: Kita sebagai warga masyarakat.
1: Kayak saya aja lah Mbak, Tanjung Pinang Barat saya pindah ke Tanjung Pinang Timur gitu,
0: gitu ya.
1: Kan.
0: Mungkin kalau yang warganya sudah satu wilayah RW, mungkin kalau wilayahnya sudah banyak gitu ya, ya udah gitu ya. Tetapi kalau yang jumlah kakaknya masih sedikit, mungkin bisa digabung-gabungkan.
1: Nah,
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Tadi maksud dari Pak Nasrun
0: itu.
1: Tadi seperti itu. Seperti tadi sampaikan beliau di mana tadi kawasan Sungai Nyirih katanya. Nah, di sana kan jumlahnya nggak nyampe 50. Nah, mungkin itu bisa digabungkan gitu ya.
0: Oke. Juga masih banyak nih ya yang mungkin bisa pendengar kita sampaikan di acara Halo RRI pada pagi hari ini. Ini kayaknya masalah RT ini lagi viral di Kota Tanjung Pinang ya. Oke, mungkin ada nih masalah-masalah lain yang ingin pendengar sampaikan, mungkin terkait pasokan minyak gimana Mbak Rika, kalau informasi terbaru yang kita dapatkan dari pantauan warga.
1: Iya, memang kalau untuk minyak dan beras ini menjadi buruan warga nih, terutama ketika digelar operasi pasar murah, Mbak.
0: Oke, sudah ya, sudah.
1: Sudah, hari Minggu semalam.
0: Oh, hari Minggu kemarin.
1: Hari Minggu semalam itu ada operasi pasar murah di Tengku Manda Bintan Center.
0: Di Tengku Manda,
1: Bintan
0: Manda
1: Center.
0: Oh, di pusat oleh-oleh kalau tidak salah saya itu.
1: Di pusat oleh-oleh ya.
0: Di dekat pasar Bintan Center itu ada bangunan pusat oleh-oleh Kota Tanjung Pinang, mungkin di kawasan situ ya. Karena semalam juga gak turun ke pasar nih. Jadi gak tahu nih harganya kayak mana gitu ya.
1: Ya mungkin kalau besok mungkin ya banyak turun ke pasar ya, karena mau lebaran ya.
0: Kalau semalam bapak-bapaknya pada gotong royong nih Mbak Rika.
1: Iya.
0: Di wilayah saya itu bapak-bapaknya banyak yang melaksanakan gotong royong, bikin-bikin tenda gitu ya untuk hari raya haji gitu ya.
1: Oke, baik. Kita jeda sesaat dulu ya pendengar ya. Anda kembali nanti bergabung bersama dengan kami setelah yang satu ini. Tetap di Pro 1 Radio Tanjung Pinang.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
6: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
5: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
6: Iya, nih.
5: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
6: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
5: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
6: Dimana tuh?
5: Ada.
7: Kakak ada Cikbul.
6: Apalagi tuh Cikbul?
7: Ayo, Cikingebul. Papa nggak sih.
6: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
5: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
6: Oh ya?
5: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
6: Ngeri juga ya.
7: Kakak, aku mau bawa.
6: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
5: Gimana kalau kita main domikado?
6: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
8: Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita masih dalam program siaran Halo RRI bersama saya Rika dan juga Mbak Dewi Agustina di sini ya. Pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang selanjutnya masih akan terus kami nantikan kebersamaan Anda pendengar hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, 27.100 juga di 0811-7789-830.
9: Ya, banyak ya informasi yang bisa disampaikan. Kalau saya selaku warga, saya berbicara selaku warga nih Mbak Rika ya.
8: Yeah.
9: Nah, di kawasan tepi laut, tepatnya di depan Gedung Lam, agak ke kiri-kiri Gedung Lam ya, itu kan banyak tuh UMKM yang berjualan.
8: Oh, yang tepi jalan tuh.
9: Di tenda-tenda. Nah, itu kayaknya selain kumuh ya, selain kelihatan kumuh, juga ini UMKM itu sudah ada yang memakai jalan untuk didirikan tenda. Nah, itu kadang-kadang kan saya selalu tuh kita lihat-lihat pengen suntuk di rumah ya jalan, lihat situ ya. Selain saat ini kan pemerintah provinsi atau pemerintah kota sudah menyiapkan seperti kontainer-kontainer untuk berjualan ya. Nah, di samping itu juga para UMKM juga pakai tendanya sendiri ya, Mbak Rika ya, pakai tendanya sendiri mendirikan tenda di kawasan ya kiri, pas kiri Gedung Lam. Kiri Gedung Lam itu banyak sekali UMKM yang pakai tenda. Nah, masalahnya itu para UMKM ada yang memakai ya jalanan aspal itu, setengah dari jalan aspal itu dipakai untuk berjualan. Nah, ini kan sangat mengganggu bagi para pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Nah, ini nanti kalau tidak ditertibkan ya, kalau para pengendara itu tidak sabaran, ini bisa menimbulkan pertikaian gitu ya antar pengguna jalan. Kadang-kadang kan kalau kita beli kan pakai motor ya, kita berhenti, kita karena apa, tempat parkirnya juga nggak ada di situ.
8: Iya.
9: Jadi sekalian mau jalan pulang, berhenti nih di depan tenda beli jajanan di situ kan. Nah, otomatis kan akan juga menghalangi pengendara di belakang kendaraan kita misalnya. Kalaupun bisa itu mepet sekali gitu tempatnya ya. Nah, ini juga kita selaku warga ya, saya selaku warga gitu ya, juga mohon ini menjadi perhatian dari pemerintah, pemerintah provinsi ataupun pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk keindahan Kota Tanjung Pinang dan kenyamanan kita para pengguna jalan gitu ya. Jadi ya kalau memang betul-betul itu dipakai untuk lahan berjualan, mbok yo ditertibkan. Nah, yang namanya badan jalan itu jangan dipakai
10: untuk berjualan.
9: Berjualan. Karena para pengguna jalan ini juga punya hak loh. Itu tempat gue jalan, ngapain lu pakai untuk jualan gitu. Ini juga seharusnya ini ditegaskan seperti itu.
10: Oke, baik. Ya baik, ini semoga menjadi perhatian bagi kita bersama ya, selain dari para pedagang dan juga bagi pemerintah melalui Satpol PP biasanya yang melakukan penertiban ini, Mbak Dewi ya. Nah, itu salah satu hal yang disampaikan oleh Mbak Dewi tadi pendengar, pelaku UMKM mendirikan tenda di bahu jalan ya, di Taman Gurindam dekat Gedung Lam tadi disampaikan oleh Mbak Dewi. Silakan untuk penelpon. Halo.
11: Halo. Selamat pagi Bu Rika.
10: Baik, selamat pagi Pak.
11: Ya, dari Pak Sony Sungai Jang.
10: Oke, okay, baik Pak Sony, saya dengan Mbak Dewi Agustina. Silakan Pak Sony.
11: Ya, Mbak Dewi Agustina ya.
9: Iya Pak Sony.
11: Ya, suaranya agak serak-serak juga Mbak nih rupanya.
9: Ah iya, suaranya lagi luar biasa ngebas ini hari ini.
11: Iya, ngebas gitu, bagus untuk nyanyi Mbak.
9: Untuk nyanyi?
11: Nyanyi lagu apa nih? Yes, gitu.
10: lagi batuk beliau, gimana mau nyanyi?
11: Iya.
10: Iya Pak.
11: Jadi saya terus terang saja, sebenarnya Kepulauan Riau ini makmur Mbak. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita punya potensi daripada kelautan kita ini sangat sangat sangat bagus sekali ya, dengan luas lautan itu. Ini kembali saya selalu mengingatkan gitu. Harusnya di dalam laut itu kan ada ikan, ada macam-macam. Jadi saya kira kita ini tak kekurangan ikan gitu. Tapi yang disayangkan itu, harga ikan selalu apa artinya ini, yang seharusnya murah tapi dibuat mahal gitu.
10: Iya. Yeah.
11: Yang seharusnya banjir dibuat langka gitu. Ini kan yang pandai membuat-buat itu kan para pemain-pemain pedagang-pedagang gua. Harusnya di apalah ya, dibuat aturan. Ikan-ikan itu juallah sesuai dengan modalnya berapa. Nelayan itu katakanlah modalnya kalau dia melaut itu ya dengan kapal pompong dan sebagainya, modalnya paling-paling sekitar 300.000 ya. Sama minyak lain sebagainya. Itu pun kadang-kadang minyaknya berlebih. Nah, dari modal 300.000 dengan tenaga itu, tiba-tiba dia balik mendapat ikan yang jumlahnya sangat banyak sekali. Kalau ditimbang mungkin 200 kilogram gitu kan, atau lebih. Nah, dari 200 kilogram itu, dia harus bisa membagi kalau umpamanya modalnya 300, dia ambillah untung sekitar 100% dari modal dia. Jadi 600.000 atau 200% lah, jadi 900.000. Nah, jadi ikan itu ditimbang. Kalau tadi 200 kilo dibagi 900.000 sama dengan modal dan keuntungan dia. Maka harga ikan itu 1 kilo mungkin mau 10.000, ikan cukup bagus 15.000. Ikan tongkol, ikan selar, ikan tenggiri. Tapi kan tidak diklasifikasikan dia ikan itu. Kalau tenggiri 1 kilo 75. Kalau ikan merah mungkin mau 80. Kalau udang 200. Nah, inilah pemain-pemain inilah yang harus diawasi oleh pemerintah. Jangan dibiarkan saja dia bermain gitu. Akibatnya kami sering ke pasar ini, tak semua orang bisa beli udang itu Mbak. Kan kesian, gak merasakan sotong aja karena 70.000 udah
10: ngobrol. Mahal ya Pak?
11: Nah, iya mahal.
10: Iya.
11: Jadi ini jangan dibiarkan begitu saja. Jadi hasil laut kita ini tak akan habis-habis. Jadi kalau dibiarkan gitu saja, kesianlah rakyat. Akhirnya mereka itu mendapat ikan-ikan yang tak layak lagi. Kadang-kadang ikan tamban, ikan tongkol, ikan yang sudah matanya merah gitu kan, melotot dan pecah perut lagi. Nah itulah yang diharapkan yang murah-murah. Itu kan nilai giginya sudah tidak layak lagi. Nah hal seperti ini sepertinya tak dipikirkan oleh dinas-dinas kita nih, dinas perdagangan, ya, bagian ekonomi. Harusnya turunlah ke lapangan, amati. Malah kami pula yang mengamati. Harusnya didengar dia. Kami masukan ini, memberikan masukan bukan untuk saya, untuk semua masyarakat Kepulauan Riau, khususnya Tanjung Pinang. Jadi sama-sama untung lah, cari untung silakan, tapi jangan sampai berlebihan gitu, Mbak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, Pak Sony, terima kasih. Untuk Pak Sony mengharapkan untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian ya bisa turun langsung nih ke pasar untuk mengawasi harga ikan yang kita rasa ini mengalami kenaikan terus ya. Ya, bertolak belakang tentunya untuk kita daerah penghasil ikan ya, Mbak ya. Kasihan warga-warga dapat ikan yang kurang baik gitu.
9: Ya memang kalau kita lihat di pasar ya, memang ada juga ikan-ikan yang kualitasnya bagus gitu ya, masih segar gitu ada juga. Tetapi ya harganya lumayan tinggi.
10: Oh lebih gitu mahal?
9: Iya ya, tinggi, harganya tinggi. Begitu juga sotong kalau umpamanya dia bagus gitu Mbak Rika, itu bisa 120 ribu. Begitu juga kalau udang 120 ribu, kalau sotong itu 100 ribu, itu ada. Nah kemudian yang sotong yang kecil-kecil itu
10: cumi,
9: baby cumi ya,
10: baby cumi
9: istilahnya sekarang bilangnya baby cumi gitu kan. Nah itu kalau yang seger yang bagus itu mau 80 ribu. Tetapi kalau yang kualitasnya enggak kurang di bawah gitu ya, itu 60. Kalau cumi rebus, kan ada nih cumi yang seger, kemudian juga ada yang cumi yang direbus gitu ya. Kalau cumi yang udah direbus atau sotong rebus itu sekilo 60 ribu. Nah, jadi ya harganya memang...
10: Jauh juga ya bedanya, 20 ribu ya.
9: Seperti itu. Kadang-kadang kan kita kalau ke pasar kan ya suka... sambil beli sambil tanya, bang ini berapa gitu kan. Nah kalau tenggiri itu kalau umpamanya lagi musim ikan banyak gitu ya, tenggiri nih sekilo tuh 60. Tetapi kalau musimnya lagi musim ikan sulit itu 80 ribu. Nah seperti itu harga-harga ikan di pasaran. Kadang-kadang yang itu kalau tenggiri bagus ya, kalau tenggiri yang di bawah itu ya antara 45 sampai 50 yang kurang fresh gitu. Mungkin yang sudah 2 atau 3 hari. Seperti itu. Nah ini juga menjadi keluhan ya. Kita di sebagai daerah penghasil ya. Sebagai daerah penghasil dengan luas wilayah
10: 98%
9: lautnya yang luar biasa seperti itu. Nah ini juga masyarakat menginginkan adanya kontrol dari pemerintah. Nah, kenapa di daerah lain seperti informasi yang kita terima ya, teman-teman kita juga banyak ya di wilayah Indonesia seperti kayak di Mataram gitu ya. Nah, itu masyarakat-masyarakat lain kadang-kadang mereka ya jualnya memang ada tempat yang kayak di pasarnya gitu ya. Kok di Pekanbaru itu ada pasar apa ya? Pasar kayak pasar pagi gitu misalnya ya. Nah itu di pasarannya. Nah jadi masyarakatnya itu menjual ikan kadang-kadang di renteng-renteng gitu kan. Nah itu harganya juga kadang-kadang kalau kita dengar murah sekali gitu kan, dibandingkan dengan daerah kita di Tanjung Pinang ini. Seperti itu.
10: Nah, oke. Karena langsung nelayan yang menjual gitu Mbak ya, kepada masyarakat gitu.
9: Masyarakat. Nah ini bagaimana dengan kita di Tanjung Pinang? Tentunya ini juga dapat perhatian ya, menjadi perhatian dari pemerintah Kota Tanjung Pinang. Nah contohnya aja ikan selar nih, kalau lagi murah nih Mbak Rika, ikan selar ya 35 sampai 40 itu murah itu. Itu pun lihat lagi size-nya, lihat ukurannya. apakah ukuran sejengkal atau ukuran yang dua jengkal kan ada nih. Nah itu harganya udah berbeda lagi. Kalau yang sekiranya ukuran sejengkal ini kan yang gak perlu dipotong gitu kan. Nah untuk satu orang satu ikan gitu. Kalau umpamanya dua jengkal gitu kan dipotong. Potong
10: bagi
9: gitu,
10: dua
9: kan
10: ya.
9: Bagi dua. Nah itu juga harganya sudah berbeda.
10: Oke. Baiklah. Aduh kasian sekali nih ya, gak tahu harga nih. Pelengo aja ya. Nah,
9: mereka belanjanya di minimarket gitu ya.
10: Oh enggak. Saya belanjanya di warung. Jadi taunya saya belanjakan pulang siaran tuh paling di warung, Mbak. Ada apa nih? Ya udah ngambil 3 ekor. Jadi enggak nanya lagi harganya berapa karena ngambilnya sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau kita beli dalam jumlah banyak kiloan tuh masih terasa gitu ya.
9: Begitu juga dengan cabai rawit nih lagi naik nih, cabai rawit apa cabai merah 70.000
10: sekarang. Wih, naik mahal itu. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
9: Halo RRI, selamat pagi.
10: Halo.
12: Halo.
10: Halo Bapak.
12: Halo, assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Abdul Qadir.
12: Betul Mbak Rika dengan Pak Abdul Qadir. Tapi kok nggak ada suara nyambung ya?
10: Hah?
12: Nggak ada suara di sini. Tapi suara saya masuk ke RRI.
9: Oh gitu. Jadi suara kami nggak masuk. Tidak bisa Bapak dengar ya?
10: Pak.
9: Halo. Halo Pak Abdul Qadir, mungkin Bapak bisa mendengarkannya melalui radio gitu ya. Monitor melalui radio jadi.
10: Oke, terputus tadi mungkin.
9: Terputus ya.
10: Coba lagi ya.
9: Ya Pak. Oke, kalau mungkin bisa melalui WhatsApp ya Pak Abdul Qadir ya. Nah oke, nanti akan kami sampaikan ke tim teknik kami ya. Bahwa pendengar tidak bisa mendengar suara kita gitu ya. Oke, mungkin kalau mendengar monitor melalui radio bisa
10: Feedback
9: gitu ya.
10: Oke. Story nanti jadinya ya. Atau coba lagi.
9: Baik, bisa dicoba lagi untuk Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
12: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
12: Mbak Dewi dan Ibu Dewi Agustina. Salam sehat selalu Mbak Dewi dan Mbak Rika. Tetap semangat ya. Selamat menjalankan tugas negara nih Mbak Rika.
9: Terima kasih Mbak Bapak. Iya. Bagaimana sekarang Pak, sudah bisa mendengar suara kami?
12: Alhamdulillah sudah bagus. Tadi saya halu-halu memang nggak terdengar di pesawat HP saya kan. Cuma saya dengan di radio memang masuk ke sana. Cuma suara nggak bisa diterima di sini. Tapi ini alhamdulillah sudah mulai bagus Mbak Rika ya.
9: Oke, okay, baik.
10: Sudah masuk di HP-nya.
9: Ya, oke, okay, baik. Silakan Bapak.
12: Saya ingin menyampaikan apresiasi Mbak Dewi dan Mbak Rika kepada petugas-petugas pertamanan Kota Tanjung Pinang. Saya saat ini sedang melintasi di Jalan Melayu Lampu Merah Melayu Kota Piring ya. Itu ada petugas pertamanan sedang memontong pohon, memangkas pohon di kilometer 7. Itu dibantu dengan tugas dari Dinas Perhubungan Kota seperti Nyambarga. Jadi saat ini terkala kita ingin melintasi di sebelah kantor camat, lewat kantor camat Tanjung Pinang Timur, harus waspada dan berhati-hati karena sedang macet nih Mbak Dewi ya. Alhamdulillah juga karena kita ketahui akhir-akhir ini Kota Tanjung Pinang sering diguyur hujan dan angin kencang. Karena pohon-pohon yang tinggi sangat berbahaya juga kalau menurut saya Mbak Dewi ya. Semoga saja nanti depan RRI, depan pengadilan itu juga mungkin bisa dipangkas Mbak Dewi. Karena kan di situ sangat tinggi dan rimbun, rindang ya. Namun sangat dilema juga. Kalau kita pohon dipangkas akan ada akan panas ya. Karena pohon ini ada penghijauannya adalah salah satu paru-paru kota menurut saya Mbak Dewi. Jadi mungkin kalau kedepannya kalau pohon yang terlalu rindang dan besar seperti pohon angsana dan akasia ataupun apa seperti ketapang itu kan sangat besar dan tinggi, mungkin bisa diganti dengan pohon yang agak lebar ataupun palem gitu Mbak Dewi ya. Karena ibu kota provinsi sekaligus butuh penghijauan juga Mbak Dewi. Karena saya pernah berjalan ke kota Malang Mbak Dewi. Itu di kota Malang itu sepanjang jalan tuh banyak pohon-pohon palem. Pohon palem itu saya indah sekali ditata dengan demikian rupa. Di Jawa tuh kita ketahui banyak pohon asam ya. Mungkin mungkin juga bisa diganti dengan pohon asam. Penghijauan di sepanjang jalan ini. Itu aja Mbak Dewi, masukan saya. Semoga ini menjadi atensi pemerintah.
10: Oke, baik.
12: Sebagai pemerhati, kita ini adalah partner ataupun rekanan ya, yang menyampaikan informasi yang berguna bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waduh, cepat juga ya gerakan dari Dinas Pertamanan ini ya, dan juga di Sub tadi.
9: Kotaan.
10: Karena itu, tadi beliau juga udah menyampaikan tadi pagi Mbak, wah langsung dipangkas ya.
9: Alhamdulillah ya. Salah satu yang menarik ya di Kota Tanjung Pinang, jika laporan dari masyarakat itu bisa dilaksanakan, mereka langsung menanganinya ya, tanpa menunggu berhari-hari ataupun berbulan-bulan seperti itu. Nah, tetapi kalau terkait dengan masalah lain, anggaran yang mungkin agak sulit, mungkin itu ada jeda waktunya. Nah, tapi intinya pemerintah itu merespon apa yang disampaikan ataupun dikeluhkan oleh warga yang disampaikan melalui RRI seperti itu.
10: Oke, ya. Baik. Nah, semoga nih para pemerhati kita memiliki kepercayaan yang tinggi tentunya ya, akan apa yang disampaikan oleh mereka melalui siaran kita ini akan diselesaikan atau tetap dipantau ya oleh pemerintah kita, walaupun tidak dijawab langsung nih pada program kita begitu ya Mbak ya.
9: Karena pemerintah tuh lebih langsung ke aksi. Lebih langsung ke aksi ataupun
10: kotak-kotak beraksi.
9: Lagu dong. Ataupun kadang-kadang ya apa yang dikeluhkan oleh masyarakat melalui acara Citizen Journalism pagi dan juga Halo RRI ditanggapi lewat dialog interaktif Tanjung Pinang pagi. Nah, ini juga sudah ada foto-fotonya gitu ya, yang dikirim oleh pendengar kita terkait dengan pengerjaan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini Perkim ya.
10: Oke. Jadi hati-hati nih bagi masyarakat yang mau lewat ke sana, ada pemangkasan pohon ya. Kita terima lagi penelpon nih, Mbak.
9: Baik, silakan.
10: Halo, selamat pagi. Halo. Halo RRI.
13: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Bu Irika.
10: Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya dengan Mbak Dewi, Bu, dengan Ibu Ida ya.
13: Iya, betul. Tetangga nih, Rika.
10: Tetangga?
9: Tetangga siapa Rika, nih? Lah. Wih, tetangga Mbak Rika.
10: Oh, tetangga saya. Tapi alamatnya di mana, Bu?
13: Batu 10 lah.
10: Batu Ida. 10. Oh iya, Bu Ida, silakan Bu Ida.
13: Ya, ini kasih informasi. Terima kasih semalam sudah ada pasar murah di itu ya, Sungai Carang. Alhamdulillah lah, meskipun berdesak-desakan kita ngantri minyak.
9: Harganya berapa, Ibu?
10: Harganya gimana Bu Ida?
13: 15.000, alhamdulillah 15.000 yang minyak kita.
9: 1 liter 15.000.
13: 15.000 semalam. Alhamdulillah lah, meskipun ramai yang ngantri kan. Tapi kita kebagian 2 liter gitu.
9: Kemudian apa aja Bu yang dijual pada pasar murah tempo hari?
13: Malam ada ikan asin, ada telur juga, beras bulok ya. Beras yang lain juga ada, terus ayam potong yang laris semalam habis, sebentar aja habis kan.
9: Maklum Bu, nak raya. Nak raya.
13: Harganya 38.000 kan.
9: Oke. Daging?
13: Terima kasih banyak sudah.
9: Kalau untuk daging gimana?
13: Semalam ada juga, tapi yang daging itulah. Daging apa?
9: Daging S.
13: Daging S, betul. Tapi
9: berapa Bu
13: kurang.
9: Harganya?
13: Apa semalamnya? Tak nengok pula harganya berapa.
9: Itu peminatnya kurang ya?
13: Kurang peminatnya. Kalau ayam sebentar aja habis.
9: Kalau telur berapa Bu sepapan?
13: Telur kayaknya 50 yang nomor 3.
9: 50 ya, oke. Baik.
13: Standar lah, biasa di kedai pun 50 juga. yang saya tanyakan itu minyak kita di kedai-kedai, di toko swalayan kok tak ada lagi ya. Kok cuma yang malam aja yang dikeluarin gitu kan. Karena minyak kita itu kan maksudnya untuk kita ekonomis kan. Maksudnya untuk kita-kita ibu rumah tangga kan. Kalau yang lainnya kan memang 20 ke atas sudah. Harganya.
9: Oke.
13: Iya. Itu aja lah, terima kasih banyak dari dinas terkait. Alhamdulillah lah, kita terbantu lah ya. Meskipun dapat 2 liter.
9: Ibu beli apa aja semalam?
10: Minyak.
13: Beli telur, beli tepung, terigu.
9: Oh, banyak juga ya.
13: Minyak. Ya, sedikit lah jadilah kan. Beda-beda 2.000.
9: Ya, alhamdulillah.
13: Alhamdulillah lah.
9: Oke.
13: Ibu rumah tangga seperti itulah Bu ya. Oke lah, makasih banyak.
9: Terima kasih Bu Ida.
10: Yeah.
13: si pagi menjelang siang.
10: Oke, terima kasih Bu Ida.
13: Ya, selalu Bu Rika, Bu Dewi.
10: Amin. Ya. Oke, baik, terima kasih.
13: Warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ingat-ingat tadi, tetangga batu 10, rumah saya kan batu 13, Mbak. Sekali coba ingat-ingat suaranya. Oh, ternyata di tetangga saya waktu di Bukit Cermin.
9: Oh, gitu, tetangga lama. Oke.
10: Iya, tetangga saya nih di Kampung Bukit nih. Oke, Bu Ida, apresiasi pasar murah di Binsen walaupun perbedaannya tidak begitu signifikan, tapi ini sangat membantu ibu-ibu ya.
9: Terutama nih minyak kita
10: yang hilang, Mbak, di pasaran. Benar. Iya, benar. Nyari juga sih. Emangnya nyari juga kan, kok enggak ada minyak kita? Ya udahlah, yang ada ya, karena Fortune kadang-kadang gitu aja lagi.
9: Kalau tidak salah bulan lalu ya. Mudah-mudahan saya masih ingat dan mudah-mudahan saya tidak salah gitu kan.
10: Iya.
9: Nah, waktu itu kan RRI juga menyelenggarakan dialog dengan Ketua Asosiasi
10: Adi Bapok.
9: No. Oh. Koyum yang punya apa, Desayur. Desayur. Nah, itu mengatakan memang untuk stok minyak kita kalau tidak salah itu sampai bulan Mei. Dan itu memang difokuskan untuk jualan di pasar murah, seperti itu.
10: Itu.
9: Nah, seperti itu. Nah, nanti mudah-mudahan tentunya pemerintah juga masih terus mengupayakan, terus berusaha agar apa yang tentunya menjadi kebutuhan masyarakat, terutama sekali minyak kita yang memang betul-betul dicari gitu ya, dan idola nih kan, minyak kita ini kan idola warga masyarakat gitu kan, dari semua kalangan. Nah, ini juga segera ada lagi gitu ya, karena ya saat ini kalau kita melihat juga barang-barang juga sudah melambung cukup tinggi kan. Nah, kebutuhan-kebutuhan bahan pokok juga sudah mulai merambah naik. Dan kalaupun lah seperti itu, harga minyak mungkin naik, tetapi barangnya itu ada gitu kan. Nah, karena ini memang yang betul-betul dicari dan yang betul-betul dibutuhkan oleh warga masyarakat, seperti itu.
10: Oke, jadi memang stok minyak kita itu menipis, Bu Ida. Menipis, karena itu dikeluarkan hanya ketika ada operasi pasar murah saja, benar, gitu ya. Oke, baik, nih nggak terasa nih waktu kita juga udah mau habis nih, Mbak Dewi.
9: Ya, tentunya terima kasih ya.
10: Terima kasih, Mbak Dewi. Simsalabin muncul ya, bantuin.
9: Tiba-tiba, kok kesian mana Mas Riki? Oh, rupanya maksudnya ada keperluan gitu kan? Oh ya. Nah, kesian deh barikannya sendirian, gak ada temen kan gitu.
10: Oke,
9: ya.
10: Baik. Ada lagi mau disampaikan, Mbak?
9: Tentunya kita mengapresiasi kepada masyarakat Kota Tanjung Pinang, khususnya, dan pendengar RRI Tanjung Pinang pada umumnya ya, yang selalu setia bersama kita di RRI Tanjung Pinang. Terima kasih tentunya untuk informasi dan masukan yang selalu disampaikan melalui acara Citizen Journalism maupun acara Halo RRI dan juga opini publik, karena ini sangat membantu ya, sangat membantu, juga bisa menjadi masukan dari pemerintah untuk perbaikan-perbaikan ke depan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan warga masyarakat, Mbak Rika.
10: Oke, baik, jangan bosan-bosan pendengar ya, untuk bergabung dalam program siaran Halo RRI, Citizen Journalism, dan juga program Opini Publik Pro 1 RRI. Sampai jumpa lagi pendengar dalam program Halo RRI berikutnya. Saya Rika Pertiwi dan Mbak Dewi Agustina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Kita kembali berjumpa di debat berikutnya di Tanjung Pinang Siang untuk edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Ardian Huta Barat, dan saya akan menemani Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan hadirkan untuk Anda ini mengenai tentang pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan bagi ASN serta mencegah penipuan mengatasnamakan Taspen. Dalam program kita Jendela Kepri bersama narasumber Brand Manager Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang, Ibu Agnes Salidesi Ginting, dan HC dan GA Section Head, ya, maksud kami HC and GA Section Head Adam Victor Handoyo bersama pembawa acara atau host Rika Pertiwi.
2: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan tiga maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan Klo.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang mempersembahkan Jendela Kepri, program prioritas presiden. Inilah Jendela Kepri, membuka informasi dan inspirasi Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting tentunya bagi aparatur sipil negara dan juga kepada para pensiunan, yaitu terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi ASN serta mencegah penipuan mengatasnamakan PT Taspen. Pendengar, hal ini dikarenakan saat ini selain peningkatan layanan kesejahteraan bagi para ASN, masyarakat juga perlu semakin waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang mengatasnamakan lembaga resmi seperti PT Taspen ini. Bersama saya Rika Pertiwi, di kesempatan hari ini telah hadir di studio kami narasumber dari PT Taspen Cabang Tanjung Pinang. Dan yang pertama yang hadir tentunya bersama dengan kita adalah kepala dari PT Taspen Cabang Tanjung Pinang, Ibu Agnes Salidesi Ginting. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Rika.
1: Baik, dan di sini juga Ibu Agnes didampingi oleh kepala SDM dari PT Taspen, ada Mas Adam Victor Handoyo. Mas Adam, Assalamualaikum Mas Adam.
3: Waalaikumsalam, salam kenal mereka.
1: Baik, terima kasih, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Agnes dan juga Mas Adam yang sudah hadir di Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Baik, sebagai pembuka nih, sebelum kita ke topik kita pada hari ini, kata orang Melayu gak kenal makanya gak sayang gitu ya. Nah, kami tentunya ingin lebih mengenal perjalanan karir dari Ibu Agnes hingga saat ini dipercaya sebagai Branch Manager atau Kepala PT Taspen Cabang Tanjung Pinang. Seperti apa, Bu?
2: Oke, terima kasih Mbak Rika. Perkenalkan, nama saya Agnes Salidesi Ginting. Biasa dipanggil Agnes, tapi bukan Agnes Monica.
1: Oh iya.
2: Saya mengawali karir saya di Taspen itu sejak tahun 2015. Berawal dari kantor cabang Bogor, kemudian lanjut ke kantor cabang Jakarta. Di kantor cabang Jakarta kira-kira selama 2 tahun. Kemudian saya menjadi kepala seksi keuangan di kantor cabang Palembang. Jadi Wong Kito Galo selama 4 tahun kurang lebih. Setelah itu 4 tahun menjadi warga Palembang, saya menjadi manajer keuangan di kantor cabang Pekanbaru. Pekanbaru, kebetulan rumah juga di Pekanbaru, suami di Pekanbaru, tapi karena kebutuhan juga Taspen, jadi kita tidak bisa lama-lama di home base. Jadi saya dari Pekanbaru kemudian dipercaya menjadi branch manager jauh ke Pulau Madura, di Pamekasan. 1 tahun 1 bulan di Pamekasan, kemudian alhamdulillah kembali lagi ke pulau yang lebih dekat lagi, ke Sumatera, ke Tanjung Pinang. Jadi dari 2015 sampai ke 2026 ini ya kira-kira sudah 5 kantor cabang lah yang saya kunjungin. Memang yang paling jauh itu di kantor cabang di Madura, di Pamekasan. Tapi alhamdulillahnya bekerja di Taspen karena berpindah-pindah tempat, Mbak Rika, jadi bisa lebih mengenal budaya dari berbagai daerah dan tentunya bisa menambah juga solidaritas dan juga kenal dengan berbagai karakter seperti itu.
1: Oke, baik, ini sudah banyak sekali ya Mas Adam ya, pengalaman dan juga lokasi pekerjaan yang pernah dilalui oleh Ibu Agnes. Nah, kalau di Tanjung Pinang sudah berapa lama nih Bu?
2: Di Tanjung Pinang 3 bulan, hari ini 3 bulan.
1: Baru 3 bulan. Gimana rasanya tinggal di Tanjung Pinang?
2: Tentunya senang banget Mbak Rika, karena dekat ke Pekanbaru pertama. Yang kedua, di sini banyak tempat wisata. Kalau stres bisa ke pantai. Kalau mau belanja dekat ke Batam, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Kerasan kayaknya nih Mas Adam di sini ya. Nah, jadi kalau dari sekian banyak tempat itu, apa sih pengalaman yang paling berkesan nih selama Ibu Agnes berkarir di Taspen?
2: Tentunya banyak sekali pengalaman berkesan selama berkarir di Taspen. Namun bagi saya yang paling berkesan ialah ketika kami mengunjungi para pensiunan. Jadi di Taspen itu ada program, yaitu program layanan kunjungan nasabah. Kita datang mengunjungi para pensiunan, melihat ke rumah mereka, bagaimana kondisi mereka. Apabila ada uang pensiun yang belum terbayarkan, kami hantarkan. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan, karena kita bisa melihat langsung kondisi dari para pensiunan, menyapa mereka, mengetahui kabar mereka, dan kami dari Taspen disambut sangat baik, dianggap seperti keluarga, berdiskusi, berbincang-bincang dengan para pensiunan, apalagi yang di daerah-daerah. Kami sampai berbagai macam kendaraan, dari mulai kapal, pesawat, sampai ke mendaki gunung lewati lembah, ketemu dengan para pensiunan. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa, karena bapak dan ibu pensiunan bagi kami merupakan sosok yang benar-benar membuat kami merasa bahagia dan nyaman ketika bertemu dan berkolaborasi dengan mereka.
1: Oke, jadi walaupun ditempatkan di tempat-tempat yang jauh, tapi tetap merasa nyaman begitu ya.
2: Benar.
1: Karena bisa menjumpai para pensiunan yang bergabung dalam PT Taspen. Nah, selanjutnya kita kenalan dengan Mas Adam nih. Mas Adam, Mas Adam boleh juga dong berbagi cerita bagaimana sih perjalanan karir dari Mas Adam hingga akhirnya menjabat sebagai Kepala SDM dari PT Taspen Cabang Tanjung Pinang, Mas.
3: Oke, terima kasih Mbak Rika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Victor Handoyo, biasa dipanggil Adam.

0: kita wajib untuk mengetahui seluruh core bisnis yang ada di perusahaan. Jadi walaupun di satu cabang, saya sudah berbagai bidang, berkeliling bidang untuk mengetahui core bisnis perusahaan. Dan kemudian alhamdulillah sekitar 11 bulan yang lalu saya dipercaya untuk menempati posisi yang ada di Tanjung Pinang ini. Awalnya saya ditempatkan di sebagai finance, lalu kemudian karena kebutuhan perusahaan dipercaya sebagai HCGA atau Human Capital General Affairs, atau yang biasa disebut Kepala SDM yang ada di Taspen Tanjung Pinang itu, Mbak. Ya, sama seperti Mbak Agnes sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang kami rasakan sih memang banyak sekali ya, Mbak, ya. Terutama dengan pensiunan, karena di umum juga kami selain berhubungan dengan pensiunan, juga kami mempunyai program social responsibility. Jadi dengan para instansi kita juga harus membangun hubungan yang baik, dan juga dengan daerah sekitar ataupun lingkungan sekitar kami juga harus membuat suatu hubungan yang baik, karena memang bukan hanya dengan pensiunan saja, karena Taspen itu harus bermanfaat dengan daerah sekitarnya juga. Jadi bukan hanya dengan ASN tapi juga dengan rekan-rekan yang ada di sekitar. Mungkin juga kita melakukan kegiatan seperti kemarin, kita melakukan kegiatan penanaman pohon yang ada di Pulau Penyengat, itu juga salah satu program social responsibility kami. Dan juga kami kemarin juga dengan Ibu Ovita, ya Bu ya, Ibu BM, kita mengadakan kunjungan ke panti asuhan. Jadi memang Taspen itu memang kita bekerja untuk ASN dan juga pensiunan, tapi di luar itu kami juga membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Ya. Yang saat ini kebetulan karena kami berada di Tanjung Pinang, jadi kami mempunyai tanggung jawab untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat Tanjung Pinang juga.
1: Oke, baik. Jadi tidak hanya fokus kepada pelayanan untuk anggota dari Taspen, tapi juga membangun hubungan sosial begitu ya. Betul, dengan sekali masyarakat. Nah, selanjutnya kita ke peningkatan kesejahteraan dari ASN nih. Nah, Ibu Agnes bisa menjelaskan terkait dengan profil dan keanggotaan dari PT Taspen Cabang Tanjung Pinang terlebih dahulu nih, Bu.
2: Oke, terima kasih Mbak Rika. Untuk profil kantor cabang Tanjung Pinang sendiri, saat ini kami ada 11 orang manpower, kemudian, tapi dari 11 orang itu memang tidak ada warga asli Tanjung Pinang, semuanya dari luar kota, tapi ya kami memang siap untuk ditempatkan di mana saja. Kemudian saat ini dari Taspen Tanjung Pinang sendiri membawahi seluruh wilayah Kepulauan Riau. Jadi kita wilayah kerjanya ada 8 pemerintah daerah, kemudian 2 KPPN. 8 pemerintah daerah ini dimulai dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pemerintah Kota Tanjung Pinang, pemerintahan Kota Batam, ke pemerintahan daerah Kabupaten Lingga, Karimun, Natuna, sampai ke Anambas. Sampai ke Anambas semuanya itu masuk wilayah kerja Taspen Tanjung Pinang. Nah, kami juga rutin untuk melakukan sosialisasi bukan hanya di wilayah Tanjung Pinang. Maaf, satu lagi Bintan, kelewat ya Bintan. Iya, bukan hanya di wilayah dataran saja seperti di Tanjung Pinang, Bintan seperti itu. Tapi kami juga ke pulau-pulau, ke Karimun, ke Lingga, Natuna dan juga ke Anambas. Kalau tidak bisa dilakukan secara offline, maka akan dilakukan secara online. Karena kan sekarang Mbak Rika sudah, zaman sudah modern ya, sudah serba digital, fasilitas juga sudah bisa melalui Zoom. Jadi kami sering melakukan dan menyampaikan program-program Taspen kepada seluruh ASN itu melalui offline maupun melalui online. Nah, untuk program Taspen sendiri, saat ini Taspen memiliki 4 program utama, yaitu program pensiun, program tabungan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, dan program jaminan kematian. Untuk aparatur sipil negara, tentunya kita ada 2 program yang, kalau biasanya nih Mbak Rika, pensiunan itu, ASN itu taunya Taspen saat mau pensiun saja. Nah, padahal para ASN itu menjadi kepesertaannya Taspen mulai diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil.
1: Begitu dari CP begitu ya.
2: Dari CP benar. Nah, namun lebih dikenal para ASN itu taunya uang Taspen. Itu adalah uang tabungan hari tua sebenarnya. Jadi dari 4 program ini kita kategorikan kalau untuk yang memasuki usia pensiun itu program pensiun yang akan diterima setiap bulan, lalu uang tabungan hari tua yang akan diterima pertama kali ketika memasuki usia pensiun. Sedangkan untuk program jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan kematian ini khusus untuk ASN aktif, baik itu PNS maupun P3K.

0: program untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, khususnya supaya nanti tabungan hari tuanya itu bisa lebih banyak lagi mendapatnya. Karena sesuai dengan regulasi, Mbak Rika, kita tidak bisa menambah jumlah premi dari PNS. Namun kita bisa melakukan penambahan premi, yaitu top up premi, melalui anak perusahaan kami, yaitu Taspen Life, dengan program Taspen Save atau Taspen Smart Save. Nah, ini salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ASN. Contoh Mbak Rika, misalkan ada PNS yang mau tabungan hari tuanya dapat 2, atau P3K yang nanti ingin mendapatkan uang pensiun, seperti itu. Nah, ini bisa melalui program Taspen Save. Cukup dimulai dari Rp100.000 saja per bulan minimal, maka itu sudah bisa mengikuti program ini, begitu. Masih banyak program lain sebenarnya, nanti bisa disambung oleh Mas Adam juga program-programnya.
1: Iya, nanti Mas Adam bisa menambahkan ya produk atau program apa yang diberikan oleh PT Taspen, begitu. Nah, Bu, tadi kan Ibu mengatakan kalau jumlah SDM kita sendiri itu ada 11 nih. 11 kita membawahi seluruh kabupaten dan juga kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, ada 8 tadi Ibu ya, kerjasama kita dengan pemerintah, begitu. Nah, apakah jumlah tersebut sudah mumpuni, begitu, gitu kan, untuk mengcover seluruh wilayah yang ada di Kepri, atau dirasa ini masih kurang nih, Mas Adam kali ya? Karena Mas Adam ini kepala seksi SDM nih, Mas.
2: Iya, kalau untuk manpower dari SDM sendiri cukup tidak cukup, harus kita cukupkan. Karena memang sudah jadi tugas kita untuk melayani seluruh peserta ASN aktif maupun pensiun, dan kita pun bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada di seluruh Kepulauan Riau. Kebetulan kami bekerja sama hampir seluruh perbankan yang ada di Kepulauan Riau menjadi mitranya Taspen Tanjung Pinang. Ada kurang lebih 13 mitra yang menjadi mitra kami perbankan. Itu menjadi kepanjang tanganan dari PT Taspen Tanjung Pinang untuk melayani para peserta. Jadi seluruh mitra yang bekerja sama dengan Taspen itu harus bisa melayani pensiunan maupun PNS aktif sama seperti Taspen melayani pesertanya. Di kami juga ada evaluasi, Mbak. Jadi bukan hanya kita meminta tolong kepada para mitra, tapi juga kita berikan pembekalan yang baik, lalu kita lakukan evaluasi bagaimana sih untuk melayani peserta yang baik, dan juga apakah kegiatan tersebut dilakukan dengan baik juga dengan melakukan evaluasi. Itu, Mbak.
1: Oke, baik. Evaluasi itu dilakukan bersama dengan mitra, begitu?
2: Betul sekali. Jadi kita lakukan
1: evaluasi. Jadi jumlah pegawainya itu di wilayah lain juga seperti itu ya, Mas ya?
2: Jadi tergantung, Mbak. Setiap cabang mempunyai manpower yang berbeda, tergantung cakupan luas yang ada di bawah kantor cabang tersebut. Cuma kebetulan memang Tanjung Pinang kita dipercayai dengan 11 orang karyawan.
1: Baik. Nah, tadi kan Bu Alda sudah mengatakan kalau untuk P3K, JKK dan JKM-nya itu sudah di cover begitu ya oleh pemerintah, dan ini sudah menjadi tanggungan ya dari PT Taspen sendiri, begitu ya Mas ya. Mas, terus bagaimana Mas dengan THT dan juga pensiun gitu kalau untuk P3K, Mas?
2: Oke, jadi kalau untuk khusus untuk P3K ya, Mbak ya, THT dan pensiun itu berbeda sistemnya, karena untuk P3K kepesertaan asuransi itu dinamakan JHT, jaminan hari tua. Jadi bukan sebagai THT tetapi jaminan hari tua, karena memang sistem penghitungannya pun berbeda. Karena regulasi membuat seperti itu. Jadi kepesertaan untuk jaminan hari tua P3K dan juga JKK-JKM. Jadi ada 3 program yang diikuti oleh P3K. Maka dari itu, gimana caranya Taspen memberikan pelayanan yang lebih baik kepada P3K, salah satunya itu tadi Mbak, apabila tidak bisa mengikuti program pensiun, maka kita siapkan melalui anak perusahaan, melalui program Taspen Save tersebut, biar nanti bukan hanya JHT yang didapatkan pada saat pensiun ataupun berhenti, tapi P3K juga bisa mendapatkan tambahan untuk uang dari pensiunan melalui Taspen Save tersebut, Mbak. Gitu.
1: Oke, baik. Jadi P3K juga bisa melakukan top up tadi ya, seperti yang diucapkan oleh Bu Agnes gitu ya.
2: Betul.
1: Kalau seandainya ingin JHT-nya itu lebih besar, begitu ya.
2: Betul.
1: Mas Adam ya. Ya. Baik. Nah, Mas Adam bisa ditambahkan manfaat dari program THT tadi, pensiun, JKK dan juga JKM bagi ASN.
2: Iya. Jadi gini, Mbak. seperti yang Mbak Agnes bilang tadi, memang kan mayoritas dari peserta ataupun ASN itu taunya Taspen kalau

0: Udah mau pensiun saja. Padahal
1: baru kita ngurus gitu ya.
0: Betul. Kadang-kadang udah umur 50 tahun itu baru datang ke taspen, tanya-tanya. Padahal seharusnya sejak jadi calon pegawai atau capek itu sudah mengetahui hak atau kewajiban yang didapatkan oleh ASN tersebut dari PT Taspen. Karena para ASN dilindungi dari taspen itu sejak dari capek. Yang pertama untuk THT ataupun asuransinya itu apabila yang bersangkutan ataupun keluarga ASN ataupun PNS itu meninggal dunia, itu ada perlindungan namanya uang duka wafat, asuransi kematian untuk pasangan dan juga diri sendiri. Bahkan anak pun dilindungi juga. Jadi program untuk THT itu ada namanya asuransi kematian, sedangkan dari program pensiun itu ada uang duka wafat. Nah, kebanyakan dari peserta ataupun ASN itu belum mengetahui hal tersebut. Karena di case kami juga banyak pasangan ataupun suami istri dari ASN yang sudah meninggal beberapa tahun baru mengajukan klaim ke taspen karena belum mengetahui hal tersebut, Mbak.
1: Uang duka wafat tadi ya?
0: Betul sekali. Jadi setelah mendengar dari kawannya yang sudah mengikuti sosialisasi baru datang ke taspen, Pak, Bu, istri saya meninggal tahun sekian, tapi saya gak tahu ternyata ada hak yang didapatkan. Nah, padahal seharusnya ASN itu mengetahui hal tersebut semenjak dari calon pegawai. Maka dari itu kami dari Taspen sekarang sangat gencar untuk melakukan sosialisasi dan juga literasi keuangan agar para ASN ataupun peserta Taspen itu bisa mengetahui hak-haknya, bukan hanya kewajibannya saja, tapi hak yang dilindungi oleh pemerintah melalui Taspen itu apa saja, Mbak. Itu tadi.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk jumlah maksimal anak misalnya yang ditanggung itu tidak ada batasan kan?
0: Kalau untuk anak dari ASN itu maksimal 3.
1: Oh, maksimal 3.
0: Iya, jadi
1: kalau untuk uang duka wafatnya juga maksimal 3. 3 kali.
0: Iya, 3 kali. Untuk anak itu 3 kali saja, Mbak. Jadi kalau misalnya anak pertama mohon maaf meninggal, anak kedua juga meninggal, anak ketiga meninggal, itu masih dilindungi. Tapi untuk anak yang keempat, mohon maaf, sudah tidak bisa.
1: Oke, baik. Nah, untuk JKK itu seperti apa, Mas?
0: Untuk JKK sendiri, Mbak, JKK itu program, salah satu program dari Taspen yang melindungi ASN aktif, JKK dan juga JKM apabila ASN mengalami kecelakaan kerja non lalu lintas ya, Mbak ya. Jadi bukan kecelakaan lalu lintas, karena kalau misalnya lalu lintas itu ada dari Jasara Harja dulu yang akan menghandle. Jadi apabila misalnya katakanlah sedang dinas ataupun bertugas, ASN itu mengalami kecelakaan kerja. Misalnya mohon maaf nih, ada rekan-rekan dari RRI yang sedang turun dari tangga menuju ke lantai 2 ataupun dari lantai 2 ke lantai 1 jatuh sedang dalam keadaan dinas, itu menjadi perlindungannya PT Taspen. Begitu ke rumah sakit, nanti rumah sakitnya akan menghubungi PT Taspen bahwa ada ASN yang mengalami kecelakaan kerja di kantor, nanti kami akan mengcover, seperti itu, Mbak.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Jadi seandainya kalau kita kecelakaannya itu jalan raya, itu dari Jasara Harja begitu ya?
0: Iya.
1: Bukan jadi, dari Taspen gitu, Mas ya?
0: Jadi nanti untuk yang Jasara Harja itu di cover hingga 25 juta ya, Mbak ya. Jadi apabila kecelakaan di jalan raya, nanti akan diperiksa dulu kondisinya seperti apa. Itu nanti misalnya kondisinya cukup parah dan melewati batas dari yang di cover Jasara Harja, maka akan masuk ke Taspen sisanya.
1: Oke, baik. Nah, Bu Andes kayaknya gak sabar nih mau nambahin nih. Silahkan. Gimana pengalamannya selama bertugas di Tanjung Pinang nih, Bu?
2: Oke, mungkin sebelum menjawab itu saya sedikit menambahkan pertanyaan Mbak Rika terkait JKK tadi ya. Jadi JKK ini landasan hukumnya adalah PP 70 tahun 2015, juga PP 66 tahun 2017, di mana PT Taspen saat ini terdapat 3 manfaat dari kecelakaan kerja ini, yaitu membayarkan perawatan, santunan, dan juga tunjangan cacat. Nah, Mbak, yang banyak belum diketahui oleh para ASN terkait JKK ini adalah bagaimana cara caranya untuk melakukan klaim, karena masih banyak yang berpikir kalau kecelakaan bukankah ke BPJS seperti itu. Nah, ini yang poin penting yang ingin saya sampaikan bagi seluruh ASN khususnya di Kepulauan Riau, bahwa saat ini apabila terjadi kecelakaan kerja, baik itu berangkat dari rumah ke kantor ataupun sebaliknya yang masih satu arah, tidak pergi kemana-mana dulu ya, atau terjadi resiko kecelakaan kerja saat dinas, silakan datang ke rumah sakit, kemudian sampaikan bahwa bapak dan ibu adalah seorang aparatur sipil negara. Sampaikan saja NIK-nya, kalau ingat NIK panjang atau NIK pendek, lalu nanti pihak rumah sakit yang akan menghubungi ke Taspen. Seperti itu. Lalu kami di Taspen Tanjung Pinang juga sudah bekerja sama dengan lebih dari 15 rumah sakit di Kepulauan Riau. Sehingga tidak perlu khawatir, sudah banyak yang bekerja sama dengan Taspen, sehingga pihak rumah sakit juga sudah tahu apabila memang ketika berita acara on the spot menyatakan bahwa memang benar kecelakaan kerja, maka Taspen yang akan mengeluarkan surat jaminan, seperti itu. Jadi ketika sudah disahkan sebagai kecelakaan kerja, maka Taspen yang akan membayarkan biaya perawatan sampai sembuh. Tidak ada limit, tidak ada batasan. Nah, banyak juga yang bertanya, apakah ada batasannya sampai berapa juta mungkin perawatannya? Di Taspen kami membayar semuanya sampai sembuh, tidak ada batasan. Seperti itu. Bahkan kalau setelah keluar dari rumah sakit butuh fisioterapi, butuh kursi roda, itu Taspen juga yang sediakan begitu, supaya para ASN yang aktif khususnya tidak bingung lagi ini harus kemana, apakah ke BPJS Kesehatan atau ke Taspen. Intinya selama kecelakaan kerja dan disahkan dengan berita OTS, maka Taspen yang menjadi penjamin pertama, begitu.
1: Oke, baik, kami juga mengucapkan terima kasih nih karena PT Taspen sudah meng-cover ya biaya perawatan teman kami yang kecelakaan kemarin di Batam, Mas.
0: Oh ya, sama-sama.
1: Iya, baik. Nah, Mas, apa sih yang menyebabkan gaji seorang pensiunan itu bisa berakhir, Mas?
0: Oke, jadi kita sampaikan di sini ya, Mbak, ya, mungkin untuk teman-teman semua, untuk ASN dan juga penerima pensiun, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan bahwa seorang pensiunan itu stop untuk gajinya. Yang pertama yaitu adalah penerima pensiun pasti meninggal dunia. Apabila pensiunan tersebut meninggal dunia, maka gaji pensiun otomatis akan turun kepada ahli waris, bukan menjadi penerimanya lagi. Yang kedua itu tanpa seizin pemerintah menjadi anggota warga negara lain ataupun tentara dari negara lain, itu otomatis akan menghilangkan hak sebagai penerima pensiun. Yang selanjutnya menjadi terlibat dalam suatu gerakan separatis, itu otomatis akan menyebabkan seorang pensiun kehilangan hak menjadi penerima pensiun. Jadi akan otomatis hangus, tidak menerima pensiun lagi. Yang selanjutnya terbukti bahwa data yang diajukan tidak benar ataupun palsu, itu juga bisa menyebabkan seorang pensiunan kehilangan hak penerima pensiun. Karena di Taspen sangat ketat ya, Mbak, ya. Karena sekarang di Taspen itu kita sistemnya menjadi sistem individual account. Setiap individu ataupun pensiunan itu akan terlihat detail alamat, nick, bahkan hingga nomor rekening itu kita sudah punya, tanggal lahir, data pribadi seperti keluarga itu sudah punya. Jadi apabila ada orang-orang yang mencoba memalsukan datanya, itu otomatis Taspen akan tahu. Dan itu akan menyebabkan seorang penerima pensiun bisa kehilangan hak apabila terbukti data-data yang disampaikan itu tidak benar. Dan yang terakhir, otomatis apabila seorang pensiunan janda atau duda menikah kembali. Jadi misalnya ada seorang, mohon maaf, janda atau duda menikah kembali, itu bisa menyebabkan kehilangan hak. Tetapi ada tambahannya, Mbak. Apabila anak yang masih berhak, ada anak yang masih berhak untuk menjadi penerima pensiun lanjutan
1: yatim piatu. Sampai usia berapa, Mas?
0: Itu usianya nanti kalau misalnya penerima pensiun itu bisa sampai umur 25 apabila tidak kuliah dan juga tidak menikah. Diingat kembali ya, Mbak, ya, tidak kuliah dan tidak menikah ataupun tidak bekerja. Jadi apabila anak tersebut menikah, maka hilang haknya. Apabila anak itu bekerja, maka hilang haknya. Apalagi apabila anak tersebut ibaratnya menikah, itu sudah tidak berhak. Jadi ada satu keistimewaan, Mbak, yang belum saya sampaikan.
1: Untuk siapa, Mas?
0: Untuk wanita.
1: Untuk wanita.
0: Untuk wanita.
1: Jadi untuk kita dong ya, kita wanita ya.
0: Iya. Jadi kalau untuk penerima pensiun duda itu, Mbak, apabila menikah, itu akan kehilangan haknya. Dan apabila dia, mohon maaf, bercerai ataupun pasangannya meninggal, itu sudah tidak berhak lagi kembali ke dirinya. Tapi apabila seorang wanita, mohon maaf, seorang janda yang menikah kembali, apabila suaminya itu meninggal dunia ataupun dia bercerai dengan pasangannya, hak dari anaknya itu bisa kembali ke dirinya lagi. Jadi bisa menjadi pensiun janda sekali lagi. Nah, itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Karena memang perempuan kan spesial, Mbak, katanya kan. Wanita ingin dimengerti. Nah, itu pemerintah mengerti kebutuhan dan juga hal-hal yang dibutuhkan wanita itu dispesialkan juga untuk penerima pensiun. Seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik ya. Terus Bu Agnes, Taspeng juga terus melakukan transformasi digital pelayanan. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Taspeng menyebabkan transformasi ini?
2: Oke, tentunya Taspen terus bertransformasi untuk berinovasi memberikan pelayanan yang terbaik bagi ASN. Nah, kita saat ini ada program otentikasi, Mbak. Jadi, kalau yang dulu-dulu para pensiunan kita harus datang ke bank, harus mengantri. Bahkan kakek nenek saya dulu dari jam 5 pagi sudah antri di bank untuk ambil gaji. Kalau sekarang sudah tidak perlu. Cukup dari handphone saja, lalu menggunakan aplikasi Andal by Taspen, setelah dilakukan perekaman wajah, kemudian setiap bulannya cukup absen melalui handphone saja, melalui aplikasi Andal by Taspen. Karena kami dari Taspen ingin mengetahui keberadaan Bapak dan Ibu pensiunan. Seperti itu, setelah absen melalui handphone, maka uang pensiunnya bisa langsung diambil melalui ATM. Jadi tidak perlu antri lagi ke bank. Kenapa harus otentikasi setiap bulan, khususnya di awal bulan, agar kami Taspen mengetahui, oh pensiunan kami masih sehat, pensiunan kami masih hidup, seperti itu. Jadi tidak terjadi keterlanjuran bayar. Karena ketika seorang pensiunan sudah meninggal dunia, tentunya kami tidak berhak lagi untuk membayarkan uang pensiun bulanannya. Dengan melakukan otentikasi setiap awal bulan, maka kami meyakini bahwa pensiunan tersebut masih hidup, masih sehat, sehingga hak yang dibayarkan pun masih tepat orang, seperti itu. Saat ini sudah tidak repot lagi kok Mbak Rika. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok pensiunan disuruh digital sih pakai handphone, kan tidak mengerti, seperti itu. Gampang sekali, cukup di aplikasi tinggal selfie saja. Saya rasa para pensiunan juga hobi berswafoto selfie, ya. Hobi selfie ya. Jadi absennya melalui swafoto, melalui selfie, kemudian ketika sudah berhasil uangnya langsung bisa diambil, seperti itu. Jadi lebih gampang, lebih mudah. Dan kalau tidak berhasil pun, misalkan ada gangguan jaringan dan sebagainya, kami punya layanan juga untuk membantu para pensiunan kami melalui sistemnya kami juga dari perbankan yang membantu, sehingga bisa dibukakan juga otentikasinya melalui manual, begitu.
1: Oke, jadi kita gak perlu lagi ngantri-ngantri di pos, ke bank gitu ya, Bu Agnes ya, Mas Adan. Itu caranya gimana Mas, untuk kita bisa mendownload aplikasi Andal tadi ya Bu ya?
0: Iya, betul sekali Mbak. Jadi Mbak Rika, apalagi kan zaman sekarang ya, kalau menurut saya pensiun itu banyak yang gak gaptek sekarang. Udah hobi main TikTok, nonton YouTube, bahkan Instagram pun bukan cuma Facebook aja. Banyak senior-senior kita udah main Instagram ya kan. Jadi cukup download di Play Store apapun, Apple Store, itu langsung klik Andal by Taspen, itu otomatis nanti akan keluar. Jadi tinggal download. Untuk otentikasi tidak perlu login, hanya tinggal input notas atau NIP. Itu nanti akan muncul petunjuk untuk selfie. Nanti dilakukan selfie, otomatis akan terbuka untuk otentikasinya. Jadi sangat mudah sekali. Kalau mungkin beberapa tahun yang lalu kita harus geleng kepala, buka mulut segala macam, sekarang cukup selfie saja. Dengan selfie otomatis otentikasi akan terbuka. Makanya menurut saya tidak ada yang ribet, karena zaman sekarang juga sudah semakin maju, dan mayoritas pensiunan sekarang pun dengan umur yang saat ini sudah banyak yang melek digital juga. Dan menurut saya itu mempermudah mereka tanpa harus datang ke mitra, seperti yang disampaikan oleh Bu Agnes tadi, jauh-jauh mungkin dari Natuna, Kepulauan, itu cukup dengan otentikasi saja mereka bahkan sudah bisa mengambil dari mini ATM yang ada di gerai-gerai yang di Kepulauan itu Mbak. Jadi sangat mudah sekali sekarang.
1: Ya, kalau untuk di Kepri nih, bagaimana sih karakter dari para pensiunan kita untuk menggunakan aplikasi Andal tersebut begitu?
2: Untuk di Kepri sendiri sangat luar biasa.
1: Oh ya?
2: Iya, jadi pensiunan di Kepri juga sangat luar biasa menggunakan aplikasi Andal. Ini terbukti Mbak Rika bahwa setiap bulan sebelum tanggal 15 itu sudah 99,5% pensiunan kita melakukan otentikasi. Jadi kalau kita bilang sulit enggak para pensiunan, jawabannya tidak. Terbukti dari hasil presentasi para pensiunan kita yang menggunakan aplikasi kita setiap bulan, begitu. Jadi walaupun di Kepulauan justru lebih memudahkan, tidak perlu antri-antri di bank, cukup selfie, bahkan bisa diambil di Indomaret juga uangnya.
0: Betul.
2: gaji pensiunannya, jadi lebih gampang begitu.
1: Oke. Kan nggak perlu geleng-geleng lagi tadi ya, lihat kanan lihat kiri gitu ya.
0: Bahkan bulan ini Mbak lebih tinggi lagi karena tadi yang Mbak Agnes bilang
1: 99,5% tadi.
0: Di 99,5 itu rata-rata di setiap bulannya bahkan bisa mencapai 99,7, 99,8. Jadi persentase otentikasi dengan aplikasi digitalnya Taspen itu di Kepulauan Riau itu sangat tinggi, Mbak. Jadi kalau kita sampaikan bahwa banyak

0: teman senior kita yang tidak bisa menggunakan, saya rasa anggapan itu sudah lewat ya Mbak ya, karena memang terbukti karena setiap bulan kita bisa memantau dengan persentase penggunaan aplikasi tersebut, terutama di Kepulauan Riau, seperti yang Mbak Agnes bilang tadi, sangat tinggi untuk rate penggunaannya aplikasi autentikasi tersebut.
1: Oke, baik. Nah, Bu Agnes, belakangan ini kan marak ya modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Modus seperti apa sih yang paling sering nih terjadi di masyarakat?
2: Oke, yang pertama, hal-hal tersebut sering terjadi ketika pemerintah mulai mengatakan, oh ada pembayaran THR, atau sebentar lagi ada pembayaran pensiun 13. Nah ini mulai banyak sekali modus-modus penipuan. Biasanya para modus penipuan ini menghubungi para pensiunan melalui WhatsApp atau melalui telepon, kemudian mengatasnamakan Taspen, menyatakan bahwa yang menelpon tersebut adalah petugas Taspen dan para pensiunan wajib mengupdate data diri sebelum mengambil gaji pensiun bulanan, gaji THR maupun pensiun 13, seperti itu. Padahal kami dari Taspen tidak pernah melakukan atau meminta para pensiunan kami untuk melakukan update data apapun sebelum menerima gaji ke-13 ataupun gaji THR, seperti itu. Nah, modus ini lebih marak lagi ketika mereka mengirimkan link via WhatsApp. Jadi meminta para pensiun untuk mengklik link tersebut, kemudian akan masuk ke aplikasi dari penipuan, kemudian langsung bisa mengambil uang dari ATM atau rekening si pensiunan, begitu. Sehingga dan ada juga yang mengatakan ditelepon, dibawa ke ATM ibu atau bapaknya, kemudian menekan beberapa tombol-tombol yang diinstruksikan oleh penipu tersebut, sehingga itu yang membuat para pensiunan merasa kadang merasa bingung ya, kenapa
0: terhipnotis
2: gitu seperti ya. Itu iya, apalagi dengan embel-embel nanti gaji THR-nya tidak turun kalau tidak update data seperti
3: udah kejadian
2: itu.
3: Belum gak sih?
2: Untuk di Kepulauan Riau sendiri alhamdulillahnya belum ada, tidak ada, jangan sampai ada. Namun kenapa? Karena kami tentunya terus mengedukasi para pensiunan kami setiap bulan, bahkan di media sosial juga, dan sekarang juga di RRI salah satu caranya kami untuk mengedukasi para pensiunan kami untuk tetap waspada penipuan yang mengatasnamakan Taspen, seperti itu.
1: Nah, kalau seandainya seseorang itu sudah terlanjur nih mengklik gitu ya link penipuan itu, langkah cepat apa yang harus segera kita lakukan?
0: Oke, jadi yang pertama Mbak, yang harus dilakukan itu kalau bisa sebisa mungkin langsung turn off untuk jaringannya ya Mbak ya. Jadi biar jaringan ke handphonenya itu tidak langsung tersambung, terhubung, biar nanti tidak bisa digunakan oleh para penipu untuk mengakses handphonenya. Yang kedua itu kalau bisa langsung menghubungi perbankan ataupun mitra yang menjadi pengguna layanan para pensiunan ataupun orang tersebut. Jadi minta untuk segera diblokir untuk rekeningnya, karena memang apalagi zaman sekarang itu marak sekali untuk penipuan AI ya Mbak ya. Jadi hanya dengan menggunakan suara kita pun, apalagi sekarang lagi marak yang namanya silent call. Jadi biasanya itu ada telepon iseng, dia tidak akan bersuara, dia akan berdiam diri menunggu kita bersuara duluan. Jadi untuk rekan-rekan semua yang menonton ataupun mendengarkan, apabila ada telepon dari orang yang tidak dikenal, diusahakan jangan kita bersuara dulu. Jadi memang dia sengaja untuk menunggu kita bersuara, karena suara kita nanti akan digunakan untuk melakukan penipuan. Nah memang saat ini Taspen sudah bekerja sama dengan pihak terkait, terutama Polri ya, untuk menanggulangi hal tersebut, karena memang banyak juga video-video petinggi kami dari Taspen yang digunakan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, diedit melalui AI, menyebutkan entah itu pembagian dividen, entah itu menggunakan untuk permintaan-permintaan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik apabila ada hal-hal seperti itu langsung konfirmasi ke Taspen terdekat ataupun ke orang-orang yang mungkin mempunyai pengetahuan lebih tentang hal tersebut. Jangan langsung merespon secara over, jangan nanti gimana ya kalau enggak nanti keblokir nih, nanti kalau kita enggak respon kita enggak dapat gaji 13, jangan. Karena apapun itu Bapak Ibu sekalian, hak Bapak Ibu pasti Taspen bayarkan. Kami tidak akan tidak membayarkan hak Bapak Ibu sekalian. Kami pasti bayarkan. Yang penting jangan gugup, jangan over merespon hal-hal yang

0: aneh.
1: Iya, Mas.
0: Iya. Jadi cukup bersabar saja, hubungi taspen terdekat, insya Allah nanti kami akan bantu. Gitu.
1: Oke, jadi kalau seandainya sudah terlanjur mengklik ya, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Tanji Pedang, langsung dimatikan saja jaringan internetnya dan hubungi ya mitra bayar Anda sendiri untuk memblokir rekening Anda. Terus juga jadi sampaikan oleh Mas Adam, jangan panik, tetap tenang dan hubungi PT Taspen. Nah, bagaimana masyarakat bisa memastikan informasi yang diterima itu benar-benar dari PT Taspen begitu, Bu?
2: Oke, kita punya kanal resmi tentunya. Kami selalu menyampaikan informasi-informasi, pertama melalui nomor WhatsApp resmi Taspen, kemudian dari nomor telepon resmi Taspen yang nomor itu kami sudah cantumkan di Instagramnya kami dan juga di website resminya Taspen. Jadi Bapak dan Ibu ASN untuk bisa memfilter yang mana yang beneran Taspen, yang mana yang tidak, ketika ada yang telepon atau ada yang WhatsApp, pastikan nomornya adalah nomor resmi Taspen Tanjung Pinang yang sama dengan nomor yang kami cantumkan di website dan juga di Instagram kami, Taspen Tanjung Pinang, seperti itu. Dan kami juga biasanya menyampaikan informasi-informasi resmi melalui akun Instagramnya kami, Taspen Tanjung Pinang. Jadi buat Bapak dan Ibu aparatur sipil negara, baik yang aktif maupun pensiunan, ayo mari kita follow akun Instagramnya Taspen supaya tahu apa yang menjadi informasi-informasi terbaru dari Taspen.
1: Oke, baik. Nah, ini sebagai penutup nih Bu Agnes kepada ASN, pensiunan juga masyarakat agar semakin bijak menggunakan layanan digital sekaligus waspada terhadap penipuan. Seperti apa, Bu?
2: Oke, untuk para aparatur sipil negara, baik yang aktif maupun para pensiunan kami, tentunya kami mengharapkan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media maupun kemudian kalau untuk informasi resmi dari Taspen, tentunya yang dipercaya hanya yang resmi dari Taspen saja, baik itu Instagram, WhatsApp maupun teleponnya Taspen begitu. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan Taspen, mohon diverifikasi kembali apakah nomor tersebut benar nomornya Taspen, atau kalau masih ragu silakan di screenshot saja, kemudian tanyakan ke kami melalui akun WhatsApp kami ataupun bisa DM juga di Instagram, dan tentunya kami akan langsung merespon sehingga tidak terjadi kebingungan bagi para pensiunan, seperti itu.
1: Oke, baik. Ada keistimewaan enggak sih dari Taspen sendiri untuk para pensiunan kita yang sudah lanjut usia dan memiliki keterbatasan fisik atau uzur begitu, Bu?
2: Oke, tentu. Kita ada khusus melakukan layanan kunjungan nasabah kepada para pensiunan kami yang memenuhi kriteria pengantaran pensiun. Yang pertama tentunya apabila uzur atau sakit. Kemudian kami melakukan pendataan melalui mitra bayar. Jadi Bapak dan Ibu apabila membutuhkan bantuan Taspen dan mitra bayar untuk mengantarkan uang pensiunan ke rumah Bapak dan Ibu sekalian, silahkan sampaikan ke Taspen, sampaikan ke mitra bayar kalau Bapak dan Ibu sudah memasuki kriteria uzur, sakit dan tidak memiliki kemampuan untuk datang ke bank untuk mengambil gaji pensiun ataupun tidak bisa pergi ke ATM mengambil gaji pensiun. Nah, pengantaran ini semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Bapak dan Ibu tidak perlu memberikan makanan, minuman ataupun uang tambahan atau mungkin uang terima kasih biasanya ya, Mbak ya, kepada para petugas kami yang datang mengunjungi Bapak dan Ibu sekalian mengantarkan uang pensiun. Karena itu adalah programnya Taspen dengan mitra bayar. Jadi kalau ada petugas kami yang datang mengantarkan uang pensiunan, mohon sekali untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun, karena itu sudah menjadi tugas dan kewajiban kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik bagi para pensiunan.
1: Oke, ini sangat diistimewakan ya para pensiunan kita oleh Taspen. Mas Adam, mungkin ada tambahan pesan terakhir nih untuk pendengar dan pemirsa dari RRI Tanjung Pinang, Mas?
0: Iya, untuk rekan-rekan semua, untuk penonton juga pendengar, seperti yang Bu Agnes sampaikan tadi, untuk rekan-rekan yang membutuhkan bantuan dari Taspen, jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, dan juga apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, mungkin mengkonfirmasi apakah benar ada petugas yang menghubungi pensiunan ataupun mungkin ada program dari TASPEN yang dalam rangka mungkin mengkonfirmasi identitas pensiunan itu ingin mengkonfirmasi kembali ke TASPEN Tanjung Pinang, silakan saja menghubungi nomor resmi, karena memang terkadang ada program dari TASPEN untuk melakukan konfirmasi kembali terutama untuk pensiun janda dan duda itu melalui SPTB, karena memang kita melakukan update kondisi terbaru untuk pensiunan janda dan duda. Jadi misalnya para pensiunan janda duda itu dikonfirmasi oleh petugas dan ingin mengkonfirmasi kembali bahwa benar atau tidak ini petugas PT TASPEN, silakan, tidak apa-apa. Karena memang lebih baik menjaga, lebih baik mencegah daripada mengobati ya Mbak ya, daripada nanti misalnya kita sudah terlanjur melakukan hal yang kita sesali baru kita menyesalinya. Lebih baik konfirmasi dulu benar atau tidak ini petugas TASPEN, benar atau tidak ini program dari TASPEN, baru setelah itu memberikan informasi kepada petugas TASPEN, itu tidak masalah Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih. Ada lagi gak sih program terbaru dari PT TASPEN ini mungkin barangkali Bu?
2: Iya, untuk aparatur sipil negara yang masih aktif, Bapak dan Ibu sekalian, apabila kami menyebutnya Sobat TASPEN nih ya. Apabila Bapak dan Ibu Sobat TASPEN tentunya ingin menambah top up uang tabungan hari tuanya, silahkan, kita punya program namanya TASPEN Save, itu bisa mengikuti. Kemudian kita juga ada program peningkatan kesejahteraan melalui program TASPEN Personal Accident. Nah, ini maksudnya karena tadi aparatur sipil negara hanya dijamin jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja itu saat di jam kerja saja. Namun dengan TASPEN Personal Accident ini, apabila terjadi resiko meninggal dunia di luar jam kerja, itu bisa mendapatkan uang pertanggungan senilai 60 juta rupiah dan preminya hanya 5.000 rupiah saja. Kalau sekarang Mbak, kita bayar parkir saja sudah 5.000 ya, bahkan lebih. Nah, kalau mengikuti program ini dengan 5.000 rupiah saja, Bapak dan Ibu para ASN tentunya sudah di cover selama 24 jam. Ketika terjadi resiko meninggal dunia di luar jam kerja, maka kami akan membayarkan uang pertanggungan senilai 60 juta rupiah, begitu. Nah, untuk program-program lain tentunya bagi para pensiunan, kami ada program senam bersama. Nah, ini kami lakukan setiap bulan. Jadi Bapak Ibu pensiunan kami tentunya dari mitra manapun boleh. Jadi kita ada jadwal, silakan dicek saja nanti di Instagramnya TASPEN. Kita senam bersama, sharing bersama, sarapan bersama di TASPEN. Biasanya kita di hari Jumat ya Mas Adam. Tentunya itu supaya kita lebih dekat dengan para pensiunan, karena kami ingin para pensiunan kami tetap aktif, tetap sehat, dan tentunya semakin sejahtera.
1: Aduh, luar biasa menarik nih ya program dari PT TASPEN, sampai senamnya juga ada loh disiapkan gitu ya.
2: Oh Mbak, pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi Bapak
1: hari
2: Ibu,
1: Jumat itu juga.
2: Hari Jumat juga di awal bulan, kalau mau cek gula darah, tensi, kolesterol dan lain-lain bisa ke TASPEN. Dan itu semuanya gratis, kita sudah siapkan ada dokter khusus, kemudian tidak ada biaya sama sekali, sehingga Bapak Ibu sekalian senam, bisa sekalian cek kesehatan juga.
1: Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Agnes Salidesi Ginting dan juga untuk Mas Adam Victor Handoyo dari PT TASPEN Cabang Tanjung Pinang atas informasi yang tentunya sangat bermanfaat ya bagi kita pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan harapan kita semoga perbincangan ini dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai program kesejahteraan dari ASN sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN. Pendengar, pemirsa RRI Tanjung Pinang, saya Rika Pertiwi selaku host pada kesempatan kali ini undur diri. Terima kasih atas perhatian pendengar dan pemirsa RRI Tanjung Pinang. Mas Adam dan Ibu Agnes, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada program berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghadirkan informasi dan inspirasi untuk kita semua. Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti warta berita olahraga yang dikemas dalam Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champions musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that city.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manager klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. Outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Publil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting, bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan advokat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Rakit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
1: situs rri.co.id.

0: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
1: It's nice.
2: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4. Dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cibaa Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subakti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampubolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para CES sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan kami informasikan untuk warta berita daerah selanjutnya nanti dapat Anda ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan tanda waktu untuk sholat fardu zuhur nanti pada pukul 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebagai panduan waktu untuk Anda di perjalanan saat sekarang pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat, tetaplah bersama kami.
0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya.

Piala Dunia 2026 hadir dengan semangat baru yang lebih meriah, modern dan penuh persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: bersorak sua. Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pendengar, banyak orang merasa cemas ketika usianya terus bertambah. Munculnya uban, kerutan di wajah hingga kondisi fisik yang mulai menurun sering dianggap sebagai tanda berkurangnya kualitas hidup. Padahal bertambahnya usia tidak selalu identik dengan hal negatif. Dilansir dari Alo Dokter, menua justru dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup apabila dijalani dengan pola pikir yang positif. Seiring bertambahnya usia, seseorang dinilai lebih mampu memahami diri sendiri dan mengetahui tujuan hidup yang benar-benar diinginkan. Tidak sedikit orang yang memasuki usia 40 tahun ke atas mulai mencoba hobi baru, menekuni karir yang berbeda, atau melakukan aktivitas yang memberi kepuasan batin, bukan sekadar mencari penghasilan. Dan selain itu, orang yang lebih tua juga cenderung lebih mudah memaafkan dan tidak mudah terpancing emosi. Pengalaman hidup membuat seseorang lebih bijak dalam menghadapi konflik maupun tekanan sosial. Bahkan, lanjut usia disebut memiliki kemampuan mengendalikan emosi lebih baik dibandingkan dengan usia muda. Dan tidak hanya itu pendengar, hubungan dengan pasangan juga bisa menjadi lebih harmonis. Banyak pasangan lanjut usia merasa lebih nyaman, dekat, dan menikmati hubungan yang lebih berkualitas karena adanya rasa saling memahami dan kedekatan emosional yang kuat. Menariknya, penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan seseorang dapat meningkat seiring bertambahnya usia. Lanjut usia cenderung lebih mampu menikmati hal-hal sederhana dalam hidup, seperti berkumpul bersama keluarga, berjalan santai, atau berbincang dengan teman. Tingkat stres pun umumnya lebih rendah dibandingkan usia produktif. Dan tadi pendengar informasi dari portal rri.co.id, tetaplah bersama kami.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ricky ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar dan juga pemirsa, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kota Tanjung Pinang mulai melakukan berbagai persiapan dalam hal pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan hewan kurban atau antemortem sebelum kematian dan postmortem setelah kematian guna memastikan hewan yang dikurbankan dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Kepala DPPP Kota Tanjung Pinang, Robert Lukman, mengatakan pemeriksaan antemortem telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir dengan menurunkan sejumlah tim ke lokasi penjualan dan penampungan hewan kurban di Kota Tanjung Pinang. Robert juga menjelaskan hewan kurban yang telah diperiksa diberi label SL atau sehat dan layak sebagai jaminan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban. Selain pemeriksaan kesehatan hewan kurban, DPPP juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengurus masjid serta panitia kurban terkait tata cara pemilihan hewan kurban yang sehat. Robert juga menambahkan, DPPP juga akan melakukan pemeriksaan postmortem pada hari penyelebihan hewan kurban. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh tenaga medis veteriner untuk memastikan kondisi daging dan organ hewan setelah disembelih. Di mana menurutnya, pemeriksaan postmortem akan difokuskan di 27 titik masjid yang memiliki jumlah hewan kurban cukup banyak. Ia juga menyebutkan, wilayah dengan jumlah hewan kurban terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Dan informasi tadi kami lansir dari portal rri.co.id dan tetaplah bersama kami.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.

Igu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12:03 waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Membangun dan memperindah rumah di dunia ini adalah hal yang baik. Akan tetapi, lebih baik lagi bila seseorang juga memiliki antusiasme untuk memiliki rumah di surga. Ternyata, impian memiliki rumah di surga bisa dicapai dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rakaat. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Ummu Habibah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkannya sebuah rumah di surga." Kita mungkin harus menabung bertahun-tahun untuk membangun rumah di dunia ini. Demikian pula untuk mendapatkan rumah di akhirat kelak. Hendaknya kita pun memelihara sholat sunnah untuk membangun rumah di surga. Di sisi lain, sholat-sholat sunnah ini juga dapat mengangkat derajat kita karena setiap sujud dapat mengangkat derajat dan menghapuskan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya engkau tidak sujud kecuali Allah pasti akan mengangkat derajatmu dan menghapuskan kesalahanmu." Sholat sunnah juga adalah ibadah yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaannya yang lain adalah dengan mengerjakan sholat sunnah, kekurangan yang terjadi dalam sholat wajib dapat disempurnakan. Sholat sunnah ini disebut juga sholat sunnah rawatib. Disebut demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya ketika beliau tidak bersafar. Ketika bersafar pun, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh dan witir, sebagaimana yang diberitakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Qayyim berkata, jumlah rakaat sholat sehari semalam ada 40 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan 17 rakaat sholat fardu, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, dan 11 rakaat sholat tahajud. Mari menjadikan sholat sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat, karena sebaiknya seorang muslim dapat menjaga dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Dengan demikian, ia akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan ia akan terus mendapatkan ganjaran pahala, walaupun dia tidak mengerjakannya disebabkan safar atau sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba sakit atau bersafar, ditetapkan baginya pahala sebagaimana dia beramal pada saat dia tidak safar dan sehat." Sholat sunnah rawatib terdiri dari 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Pada setiap rakaatnya, terdapat doa-doa, tasbih, bacaan Al-Quran, kehusyuan, puji-puji, ketundukan, dan lain sebagainya, yang merupakan amalan dan kebaikan yang agung. Tidak ditinggalkan kecuali orang yang sudah diharamkan kebaikan bagi dirinya. Saking pentingnya amalan ini dapat diganti di lain waktu apabila terluput. Oleh sebab itu, mari menjaga amalan ini supaya kebahagiaan dunia dan akhirat dapat diraih.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti Taura, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, pendengar dan pemirsa, kami sampaikan dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang. Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Ruhani binti M. Ali, tergugat bertempat tinggal di Jalan Kampung Nosari Timur, RT 3, RW 15, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kota, Kabupaten Bintan. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Lasirun bin Santakrib, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Umar bin Khattab, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Selanjutnya juga dari Pengadilan Agama Tanjung Pinang, Pengadilan Agama Tanjung Pinang memanggil atas nama Zulfikri bin Mustamin, tergugat bertempat tinggal di Kampung Sumberjo, RT 4 RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan gugatan dari penggugat atas nama Dewi Ratnasari binti Dedi, pihak Pengadilan Agama meminta termohon agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Tanjung Pinang pada hari Kamis 10 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Usman bin Affan, Pengadilan Agama Tanjung Pinang, beralamat di Jalan Raya Senggarang, Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang. Demikian untuk dapat dimaklumi.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan warta berita daerah. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemko Tanjung Pinang gelar pasar murah di Bintan Center untuk menstabilkan harga pangan. Ratusan masjid dan surau di Bintan siap melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar operasi pasar murah di Bintan Center demi menstabilkan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan operasi pasar murah di halaman Gedung Tengku Mandak Bintan Center minggu kemarin. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan kesempatan membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Wakil Wali Kota Tanjung Pinang, Raja Riza, mengatakan operasi pasar murah dilakukan sebagai upaya pemerintah menstabilkan harga bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Menurutnya, kenaikan harga merupakan dampak dari tingginya permintaan pasar. Raja Ariza menyebutkan minyak goreng dan beras menjadi komoditas yang paling diminati masyarakat dalam operasi pasar tersebut.
2: Tadi kita melihat antusias masyarakat itu untuk membeli minyak ya, minyak dan beras ya.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga mengapresiasi keterlibatan sejumlah distributor dan pelaku usaha yang ikut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketua Asosiasi Distributor Barang Pokok atau Adibapok Kota Tanjung Pinang, Satmi Alkoyu, mengatakan kegiatan pasar murah merupakan hasil kerjasama antara distributor bahan pokok dengan Pemko Tanjung Pinang melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sejumlah distributor, bulog, pelaku UMKM hingga petani lokal turut terlibat dalam kegiatan tersebut.
3: Ada beberapa juga distributor yang turut membantu, dalam hal ini ada Bulog, ada Desayur, ada Sarimat, ada Kisaran Jaya,
4: ada petani lokal juga ada.
3: Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Saya selaku Ketua Asosiasi Distributor Kota Tanjung Pinang mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang berpartisipasi dalam acara ini.
1: Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disdagin Kota Tanjung Pinang, Riani, mengatakan operasi pasar murah digelar satu hari dengan memanfaatkan momentum akhir pekan agar masyarakat lebih leluasa berbelanja. Menurutnya, tingginya minat masyarakat membuat stok minyak goreng yang awalnya disiapkan sebanyak 100 dus kembali ditambah.
5: Dan hari ini sudah terjual 100 dus antara Adibapok dalam hal ini dari Desayur dan Bulog. Nah, mereka menambah lagi stok dalam perjalanan 50 dan 30, jadi ada 180 dus untuk hari ini.
1: Ia menambahkan, harga minyak goreng yang dijual dalam operasi pasar lebih murah dibandingkan harga pasaran. Selain distributor bahan pokok, kegiatan tersebut juga melibatkan pelaku UMKM dan asosiasi petani lokal untuk mendukung ketersediaan pangan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Reporter RRI Tanjung Pinang, Pandu Akmianto, melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan masjid dan surau yang tersebar di wilayah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, siap untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi.
6: Sebanyak 297 masjid dan surau di wilayah Kabupaten Bintan dipastikan siap menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Ratusan tempat ibadah tersebut tersebar di berbagai kecamatan dan telah dipersiapkan untuk menampung ribuan jemaah yang akan melaksanakan sholat berjemaah pada Hari Raya Idul Adha mendatang. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama pengurus masjid dan surau terus melakukan berbagai persiapan guna memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman, nyaman, dan khusyuk. Selain kesiapan tempat ibadah, panitia di masing-masing wilayah juga mulai menyusun teknis pelaksanaan sholat, pengaturan jemaah, hingga persiapan penyembelihan hewan kurban usai pelaksanaan sholat id nantinya. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Syofian mengatakan seluruh masjid dan surau yang ditunjuk telah melalui pendataan dan koordinasi bersama pihak terkait. Dengan jumlah 297 lokasi tersebut diharapkan masyarakat dapat melaksanakan sholat Idul Adha dengan lebih mudah tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Sementara itu, sholat Idul Adha tahun 2026 tingkat Kabupaten Bintan dipusatkan di lapangan bola Kampung Simpangan, kilometer 16 Desa Topaya Selatan, Kecamatan Topaya. Direncanakan Bupati Bintan Robi Kurniawan bertindak selaku khatib.
7: Kilometer 16, ya, lapangan sampai Ustaz Lidaya. Insya Allah rencana mudah-mudahan Kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat ya, yang memang pelaksanaan sholatnya di lapangan ini ya, membawa barang-barang yang digunakan untuk sholat, biasanya bawa koran, bawa kertas, dan bawa yang memang tidak dibawa kembali, jangan ditinggal lah pertama kali ya. Di lapangan agar dibawa balik untuk diamankan, dibuang sendiri masing-masing.
6: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan, mengimbau pengurus masjid untuk memperhatikan kapasitas jemaah serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat ibadah. Beberapa masjid besar di pusat kecamatan diperkirakan akan dipadati jemaah, terutama pada pelaksanaan sholat id di pagi hari. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto, mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Anwar Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkok Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
9: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkok. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
8: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
9: Pembagian sapi hewan kurban ada, salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
8: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dalam proses penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri akan memperketat aturan yang telah ditetapkan.
10: Dalam proses penerimaan siswa baru, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau akan memperketat aturan yang telah ditetapkan. Pihaknya akan mengunci penerimaan sesuai dengan rencana daya tampung 36 hingga 40 siswa per kelas. Jika melebihi itu, disarankan untuk bersekolah di tempat lain. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Andi Agung, mengatakan dalam 2 tahun terakhir pihaknya sepakat untuk menjalankan aturan ketat dan sesuai aturan main. Sekolah tidak ada lagi yang membuka jalur penerimaan di luar jalur yang telah ditetapkan. Dicontoh hanya untuk penerimaan siswa baru yang banyak dominan di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang, sejak tahun lalu pihaknya sudah menutup setiap kelas antara 30 hingga 40 siswa sesuai dengan daya tampung sekolah. Ketika siswa berada di luar jumlah yang ditetapkan dan daya tampung, disarankan untuk bersekolah di tempat lain. Selain itu juga tidak ada lagi praktik titipan peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan.
11: Bahwa kita betul-betul artinya sesuai dengan aturan yang main, aturan betul-betul kita laksanakan. Tidak ada lagi istilahnya ini orangnya sih, enggak ada lagi. Kita harus on the track sesuai dengan jalur, sesuai dengan aturan mainnya. Yang tadi itu sesuai dengan domisilinya, sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan afirmasi, dan sesuai dengan mutasi. Betul-betul itu.
10: Dikatakan Andi Agung, jalur penerimaan siswa baru tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk jalur penerimaan siswa baru di tingkat SMA terdiri dari domisili 35%, prestasi 30%, afirmasi 30%, dan mutasi 5%. Di tingkat SMK, komposisinya prestasi 75%, afirmasi 15%, dan domisili 10%. Reporter Fidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, film dokumenter investigasi kembali dimanfaatkan sebagai media pembelajaran jurnalistik bagi mahasiswa di Tanjung Pinang.
12: Aliansi Jurnalis Independen Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar film dokumenter Pesta Babi bersama mahasiswa Stensar di Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk memahami proses pembuatan karya dokumenter investigasi jurnalistik secara langsung. Ketua Aji Tanjung Pinang Sutana mengatakan, kegiatan nobar tersebut digelar atas permintaan mahasiswa yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai proses kerja jurnalis dalam menghasilkan karya dokumenter yang berkualitas dan berbasis investigasi. Menurutnya, film dokumenter dapat menjadi media pembelajaran untuk melihat kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sutana juga menjelaskan film Pesta Babi karya Dandi Laksono bersama Watchdog mendapat perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Film tersebut dinilai mampu membuka wawasan publik mengenai berbagai persoalan sosial yang terjadi di Papua melalui pendekatan jurnalistik investigatif.
13: Dengan harapan mereka akan belajar dan mengetahui sebagaimana jurnalis membuat produk yang bagus terkait investigasi jurnalis itu. Dan ternyata memang dari hasil ini luar biasa, Pesta Babi ini menjadi luar biasa, di mana hampir seluruh Indonesia orang menantikan film ini. Dan kita juga ikut berpartisipasi gitu dalam pelaksanaan ini.
12: Sutana juga menyebut melalui kegiatan tersebut, Aji Tanjung Pinang berharap mahasiswa tidak hanya mendapatkan hiburan, tetapi juga pemahaman yang lebih luas mengenai isu sosial, kerja jurnalistik investigasi, dan pentingnya dokumenter sebagai media edukasi bagi masyarakat. Renilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pemko Tanjung Pinang gelar pasar murah di Bintan Center untuk menstabilkan harga pangan. Ratusan masjid dan surau di Bintan siap melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.
2: Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
3: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kau nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dan kembali berjumpa di segmen kali ini di Persada Indonesia.

0: Ya, baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan bisa melalui line telepon 0771-27100 dan juga bisa melalui line WhatsApp kami di 0811-778-9830 dan juga di live chat kita nanti saya bacakan satu persatu ya. Namun kita terima terlebih dahulu di line telepon kita. Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang juga, dengan siapa?
1: Sama orang Karimun.
0: Sama orang Karimun, berarti ada kayak Bang Agi lah ya. Ah, bukan.
1: Gafar.
0: Oh, Bang G lah ya, Bang Gafar ya. Apa kabar nih, Bang Gafar? Apa kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya,
1: apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah, kalau di Tanjung Balai Karimun nih mendung juga atau seperti apa nih cuaca di sana?
1: Hardang.
0: Hmm?
1: Lagi hardang.
0: Oh, hardang. Kalau kita di sini mendung.
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Iya, begitulah.
1: Tapi
0: ya.
1: bukan ngomongnya saya, omong Deddy Dores gitu.
0: Iya,
1: kan.
0: Lagunya Deddy Dores ya.
1: Iya.
0: Baik, kalau begitu untuk Bang Uya tunggu ya Bang sebentar ya. Kita sudah angkat teleponnya. Silakan di Bang Gafar. Salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Adrian. Saya selalu bagi selalu hadirnya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Kumis juga. Ada
0: Pak Kumis ya. Oke.
1: Okay. Ada Ilek, ada Bunda Permata, Bunda Selasih, Bunda Permata, Kadang okay. Mandu, Bunda Anjang juga yang lucu ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang lain saya salam satu untuk semua.
0: Oke. Okay.
1: Yang sakit kita doang cepat sembuh. Yang
0: amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Mohon maaf lahir dan batin, banyak Adrian ya.
0: Baik, Bang Gafar.
1: Menyebut Aidul Adra.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menuju ke Yudo Winangun. Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam Persada Indonesia.
0: Baik, apa kabar Kisana?
2: Ini duduknya lagi bersila jadi kesana kan?
0: Iya kan duduk lagi bersila tuh kan?
2: Kalau lagi kayang beda lagi.
0: Beda lagi kalau lagi kayang.
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya kalau lagi kayang tuh kita panggil ini apa namanya tuh Gusti Prabu. Baik sehat bang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Udah.
2: Adian gimana?
0: Alhamdulillah saya udah makan. Bang Uya udah makan? Sehat ya?
2: Baru siap makan.
0: Baik, baru siap makan. Jadi agak susah lah kayang ya kalau makan. Habis makan tuh ya. Agak sesak.
2: Nanti senak pula nanti kan.
0: Iya benar juga. Baik, salam buat keluarga di sana ya Bang. Bang Uya ya.
2: Iya sama-sama.
0: Baik.
2: Salam balik katanya.
0: Salam balik ya. Tapi gak balik-balik kan?
2: Enggak
0: balik aja kan? Oke okay. Lagu pilihan kita siang hari ini.
2: Apa lagunya?
0: Lagunya banyak.
2: Temanya apa?
0: Temanya
2: tahun berapa?
0: Okay, maksudnya lagu-lagu kita tuh ya dari tahun 90 hingga 2010. Maksud saya 2020 maksud saya.
2: 2020.
0: Sampai dengan 2020 dari 90.
2: Siang siapa ya?
0: Banyak ada kan kayak ada Crash Bottom ya, ada juga banyak sih sebenarnya. Kemudian juga ada Ran, ada Rizky Febian, ada Kartika Wang, ada Anji.
2: Ini aja lah dari Mahal Ini aja.
0: Mahal Ini?
2: Sisa rasa
0: Mahal Ini.
2: Ada tak?
0: Oke. Belum ketemu Mahal Ini yang ada kita baru kalau di Mahal Ini ya.
2: Oh nggak masuk itu?
0: Sebentar. Iya belum masuk Pro 1 maksudnya Mahal Ini yang judulnya Sisa Rasa. Tapi sebentar dulu Bang Uya.
2: Oh.
0: Kita cek and recheck dulu. Kalau enggak Mahal Nih kalau enggak jumpa. Mahal Ini. sebentar, Mahal Ini kok nggak jumpa ya? Sebenarnya gimana sih spelling judulnya nih?
2: Lagi ke pasar Mahal Ini tuh.
0: Iya, Mahal Ini gitu ya. Sebentar, saya ini okay, Mahal Ini susah betul spell ini ngetiknya. baru ketemu nih.
2: Ada.
0: Cuman tadi ngetiknya tuh kayak mahalnya, ya. Mahal Nih.
2: Gak usah grogi gitu lah biasa aja.
0: Iya, itulah. Susah kadang nih. Namanya terlalu cantik. Murahnya. Lanjut.
2: Salam-salam ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Sama buat Ardian.
0: Baik, terima kasih.
2: Terus buat tadi Bang Gafar.
0: Bang Gafar.
2: Buat Mas Prabu, ya. Bang Andi, Bang Aye.
0: Bang Aye juga ya.
2: Buat Bang Udin.
0: Bang Udin.
2: Kang Irwan.
0: Kang Irwan.
2: Semoga cepat sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Teh Dinda juga.
0: Iya.
2: Pak. Siapa? Nama Yusuf.
0: Iya, nih kata Yusuf. Kata Pak Demang nih, saya sudah makan kemarin katanya.
2: Buat Pak Demang juga.
0: Iya.
2: Ternyata Pak, fans lama dia.
0: Oh, betul-betul fans lama beliau.
2: Iya.
0: Beliau suka nelpon naik sambil naik pohon mangga.
2: Tadinya kan enggak tahu.
0: Heeh.
2: Sekali dengar-dengar, oh iya ya.
0: Iya.
2: Dulu namanya beda, jadi enggak ngeh kali kan.
0: Oh, dulu namanya Robert.
2: Namanya Mas Wira.
0: Oh Mas Wira. Oh iya iya iya Mas Wira. Iya iya benar-benar banget.
2: Tapi enggak pakai sableng.
0: Enggak. Gendeng aja dia.
2: Lagi masuk dia tuh.
0: Oh iya iya baik.
2: Buat yang lucu juga.
0: Iya.
2: Buat Mak Rosi, Mak Berlian, Mak Cima, Kak Gadis, Yang Merdu, Kak Deli.
0: Iya.
2: Apa kabar Kak Deli?
0: Kak Deli ya.
2: Masih ngejar-ngejar sinyal juga.
0: Sepertinya begitu.
2: Buat apa? Bunda Permata.
0: Bunda Permata ya.
2: Penyengat.
0: Penyengat.
2: Terus Mama Dani.
0: Mama Dani.
2: Bang Ilek.
0: Bang Ilek.
2: Bang Udin udah tadi ya?
0: Bang Udin udah dua kali Bang Udin.
2: Dia suka tuh banyak-banyak.
0: Suka banyak-banyak ya. Lanjut.
2: Biar viral dia.
0: Iya, biar viral, viral.
2: Terus siapa lagi itu? Bang Herman.
0: Bang Herman.
2: Pak Leman ya?
0: Oke, Pak Leman. Bang Leman ya?
2: Bang Leman. Siapa lagi?
0: Banyak.
2: Pak Umar juga.
0: Kalau disebutin banyak.
2: Semoga sehat terus Pak Umar.
0: Oke.
2: Okay. Bu Sinta juga.
0: Bu Sinta.
2: Siapa lagi ya? Semua-semua aja lah.
0: Semua aja ya. Ya. Oke.
2: Okay. Nanti Pak Demang udah nunggu tuh.
0: Iya nih, udah enggak sabaran pada nunggu semua nih.
2: Oke, lihat aja ya. Nah.
0: Baik.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar ya, kita sapa-sapa dahulu nih yang ada di live chat kita di siang hari ini ya. Kita scroll aja ke atas dahulu ya. Baik. Yang pertama dari Kak Rika. Hai Bang Ardi. Mau request lagu. Lagunya Untukmu Selamanya dari Ungu. Oke, baik Kak Rika ya, ditunggu ya. Kemudian juga selamat siang juga buat Kak Aizahira ya. Baik, selamat siang. Semoga saya selalu buat Kak Zahira. Dilanjutkan yang menyapa. Kemudian ada Kak Aizahira, jika boleh request lagu saya. Saya mau lagu yang berjudul Yang Terdalam dari Noah. Lagunya buat Abang aja. Semoga sehat selalu. Baik, terima kasih Kak Aizahira ya. Lanjut. Mas Teo Yudhistira, selamat siang Mas Teo ya. Kemudian Lia Furkan. Lia hadir. Waalaikumsalam nih Kak Lia. Bang, ikut dong mau siaran. Boleh, boleh aja. Kemudian juga buat Maharani Kartika Putri, waalaikumsalam. Juga buat Kakak Long ya, waalaikumsalam. Oke, kalau Mas Teo request lagu Mangu ya. Mangu, termangu-mangu ya. Oke. Gila, ini tak biasa. Oke, itu lagu Mangu ya maksudnya ya. Oke, kita lanjutkan, barangkali ada di line telepon yang ingin bergabung bersama kami. Silakan. Oh ya, kita sapa dahulu di line WhatsApp kita. Ada Bang Hamzah Yusuf ya. Selamat siang Persada Indonesia, request lagu Bang Ardian. Oke, dari Nafa Urba, Hati Yang Kecewa. Salamnya untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk Bang Ardian, selamat siang. Salam persahabatan, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi. Baik. Oke, kata Mas Teo, iya kayak gitu lagunya. Baik Mas Teo ya. Oke, yang pengen request silakan ditulis aja nama penyanyinya, judulnya apa. Kemudian juga Kak Jasmine Jasri, salam dari Singapura. Iya, tapi saya orang Tanjung Pinang juga, tapi ada di Singapura ya, begitu ya Kak Jasmine ya.

0: Iya, kapan-kapan ya yang pengen ikutan siaran silakan ya nanti ya. Kita lanjut menuju ke Jalan Kamboja. Selamat siang Bu Yeni.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bu Yeni. Iya,
1: kabar baik.
0: Kabar baik, kabar baik. Saya juga kabar baik.
1: Kabar baik. Sudah makan belum?
0: Alhamdulillah, tadi saya sempat makannya cepat-cepat saya makan tadi.
1: Biar alhamdulillah.
0: Biar gak kelewat nanti.
1: Iya, sedap ya, apalagi pakai jengkol ya.
0: Luar biasa. Iya.
1: Jengkol sambal hijau. Wih, sedap.
0: Iya, jengkol sambal hijau sedap.
1: Bisa request lagu ya?
0: Insyaallah nanti kalau ada lagunya Bu Yeni ya. Kita lagu-lagunya lagu-lagu Indo yang kita mulai dari 90 hingga.
1: Kalau Cakrakan bisa?
0: Cakrakan bisa. Cakar ayam yang enggak bisa, Bu.
1: Cakar ayam.
0: Oke, Cakrakan judulnya apa, Bu?
1: Kepada hati.
0: Kepada hati, sebentar. Kepada hati.
1: Hati. Kepada. Nah. Ada kan?
0: Sebentar ya, Bu ya. Ada, Bu, kepada
1: coba
0: hati.
1: Coba nyanyi Adrian, suaranya enak tuh.
0: Kalau yang ini saya belum belum begitu familiar dengan lagunya, Bu.
1: Bisa tuh sikit.
0: Iya, tapi saya belum familiar dengan lagunya.
1: Oh, gitu.
0: Enggak semua lagu kan?
1: Iyalah.
0: Kemudian,
1: okay,
0: anytime, anywhere, anything. Salam-salamnya, silakan.
1: Yang barusan tadi, siapa tuh ya?
0: Yang barusan tadi ada Bang Uya ya di Yudo Winangun.
1: Oh, yang di Yudo Winangun ya?
0: Ya, Yudo Winangun.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal.
1: Ya. Terus buat Putri Pondok, Putri Merica. Pak siapa tuh yang di Jambi tuh, lupa lagi, Pak Amza. Buat Kang Irwan lekas sembuh ya.
0: Amin,
1: makan
0: ya
1: obat.
0: Amin.
1: Jangan malas makan obat.
0: Iya, Kak Irwan
1: biasa tuh kalau faktor umur tuh macam-macam.
0: Iya.
1: Sebentar sakit, sebentar sehat.
0: Iya, begitulah.
1: Hebat, happy aja.
0: Bawa happy. Oke, lanjut.
1: Terutama buat Adrian nih, jangan lupa makan.
0: Baik, Bu. Pulang terima kasih.
1: Jaga kesehatan.
0: Iya, Bu.
1: Semoga sehat selalu keluarga,
0: dilancarkan
1: rezekinya.
0: Iya, amin.
1: Selalu dilindungi.
0: Ya.
1: Pokoknya penelpon pertama sampai yang terakhir disalamin.
0: Baik.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dari Bu Yeni di Jalan Kamboja ya, Bang Uya katanya salam buat Bu Yeni. Baik, salam ya buat Bu Yeni dari Bang Uya tadi ya. Kemudian dari Mbak Siska di kilometer 8 nih, katanya semangat siarannya, semangat kerjanya, jangan lupa makan, jangan lupa minum, pulangnya hati-hati. Lagunya EE Dia. Apa ya, nanti kita carikan ya. Lagunya EE Dia ya. Baik, saya pikir tadi lagunya EE Hujan Gerimis AJ, bukan ya. Baik, kita pending dulu untuk menerima penelpon ya. Kita tunaikan dahulu ada beberapa lagu yang sudah di request oleh pendengar kita ya. Baik, kali ini kita tunaikan dahulu melalui live chat kita ya. Kita tunaikan saja dari Kak Rika tadi ya, request lagu Ungu ya, dengan judul Untukmu Selamanya.

Ya, sebelum saya lanjutkan lagu selanjutnya ya, ada Kak Widya, katanya lagunya melo bang kayak cuacanya. Iya, karena lagunya disesuaikan dengan permintaan pemirsa dan pendengar kita juga nih Kak Widya ya. Kemudian juga buat Lemon Tea, Lemon Teh ya. Selamat siang ya. Lanjut, oke. Cuaca mendung enak ditemani kopi. Iya, benar banget ya. Kopinya memang tergantung selera sih ya. Apalagi sekarang udah banyak ya kopi-kopi ya. Lanjut, cuaca mendung, oke, tadi ya. Dah lama saya tak balik sana. Oh, ke Tanjung Pinang ya. Rindu juga dengan Tanjung Pinang kampung saya. Baiklah ya. Mungkin Kak Jasmine ada keluarga di Tanjung Pinang, bolehlah ya disapa-sapa, disalamkan ya. Baik, kita lanjutkan putarkan lagu dari Mahalini dengan Sisar.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Baik, mendengar masih di acara kita ya di Persada Indonesia, dan selamat bergabung yang baru saja bergabung ya, seperti Ita Uchiha ya, selamat siang, dan juga Mbak Arum ya, Mbak Arum, tapi kalau orang Bangka biasa panggil Yu ah, Ayu Arum, Ayu Arum ya. Iya, Mbak Arum, orang Kacapedang Kota Pangkal Pinang, hadir, selamat bertugas sampai sebentar ya. Sampai tuntas, semoga sehat selalu. Baik, orang Kacapedang request lagu Lara Hati dari Laluna. Boleh, baik, nanti diusahakan ya Yu oh. Ayu Arum ya. Oke, kita lanjutkan menerima penelpon dan juga line WhatsApp ya. Nanti kita bacakan, tapi ngantri ya. Nanti kita bacakan ada di line WhatsApp, juga line telepon ya. Line telepon terlebih dahulu kita utamakan ya. Halo, Persada Indonesia, dengan siapa?
1: Halo, Persada Indonesia, selamat siang Gondia.
0: Selamat siang juga. Baik, dengan Abang Tamfan ya, di Kijang Seinam ya. Hai. Apa kabar nih Abang Ilek? Ya. Ah.
1: Sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Ilek juga sehat. Kenapa?
1: Hujan.
0: Dengan saya Ardian, iya betul.
1: Nggak dibilang hujan.
0: Tanjung Pinang belum nih, Kijang bagaimana nih?
1: Iya, mendung.
0: Mendung, mendung aja ya?
1: Beli siang di Mesiki di sebelah. Di Mesiki sudah, nggak ada lagi mendung sekarang.
0: Kita hujan belum sampai nih ke Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 nih.
1: Kita lagi lah, mungkin bisa sih. Biasanya, satu dulu hujan, Kijang.
0: Ini
1: ada gula.
0: Iya.
1: Ini sore ntar.
0: Baik. Agak-agak ya. Baik, Bang Ilek, kalau memang kita ada waktu, kesempatan, mau request lagu dari siapa, penyanyinya, judulnya apa?
1: Judulnya
0: Munajat Cinta. Munajat Cinta? Wow, lagunya ya.
1: Ya kan?
0: Oke, Munajat Cinta mungkin...
1: Ahmad Dhani?
0: Iya, dari Ahmad Dhani, yang diwakili dari The Rock ya, sama lagunya. Boleh ya?
1: Boleh juga.
0: Boleh. Oke, okay. Salamnya.
1: Selamat malam, biar yang juga kesehatan, rezeki, dua tangga kina dalam anda. Untuk para penyiar, Edita, Barima, Barika, Baliza, Mas Riki, dan Bu Kristina.
0: Baik.
1: Itu ya, sama siapa di Pak Lemang.
0: Pak Demang.
1: Apa Demang?
0: Demang. Kalau Lemang bisa dimakan.
1: Tahu Lemang. Apa Demangnya?
0: Kenapa?
1: Demang. Tahu Demang. Demang kan.
0: Iya.
1: Itu tadi Pak Kapal tanggal dia.
0: Kapal
1: Uyadi Wini. Dono itu Bulenang di Batam.
0: Iya.
1: Aji Sub. Di Beri Bogor, Irwan. Nama Dani.
0: Nama Dani.
1: Depa Indonesia. Pak Umi, Pak Ujep, Pak Herman.
0: Baik.
1: Rabu Batam,
0: yeah.
1: Yang itu.
0: Yeah.
1: Di mata Mak Berlian, di Pondok,
0: baik.
1: Indonesia, Lukman Gerbakau, Adik Bulu,
0: yeah.
1: Untuk hari ini, itu semua yang terlalu semua kesehatan lewat ini benar ya.
0: Iya.
1: Kemudian juga selamat siang.
0: Baik. Ya, waalaikumsalam dari Bang Ilek tadi ya. Baik, untuk selanjutnya setelah Bang Ilek tadi ya. Sebentar, kita menuju ke Jalan Sultan Sulaiman dahulu ya, ada Mbak Hani. Waalaikumsalam ya Mbak Hani, Persada Indonesia, request lagu dari Cassandra, Cinta Terbaik. Salamnya untuk Bang Ardian, selamat bertugas, untuk Bang Udin, Kak Deli ya. Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda, Pak Andi, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Elsa, dan Nona Fika di Manado, Bunda Permata, Yang Ucu, Bang Ilek, Kak Yeni, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Marica, Oma Sulami, Kak Sarina, kemudian juga Mak Cikma, Yang Ucu, dan fan RRI dimanapun berada. Kita menuju ke Mak Rosi ya. Persada Indonesia.
2: Halo, Persada Indonesia. Assalamualaikum, Adian.
0: Waalaikumsalam. Benarkah ini, Mak Rosi?
2: Betul.
0: Oh, betul. Apa kabar, Mak Rosi?
2: Alhamdulillah, sehat. Adian, mana sehat?
0: Saya juga alhamdulillah sehat, Mak Rosi.
2: Alhamdulillah.
0: Apa cerita nih di rumah saat ini?
2: Ah, lagi duduk-duduk mama bikin ketupat ya Dian.
0: Oh, persiapan nanti ya tang untuk raya.
2: Besok besok kan, besok udah merkuah, hari ini bikin sarung dia.
0: Ya penting hari raya tuh. Ya penting hari raya, hari Rabu ya.
2: Hari Rabu, insyaallah lah. Kalau tak meleset pula.
0: Dah tak meleset lagi dah, memang hari Rabu.
2: Ada lagu bisa tak?
0: Nanti kita usahakan lagunya. Mau lagu yang di playlist atau lagu pilihan?
2: Coba lah Adian itu dengan mama pilih aja.
0: Sini kita ada judulnya Cinta Adalah. Kemudian juga Pandangan Pertama. Ada Mantra Cinta. Aku Pasti Kembali. Kekasih Terhebat. Aku Di Sampingmu. Karena Susayang. Maafkan Aku. Kemudian
2: Maafkan Aku aja lah Dian.
0: Maafkan Aku dari Crash Bottom nanti. Oke, ditunggu lagunya nih, kalau memang ada waktu kita putarkan loh ya.
2: Iyalah boleh lah, kalau tak bisa pun tak apa-apa juga lah.
0: Benar.
2: Penting mama dapat masuk kan.
0: Iya, itu yang penting dapat masuk.
2: Dapat silaturahmi, dapat lagi nampak Adian kan. Tadi mak tengok dekat lab, lab Adian.
0: Iya. Lihat juga.
2: Udah mulai ulang kan. Adian itu biasa dia tak dapat masuk.
0: Luar biasa. Nengok dulu di live ya.
2: Iya. Salam ya pertama Mbak Ardian. Selamat siang sama Bu Tuga. Punya hati mengasak selalu sekeluarga ya dia.
0: Baik.
2: Tapi yang dah masuk Mbak tak tahu dia. Ini baru monitor juga nih. Buatnya tadi ada Bang Ilik gitu ya.
0: Iya.
2: Adanya Kak Sarina juga. Ada Mas Prabu. Ada Bang Udin. Ada Pak Kumisnya juga. Ada Pak Umar. Adanya Bunda Permata, Nek Anjang juga di Penyengat, Ayang Ucu. Adanya Dang Merdu juga, ada Mamak Berlian, ada Tika. Adanya siapa lagi ya? Ada Usup, ada Pak Hamzah Yusuf juga di Jambi.
0: Baik.
2: Ada Kak Deli, adanya Kak Dinda juga di Bogor ya. Kalau dah masuk ni kan error otak emak ni Yan.
0: Tak apalah tu, biasalah tu.
2: Lupa kadang.
0: Ya, biasalah.
2: Buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi tu?
2: Mamak Dini yang dikarah mewakili ya Yan.
0: Baik.
2: Buat semua je lah Dian, buat penampun pertama sampai terakhir.
0: Iya.
2: Tak lupa disenggol semua dah lah. Maklum aja ya, lupa ni Yan. Kalau dah ingat tu, dah siap nanti baru mamak ingat kan.
0: Iya. Betul sangat.
2: Orang dah tua Pak ya. Iyalah Pak Adian, sekali lagi Pak Cati balik ya.
0: Baik Mbak Rosi, terima
2: kasih Adian.
0: Ya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nyampai juga.
3: Dari tadi nunggu.
0: Iya itulah, banyak betul yang antri ini kita hari ini. Bukan main lah kita. Sibuk saya pokoknya siang-siang ni.
3: Dari tadi nunggu kemana tu?
0: Bukan main lah ya. Luar biasa.
3: Baik. Belum lagi WA dia.
0: Belum lagi di WA dia, belum lagi di live chat dia. Banyak sangat. Buat Eyang Ucu ditunggu ya Eyang ya. Tu Eyang Ucu juga
3: nunggu juga dia.
0: Nunggu betul dia, luar biasa. Bunda. Ya, Bunda, kalau di Penyengat seperti apa? Bunda, mau saya mau tanya nih, di Penyengat seperti apa nih persiapan kurban nanti?
3: Kalau Penyengat biasanya kalau Rabu habis sholat
0: langsung ya?
3: Langsung lah. Langsung lah tuh, macam-macam lah ada. Bunda belum turut, jadi belum tahu nengok berapa.
0: Seperti itu. Baiklah kalau macam tuh.
3: Alhamdulillah pokoknya menyukupi lah untuk masyarakat.
0: Mudah-mudahan mencukupi untuk seluruh warga sekitar ya.
3: Betul, alhamdulillah. Walaupun kata orang dapat sikit, alhamdulillah berhasil lah.
0: Iya, semoga lah dapat rasa ya. Lanjut nih, lagu dia kalau memang ada waktu, apa judulnya nih?
3: Kekasih Terhebat yang tadi tuh.
0: Kekasih Terhebat, Anji.
3: Yang tadi kan udah itu, udah sebut.
0: Udah sebut ya, baik, kekasih terhebat. Pokoknya selamat siang buat seluruh kekasih-kekasih terhebat lah di Sekepri ya. Semuanya lah pokoknya senasional ya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya, kita semuanya mendengarkan nih, hampir beberapa daerah nih saat ini.
3: Oh, kalau
0: luar biasa.
3: Ya, untuk hari ini masuk bang, tak selalu nak.
0: Baik.
3: Bang Uya tadi.
0: Iya.
3: Mak Rosi tadi. Siapa lagi? Ilet sama.
0: Ilet.
3: Dani.
0: Iya.
3: Bang apa namanya? Andi.
0: Bang Andi.
3: Tapi saya tak bisa nyebut yang lain, bukan Bang Andi itulah. Ayah namu.
0: Oke, okay, baik.
3: Bang Andi aja lah.
0: Iya.
3: Itu nama dia. Terus baik. Mas Prabu. Tumben Mas Prabu. Biasanya ada aja dia.
0: Biasa. Cuman lagi.
3: Biasanya ada aja.
0: Mungkin.
3: Oh, sibuk agaknya.
0: Iya. Yeah.
3: Oh, itulah Bang Jaiz. Biasanya ada ni. Amat Berlian. Yang Ucu. Siapa lagi
0: tu?
3: Ini Pak Umar.
0: Pak Umar.
3: Untuk semuanya Bang Gapar tadi.
0: Baik.
3: Apa Yusuf Batam?
0: Iya.
3: Am Jaiz.
0: Oke.
3: Semuanya kontrol satu di senggol semua.
0: Iya, baik.
3: Pokoknya semua semualah. Pokoknya walaupun tak sebut nama semua semua.
0: Iya, baik.
3: Bunda. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Tembeling Tanjung. Assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia.
0: Panjang umur ya.
2: Ardian.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah, Eyang sehat.
2: Alhamdulillah, baru monitor nih Ardian, soalnya ini
0: apa tuh?
2: Kilat, petir,
0: oh,
2: buat
0: iya.
2: Di sini.
0: Oh gitu, tapi sempat.
2: Tiap hari hujan Ardian.
0: Oh, jadi saat ini atau sudah reda hujannya?
2: Ya ini udah alhamdulillah, kilatnya udah menjauh.
0: Sudah menjauh.
2: Tadi tak berani monitor dari awal-awal tadi kan.
0: Oh begitu.
2: Lagi kuat-kuatnya, kilat lagi. Hujan-hujan gitu Ardian.
0: Iya, berarti memang belum sampai sini nih hujannya nih.
2: Ardian.
0: Iya, Eyang. Silakan.
2: Yang suka Ardian.
0: Kenapa?
2: Yang Ardian apa tuh bilang yang
0: apa tuh?
2: Sampai saat ini kita masih kuat yang didikan itu lah yang Ardian kasih tuh.
0: Yang mana? Apa tuh?
2: Iya, apa ya?
0: Apa
2: kayaknya ada seorang ibu apa itu sepertinya memukul anaknya gitu Ardian ya.
0: Oh, gitu. Oh, itu. Iya. Yeah.
2: Itu yang membuat kita kuat sampai saat ini Ardian ya.
0: Iya,
2: gitu
0: betul
2: kan?
0: Banget. Saya dulu didikan saya begitu iyalah. Waktu itu kan tinggalnya kan iya. Saya waktu itu di desa. Kadang-kadang udah mau maghrib belum pulang-pulang dicariin sama ibu kan. Yeah. Jadi ibunya bawa.
2: Iya, kecil-kecilnya ya kan seperti itu Ardian. Iya. Kayu lain, rotan lain.
0: Iya,
2: itu
0: betul.
2: Nibong lain Ardian.
0: Iya. Jadi siang ini lagu yang pantas nih apa nih buat Eyang nih?
2: Yang paling pantas.
0: Buat Eyang.
2: Karena apa kita masih kuat sampai sekarang ini?
0: Iya.
2: Kayaknya jangan menyerah Ardian.
0: Jangan menyerah gitu ya.
2: Udah lama enggak dengar lagu itu kan?
0: Oh gitu. Oh, baik.
2: Jangan menyerah. Berjuang terus
0: ya. Baik.
2: Iya.
0: Oke.
2: Yalah. Pokoknya biar keputar. Jadi yang salamnya ikut yang ada gabung-gabung aja Ardian ya.
0: Baik.
2: Ardian mau ke sini lebaran
0: insya
2: lagi.
0: Insyaallah.
2: Iya, cuman di apa kata orang Melayu di Pelawa gitu Ardian kan. Mana lah tahu kan.
0: Saya tuh nak sangat macam tu.
2: Nak merasa daging kurban tembeleng kan, mana lah tahu kan Ardiannya.
0: Iya, itulah kalau panjang umur ada waktu tuh.
2: Insyaallah Ardian ya.
0: Sangat saya tuh sangatlah.
2: Ini kan liburnya panjang Ardian kan, mulai dari Selasa kan.
0: Iya, itu yang kantoran libur.
2: Iya,
0: Ardian
2: tak libur ya.
0: Itu yang kantoran libur. Kalau saya tetap masuk.
2: Ayolah.
0: Oke, baik.
2: Pokoknya Ardian sehat keluarga Ardian ya. Salamnya ikut Mak Rosi sama Bunda Permata aja tadi Ardian ya.
0: Baik.
2: Yang udah apa semua lah yang udah lab dengan Ardian disalamin semua Ardian ya.
0: Baik.
2: Tadi ada Bu Hani tadi ya Ardian ya.
0: Oke.
2: Ya gitu aja Ardian.
0: Baik.
2: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Ardian.
0: Tetap semangat. Terima kasih Eyang Ucu di Tembeling Tanjung ya. Baik, kita lanjutkan untuk memutarkan lagu. Tapi sebelumnya kita sapa dahulu ya. Di live chat kita ada RR ya. Oke, hadir mas, selamat makan siang. Selamat makan siang juga buat RR ya. Oke, okay, kalau saya saat ini tidak bisa mengkonsumsi makanan ya, atau mengemil makanan ketika bersiaran ya. Tapi kalau di luar siaran boleh. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, lagunya Hero. Hero ini lagu Indonesia apa lagu mancanegara? Karena kita di Persada Indonesia ini adalah 100% Indonesia. Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, kita bacakan nih dari Mbak Siska ya di kilometer 8 nih, katanya buat Kakak Syakarina, Kakak Ardi, siapa lagi nih disampaikan ya? Mak Berlian, Pak Kumis, Bang Edo, Kak Juju, semualah. Kak Liza, oke, okay, ucapannya jangan lupa makan ya. Oke. Okay. Nanti diusahakan lagunya ya. Bang Uya juga, salam buat Eyang Ucu alias Mak Juna alias Kak Sal ya. Oh, bukan. Kalau iya, kalau enggak salah Kak yang biasa kita panggil Kak Sal itu sudah almarhumah loh Bang Uya. Ya, setahu saya Eyang Ucu ya, Eyang Ucu ya. Kalau Mak Juna saya belum tahu nih ya. Dan untuk Bang Yusuf kita pending dulu ya Bang ya. Nanti kita terima kembali penelpon ya, karena sudah beberapa penelpon yang sudah bergabung bersama kita ya. Nanti bisa gabung kembali buat Bang Yusuf ya di Pulau Batam ya. Oke, tadi Mbak Jamila ya di Jember tadi ya. Oke, selamat siang buat Mbak Jamila di Jember. Kita putarkan lagu selanjutnya dari Cakrakan ya, Kepada Hati. Dilanjutkan lagu dari permintaannya Mas Theo tadi ya, dengan Mangu dari 420.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710, WhatsApp 0811 7789830. Facebook Pro Street 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Ya baik pendengar, masih di acara kita di Persada Indonesia. Kita menuju ke Balerjo, Arauban ya. Persada Indonesia, Mak Cikma.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mak Cik?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, apa cerita kat Balerjo tu?
2: Cerita dia. Tak ada apa-apa lah.
1: Oh, tak ada apa-apa. Lagi musim apa kat sana?
2: Musim hujan ya.
1: Oh, musim hujan aja. Jadi musim tak ada air lah ya.
2: Banyak air.
1: Baiklah kalau macam tu.
2: Iya, yang sehat kan?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Kami ini cuma batuk pilek aja ya.
1: Sama juga dengan saya pun. Lagi musim memang kan. Lagi musim gitu kan?
2: Iya musim.
1: Lagi musim, jadi ya wajar-wajar aja. Baik, Mak Cikma, nanti mungkin
2: lagunya.
1: Mungkin kita belum tahu nih dapat atau tidak nih. Tapi boleh disebutkan lagunya kalau ada waktu kita putar.
2: Kalau tak ada lah, tak apalah kami ikut ini tadi yang ucu tadi aja lah.
1: Yang ucu yang kata Bang Herman.
2: Ucu yang. Iya.
1: Silakan salamnya nih.
2: Salam Mak ya Cikma. Bu Adian, selamat siang, selamat tugas, selamat hati, sehat selalu Yan ya.
1: Baik,
2: keluarga. Baik, iya. Terus buatnya Putri Permata tadi.
1: Iya, Bunda Putri Permata.
2: Bunda Permata.
1: Di Pulau Penyengat.
2: Iya. Terus buatnya Dang Meredu. Buatnya Mas Prabu,
1: Mas Ilek. Prabu, iya.
2: Terus buatnya Kak Nelly. Terus buatnya Putri Merica.
1: Yeah.
2: Bang Udin. Terus buatnya Pak Kumis.
1: Baik.
2: Terus pokoknya penepon yang pertama sama yang akhir aja lah yang bersenggol ya.
1: Baik.
2: Pokoknya ikut fotokopinya yang ucu tadi. Kayaknya ya, terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mak Cikma ya. Oke, lanjut. Halo, Persada Indonesia.
3: Halo.
1: Halo.
3: Persada Indonesia. Buta Barat. Ini kan waktunya 1:30. Setengah 2 mulai jam 3 habis.
1: Iya.
3: Ya, jadi kalau salamnya jangan terlalu panjang lah.
1: Iya, kalau boleh begitu ya. Kadang kita sudah sampaikan nih, kesalamnya paling 3 atau 5 gitu ya.
3: Penting meminta lagu ini kan dan enggak terputar nih. Kadang-kadang penelponnya enggak ngerti juga.
1: Iya, begitulah. Kita harap maklum nih Pak Umar ya.
3: Iya.
1: Beragam macam karakter penelpon kita. Iya.
3: Yang di lapangan pun, di Pemedan pun, dia bilang dari dinia sosial, ditanya pun tak tahu. Sibuk dia suruhnya anak-anaknya kejar-kejar mobil, nanti terlanggar sibuk.
1: Gitu ceritanya ya Pak Omar ya.
3: Tadi kan dia saya masukkan juga di opini.
1: Iya, gitu.
3: Karena saya ingin tadi nak halo RRI, tak sempat. Kan saya ada urusan. Puasa bang?
1: Insya Allah enggak.
3: Enggak.
1: Memang enggak sempat untuk berpuasa. Kayaknya dalam kondisi seperti ini, kecuali di rumah tidak bekerja berat atau apa.
3: Bukan apa bang, hari-hari kalau bulan-bulan begininya banyak jarang orang mau kerja kan dok.
1: Iya, tapi karena itu sunnah ya, sunnah Rasul.
3: Nah,
1: ya.
3: Tidak wajib.
1: Iya.
3: Sunnah muakkat aja.
1: Silakan yang memang kuat berpuasa, yang kuat berpuasa, yakin, insya Allah berpahala.
3: Lagu mungkin nggak bisa seputar ya. Ini mau putar lagu apa ini?
1: Habis ini nanti kita putar lagu judulnya Cinta Terbaik dari Cassandra. Kemudian juga dari Gama 1 atau 2.
3: Itu aja lah.
1: Boleh ya.
3: Kalau minta lagu yang lain takut tak terputar. Kalau aku minta ke Bang Toyib pun gak terputar nanti.
1: Iya, siapa tahu nanti ada waktu aku bukan Bang Toyib tadi. Oke, kita catat aja nih. Yang penting kita catat.
3: Bang Toyib aja lah kalau gitu. Bunda minta lagu Bang Toyib.
1: Oke, aku bukan Bang Toyib ya.
3: Aku bukan Bang Toyib, dia Bunda minta putar lagunya.
1: Baik. Oke. Mm-hmm. Silakan. Salamnya.
3: Salam-salamnya. Nah, pertama-tama untuk Bang Dr. Barat.
1: Baik, terima kasih Bunda. Oke.
3: Umur rezeki ya.
1: Iya.
3: Semoga panjang umur. Ikut berkorban hari ini.
1: Di perumahan.
3: Rumah ini, Bang ada yang ikut?
1: Insyaallah.
3: Oh, di RRI enggak ada ya?
1: Belum. Dulu pernah ada ya.
3: Nah, kalau bisa di RRI tahun depan diadakan.
1: Iya, kalau Pak Umar bagaimana tahun ini?
3: Tahunnya agak melosot lah, belum lagi lah.
1: Iya, yang penting sesuai kemampuan dan kesanggupan ya.
3: Korban perasaannya baru dulu.
1: Oke, lanjut salamnya, singkat ya.
3: Salamnya STTP, satu untuk semua.
1: Satu untuk semua, bagus Pak Umar.
3: Jadi, kita waktu singkat, waktunya singkat. Nah, makanya lain kali para penelpon itu waktunya singkat aja. Salam STTP, udah.
1: Baik, jadi, baik. Jadi
3: itu kan pagi yang lainnya.
1: Iya.
3: Tapi jangan maaf ya, jangan marah ya.
1: Sebagai ini aja ya, pendapat.
3: Kalau abang marah, kami ngerti juga.
1: Nanti kalau marah kena jual.
3: Kena jual nanti bang Ardiannya dijual.
1: Itu, oke. Okay.
3: Berapa Ardian satu kan?
1: Itulah.
3: Kalau marah anak-anak dan istri ya.
2: Apa ya aku dijual orang?
3: ini ibu bunda bercanda sama abang ya.
1: Oke, baik.
3: Jangan tersinggung ya.
1: Iya.
3: Itu lagu Bang Toyib, bunda tunggu tuh, bunda yang minta tuh.
1: Insya Allah ya bunda ya. Lagunya.
3: Baru balik berobat katanya, baru balik kontrol.
1: Iya.
3: Di rumah sakit umum provinsi.
1: Iya. Baik Pak Umar.
3: Nah gitu aja lah Bang Ardian.
1: Iya.
3: Salam ICTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang Ardian.
1: Semangat juga buat Pak Umar dan Bunda. Baik, lanjut. Assalamualaikum Persada Indonesia, Bang Yusuf.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya, baik.
4: Tuh.
1: Apa kabar? Lama dah nunggu ya?
4: Adalah satu jam.
1: Tak apalah, sambil berenang-renang. Tak apa-apa berenang-renang ke tepian.
4: Ini bukan pada berenang lagi, dah tenggelam.
1: Dah tenggelam timbul lah ya.
4: Tenggelam timbul. Sehat Bang Ardian?
1: Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bang Yusuf? Sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah Bang.
1: Iya, kalau kita di Persada Indonesia ini rame nih ya. Ada di macam-macam nih, ada line telepon, line WhatsApp, juga di live TikTok juga ya. Atau di
4: luar biasa media lain. Ya?
1: Luar biasa pokoknya kalau di Persada Indonesia nih penggemar di alhamdulillah banyak.
4: Berebut.
1: Takaca-kaca saya, takaca-kaca saya nih ya. Oke, lanjut Bang Yusuf.
4: Untuk lagu saya ikutan aja lah ya.
1: Ikutan yang mana? Ada Cassandra, Gama, kemudian Mudanya Cinta dari The Massive juga ada dari.
4: Saya ikutan lagu yang akan diputar lah Bang.
1: Baiklah kalau macam itu. Yang terbaik lah pokoknya buat Bang Yusuf ya. Lanjut Bang Yusuf, salamnya buat siapa?
4: Saya nak salam sikit boleh lah ya.
1: Silakan.
4: Saya salam buat yang udah masuk tadi, buat penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir. Salam juga buat kedua orang tua saya yang ada di Pulau Nginang. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Kemudian? Buat mak saya yang ada di Pulau Jaloh, Batam. Semoga sehat juga.
1: Amin, semoga mendengarkan ya buat mama ya.
4: Pokoknya buat yang sudah masuk dari penelpon pertama sampai penelpon yang terakhir.
1: Baik.
4: Semoga seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dalam keadaan sehat lah ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha.
1: Iya.
4: Terima kasih Bang Ardian.
1: Sama-sama Bang Yusuf.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Yusuf sudah bergabung ya dari Batam. Dan juga selamat petang buat Ci As ya di Malaysia. Iya, sudah petang ya di Malaysia ya. Iya, sehat selalu Ci As bersama keluarga di Malaysia ya. Kita lanjutkan putarkan lagu ya dari Cassandra dengan Cinta Terbaik dan Gama 1 atau 2.

Ya, kita lanjutkan ya untuk di Persada Indonesia kali ini ya. Dan juga selamat siang menjelang sore untuk yang baru saja bergabung, khususnya bagi pendengar kita ya, pendengar radio, radio secara terestrial ya, di FM 98,3 MHz dan di 103,5 MHz ya. Dan juga untuk di Anambas juga di FM 97,5 MHz.

Dan juga saya ucapkan selamat siang menjelang sore untuk seluruh pendengar maupun pemirsa, khususnya yang barangkali masih mendengarkan maupun menonton siaran kita ya di Persada Indonesia.

Ya, kurang lebih waktu kita 11 menit ya, jelang ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, kita lanjutkan untuk memutarkan lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita ya. Berikutnya kita dengarkan lagu dari Crash Bottom dengan Maafkan, dilanjutkan lagu dari The Rock ya dengan Munajat Cinta.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, dan waktulah yang membatasi kita dan juga mengakhiri kebersamaan kita di Persada Indonesia untuk edisi siang menjelang sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh pendengar dan juga pemirsa yang sudah bergabung di kesempatan kita di Persada Indonesia, dan kami mohon maaf apabila lagu-lagu yang sudah direquest tidak dapat kami tunaikan kesemuanya ya, karena memang keterbatasan waktu ya. Baik, akhirnya saya Ardian Huta Barat mohon pamit dari ruang dengar Anda, sekaligus selesai sudah tugas saya menemani Anda di edisi Tanjung Pinang Siang Senin 25 Mei 2026 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
3: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
2: Liza Andriani.
4: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Rika Pertiwi.
5: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
2: Rima Melati.
5: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada untuk sore hari ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, saya Rima Melati akan menemani Anda di program Beranda Asta Cita, yaitu tentang UMKM Bicara. Nah pendengar, kaitannya dengan UMKM Bicara, kita melihat tentang Kala Pondri hadirkan brownies dan bolu jadul. Pendengar, setiap orang itu memiliki selera masing-masing ya, jika berbicara tentang makanan atau juga cemilan. Salah satu UMKM di Kota Tanjung Pinang, Kala Pondri, barangkali dapat menjadi referensi ya untuk pecinta brownies dan juga bolu jadul. Suci Anggreni, salah satu owner Kala Pondri, mengatakan bolu jadul yang mereka produksi adalah resep turun-temurun dari orang tuanya. Bolu jadul ini, pendengar, menjadi berbeda karena tidak menggunakan baking soda ataupun soda kue. Jadi lebih ke teknik pengocokan telurnya saat proses pembuatan. Berbeda dengan bolu jadulnya, resep brownies Kala Pondri didapat dari seorang teman yang memang sudah lebih dahulu terjun di dunia UMKM dengan jenis produk yang justru berbeda. Ya, untuk brownies itu terdapat varian ukuran seperti mini, autentik, ada brownie regular autentik, ada regular autentik brownies, midi autentik brownie dan maxi autentik brownie. Nah, untuk pilihan topping yang digunakan pada produk brownies ini juga bervariasi, pendengar, seperti ada almondnya, ada cocoa chipnya ya, kemudian keju, coklat spritnya. Namun pembeli juga dapat menikmati brownies tanpa topping, di mana produk ini, pendengar, lebih mengandalkan adonan brownies yang autentik. Di mana kala Pondi menerima pesanan dengan sistem pre-order H-1. Dan hal ini tentu diterapkan untuk memastikan ya pelanggan itu mendapatkan produk yang benar-benar fresh, fresh from the oven. Nah, untuk pemesanan tentu dapat melalui nomor WhatsApp yang tertera di bio Instagram mereka, yaitu Kala Fondi. Baik pendengar, sembari Anda mengikuti siaran Pro 1, informasi-informasi tentang UMKM Bicara, tentu lagu hiburan kami hadirkan ke ruangan Anda.

Ya, pendengar, kalau tadi kita cerita tentang Calafondi hadirkan brownies, maka kita lihat pula kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM. Kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM, pendengar, hasil kerjasama Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKP 2KH Kepulauan Riau bersama Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kota Tanjung Pinang disambut antusias warga. Di mana kegiatan tersebut, pendengar, digelar di lapangan Kampung KB, Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang pada hari Senin 25 Mei 2026 pagi tadi. Seorang pembeli warga Tanjung Unggat, Ami, mengatakan pendengar terbantu dengan adanya program pangan murah itu. Hal ini terutama di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus meningkat. Dan menurutnya dengan uang sekitar Rp100.000, jumlah barang yang didapat jauh lebih banyak dibandingkan jika berbelanja di pasar biasa. Dan ia menyebut pendengar selisih harga sejumlah kebutuhan pokok bisa mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000 per itemnya. Dan Ami menambahkan bahwa pembelian beberapa komoditas dibatasi, seperti minyak goreng yang dibatasi 2 liter ya per orang. Namun ia tetap merasa terbantu dengan adanya kegiatan itu. Ami berharap program Gerakan Pangan Murah itu dapat terus dilaksanakan secara rutin agar masyarakat kecil dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Untuk lagu berikut ini, pendengar, ada Judika, Mama Papa Larang.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 15 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat.

Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi pelaku usaha, identitas atau nama merek ini merupakan hal yang penting. Dengan adanya hak kekayaan intelektual, HAKI, sebagai perlindungan hukum terhadap identitas usaha agar tidak dapat ditiru oleh orang lain. Brand owner kedai kopi Abu Dhafi, Nasrul Caniago, pendengar mengatakan, sebagai bisnis yang berbasis kemitraan, HAKI sangat bermanfaat bagi bisnisnya sebagai perlindungan hukum terhadap usahanya. Dengan mendaftarkan hak atas merek, orang lain tidak dapat mengklaim dan menyalahgunakan merek bisnisnya. Dalam bisnisnya, pendengar yang bermitra, banyak kejadian merek bisnisnya didaftarkan oleh oknum mitranya, mengakibatkan pemilik merek asli itu harus merubah nama usahanya. Dan dirinya bersyukur merek Abu Dhafi telah disetujui dan terdaftar, sehingga dari sisi perlindungan hukum pihaknya merasa aman. Manfaat lain dari adanya HAKI bagi pelaku usaha sebagai alat untuk meyakinkan mitra untuk bergabung berbisnis bersama. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ada Anmes Kamaleng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti lintas berita berjaringan Korwil Nusantara 15.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya, pergi di mana pun Anda berada, kita kembali akan coba bisa bergabung dengan Pro 1 RRI Batam untuk ikuti lintas Korwil Nusantara 15 hari ini. Kita akan coba dengarkan ya lintas Korwil Nusantara 15 yang kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Batam. Pendengar, tetap bersama kami di

0: Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi memimpin apel dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat DPRD atau Satuan Riau. Femi Astiofani melaporkan.
1: Apel Senin pagi di halaman gedung DPRD Provinsi Riau sedikit berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana pada hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi langsung bertindak sebagai pimpinan apel. Kehadiran Sekda Prof di DPRD Riau tersebut untuk memberikan arahan dan juga pelaksanaan mutasi terhadap 307 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Sekretariat Dewan atau Setwan Riau. Sekda seusai apel mengatakan mutasi yang dilakukan hari ini merupakan tindak lanjut dari arahan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Arianto dalam rangka pembinaan menyeluruh terhadap pegawai pemerintah provinsi. Sekda menjelaskan kebijakan tersebut juga bertujuan mencegah terulangnya permasalahan lama yang berpotensi mengganggu kinerja individu maupun pemerintahan. Karena itu pembinaan dilakukan agar sistem kerja di Satuan dapat berjalan lebih tertib dan produktif.
2: Hari ini kita menindaklanjuti kebijakan Pak Gubernur untuk melaksanakan pembinaan kepegawaian kepada ASN yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Riau. Nah, mungkin karena semua sudah maklum kenapa ini dilakukan, ya semata-mata pembinaan. Kita tidak mau juga ada peristiwa yang kemudian berulang yang berisiko terhadap kinerja pegawai sendiri secara individu maupun kinerja sekwan secara kolektif.
1: PLT Gubernur SF Arianto sebelumnya sudah menyampaikan mutasi terhadap ASN Satuan Riau tidak ada muatan politik. Kebijakan itu murni langkah reformasi birokrasi dan penataan organisasi. ASN yang dipindahkan ditempatkan di sejumlah OPD seperti BPBD Damkar, Satpol PP Provinsi Riau, hingga beberapa panti sosial dan panti asuhan milik pemerintah daerah. Proses pemindahan dilakukan secara bertahap agar pelayanan di lingkungan Satuan tetap berjalan normal.
3: Artinya ini biasa kok, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau melihat permasalahan ini temuannya bisa kita lihat dulu. Coba temuan. Nih, pertama kita ketahui kemarin dari kawan media kan sudah tahu semua. Ada SPD fiktif yang diperiksa oleh Polda Riau.
1: ASN yang dipindahkan dari Satuan Riau maupun yang masuk ke Satuan Riau dihimbau untuk menjalankan tugas dengan baik dan profesional serta mengikuti ketentuan serta aturan yang berlaku. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu di Kota Padang. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak untuk memperkuat edukasi dan pengawasan terhadap penyalahgunaan obat di kalangan remaja. Febian Syafitra melaporkan.
4: Tentunya Badan POM lebih memperketat nanti pengawasan dan penindakan terkait dengan distribusi obat ini.
5: Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM Padang menggelar aksi nasional pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT di Kota Padang pagi tadi. Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan serentak BPOM yang dilaksanakan di 33 kota di Indonesia sepanjang Mei 2026. PLT Kepala BPOM Padang, El Yunaida, mengatakan penyalahgunaan obat-obat tertentu saat ini mengalami peningkatan yang mengkhawatirkan. Bahkan berdasarkan data BPOM, selama 7 tahun terakhir, tercatat lonjakan daerah rawan penyalahgunaan OTT hingga belasan kali lipat. El Yunaida menjelaskan, obat-obat itu dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan menimbulkan ketergantungan jika digunakan melebihi dosis terapi.
4: Secara lebih apanya, memang kalau obat-obat di semua daerah kan tentunya ada. Tapi kita petakanlah di dalam peta kerawanan dalam 7 tahun itu ada 19 kali lipat. Jadi memang kita khawatirkan obat-obat tertentu ini udah menjadi satu kebutuhan bagi anak-anak muda yang menyalahgunakannya gitu. Jadi untuk itu kita tentu harus lebih waspada kepada anak-anak muda ini, jangan sampai menyalahgunakan obat-obat ini gitu.
5: Jadi, menurut El Yunaida, kalangan remaja menjadi kelompok paling rentan terhadap penyalahgunaan obat-obat tertentu. Karena itu edukasi tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga diperluas hingga lingkungan masyarakat dan komunitas akar rumput. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Barat, Aklima, mengatakan pemerintah provinsi mendukung penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pencegahan penyalahgunaan obat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai dasar penanganan persoalan tersebut.
6: Pada ini menjadi bentuk komitmen daerah dalam melindungi masyarakat terutama pada generasi muda, dari bahaya perilaku netizen yang dapat merusak kesehatan, perilaku keluarga dan bersama.
5: Melalui kegiatan ini, BPOM Padang berharap pengawasan distribusi obat dapat semakin diperketat dari tingkat hulu hingga hilir. Selain itu, sinergi antar instansi juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan obat-obat tertentu. Febian Cavitra melaporkan.
0: Sementara itu dari RRI Bukit Tinggi, menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang cek kesehatan dan syarat-syarat hewan kurban melalui pemeriksaan antimortem. Berikut laporan dari Nofri.
7: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian di Spangtan memastikan kesiapan hewan kurban yang sesuai syariat Islam. Pemastian dilakukan melalui pemantauan intensif di kandang ternak dan pasar hewan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Spangtan Kota Padang Panjang, Wahidi Beruh mengatakan, pihaknya terus berkomitmen menjaga keamanan pangan hewani, khususnya daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat saat Idul Adha. Dirinya menyebut pemantauan rutin sebagai langkah penting untuk memastikan hewan kurban memenuhi standar syariat dan kesehatan. Menurut Wahidin, terdapat dua tahapan pemeriksaan terhadap calon hewan kurban. Pemeriksaan pertama dilakukan sebelum penyembelihan atau antemortem untuk memastikan hewan sudah cukup umur, tidak cacat, dan dalam kondisi sehat. Untuk pelaksanaan pemeriksaan di Spangtan membentuk 8 tim yang masing-masing bertugas di 2 kelurahan. Setiap tim terdiri dari 5 hingga 6 orang.
8: Pertama, pengawasan hewan ternak atau calon hewan ternak untuk kurban sebelum pemotongan. Ya, sebelum pemotongan artinya sering kita laksanakan pemeriksaan antimortem namanya. Nah, di sini yang kita lakukan supervisinya ataupun advice-nya adalah kita pertama meminta data atau mencari data ke penyelenggara, baik itu di masjid, musala maupun lembaga lain yang menyelenggarakan pemotongan kurban. Itu kemudian lagi kita lakukan pemeriksaan juga nanti setelah pemotongan, postmortem namanya.
7: Wahidi Beru menekankan pentingnya pemeriksaan antemortem agar panitia kurban di masjid maupun musala dapat memilih hewan yang memenuhi dua syarat, yaitu syarat keagamaan dan kesehatan. Dirinya juga menambahkan, tahapan kedua adalah pemeriksaan postmortem yang dilakukan setelah pemotongan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan organ dalam hewan kurban dalam kondisi baik dan layak konsumsi. Nofri melaporkan.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang, pendengar. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Rizvan Badrian melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tengah mematangkan persiapan menjelang Hari Raya Idul Adha. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Pemprov Kepri, Sudianto mengungkapkan, Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri dijadwalkan melaksanakan sholat Idul Adha di lokasi yang berbeda. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Arthur Ahmad akan melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Bengkok Kota Batam. Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura akan menunaikan sholat Idul Adha di Masjid Al-Julfa Kabupaten Lingga.
11: Pak Gubernur itu sholatnya di Al-Fudolah, Masjid Al-Fudolah Bengkok. Untuk Pak Wagub, yaitu di Masjid Al-Julfa Lingga.
10: Selain agenda sholat, Pemprov Kepri juga menyalurkan bantuan hewan kurban berupa sapi ke seluruh kabupaten dan kota di wilayah Kepulauan Riau. Sudianto menjelaskan bahwa setiap kabupaten dan kota akan menerima masing-masing 2 ekor sapi bantuan dari gubernur.
11: Pembagian sapi hewan kurban ada salah satunya di tempat Pak Gub sendiri, sholat, dan di tempat Pak Wagub sendiri. Terus untuk kabupaten kotanya ada 2-2.
10: Saat ditanya mengenai total keseluruhan sapi yang dikurbankan, Sudianto menyebutkan bahwa jumlah pastinya masih dalam proses pendataan akhir. Namun proses pendistribusian ditargetkan rampung menjelang hari H. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke RRI Batam. Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau masih terkendala aturan. Sarah Melina melaporkan.
12: Pemerintah Kota Batam mengakui upaya transisi energi dan pengembangan bangunan hijau di Batam masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan regulasi hingga belum jelasnya kelembagaan yang menangani sektor energi. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota Batam, Azril Ab, mengatakan isu pembangunan hijau dan energi baru terbarukan sebenarnya semakin mendesak, namun implementasinya belum menjadi fokus utama. Menurutnya, setelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewenangan terkait energi dan sumber daya mineral berpindah ke Provinsi Kepri. Kondisi itu membuat pemerintah kota tak lagi memiliki organisasi perangkat daerah khusus yang menangani sektor tersebut.
13: Kalau dulu di kita, sebelum 2014 itu ada dilekatkan ke Perindak, jadi Perindak dan ESDM. Tapi setelah itu enggak ada. Nah, kemudian tadi kalau kita bicara dengan tantangan, banyak peminat sebenarnya yang mau membangun PLTS atap misalnya. Tapi tanpa dukungan on grid di daerah kita ini, hujannya juga sangat banyak, mendungnya juga cukup sering.
12: Azril juga menyoroti keterbatasan dukungan infrastruktur kelistrikan yang dinilai masih menjadi hambatan pengembangan energi surya di Batam. Meski minat pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap cukup tinggi, namun sistem jaringan listrik yang ada dinilai sepenuhnya belum mendukung kebutuhan pengguna, termasuk sektor industri. Ia pun mendukung pemerintah pusat dalam bentuk insentif, subsidi maupun skema pembiayaan pemasangan panel surya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Kota Batam menilai transisi energi tetap harus dorong dari sekarang agar target penurunan emisi karbon nasional menuju net zero emission 2026 dapat tercapai. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Dari Radio Republik Indonesia RANAI dikabarkan Ikatan Warga Kampar Natuna atau IWKN akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban usai ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Afrizal melaporkan.
14: Pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, Ikatan Warga Kampar Natuna IWKN kembali akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ketua IWKN Haji Ramlis saat dikonfirmasi RRI mengatakan, untuk tahun ini jumlah hewan kurban IWKN berjumlah sebanyak 5 ekor sapi. Sementara itu untuk proses penyembelihan akan dilaksanakan usai ibadah salat Id Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 mendatang dan pembagian daging kurban dipusatkan di sekretariat IWKN.
15: Saya sebagai ketua IWKN, alhamdulillah di dalam program tahunan itu kita selalu untuk mengajak seluruh jemaah, seluruh warga Kampar untuk beribadah dalam hal ikut serta dalam pelaksanaan peserta korban. Untuk tahun ini, alhamdulillah, walaupun tidak seperti tahun yang telah lewat, dengan kondisi ekonomi yang mungkin kita memaklumi, pada tahun ini pelaksanaan korban kita yaitu sekitar 5 ekor sapi dan pelaksanaannya insya Allah kita sudah melakukan rapat dengan seluruh panitia dan warga bahwa pelaksanaannya pemotongannya itu sehabis sholat Id Idul Adha.
14: Ketua IWKN juga menyampaikan apresiasinya kepada warga yang telah berinisiatif untuk melaksanakan ibadah kurban pada Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
15: Tahun dulu kita ada 9 ekor, 1 ekor kambing. Jadi 9 ekor sapi, 1 ekor kambing. Sebelumnya itu lagi ada 11 ekor. Jadi kita bersyukur juga lah pada tahun ini walaupun 5 ekor, alhamdulillah dengan kondisi ekonomi warga berinisiatif untuk beribadah korban ini cukup tinggi untuk warga Kampar.
14: Tidak lupa Ketua IWKM menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga, terutama warga yang sudah ikut berkurban, serta kepada panitia yang sudah melakukan persiapan untuk pelaksanaan kurban, dan kepada seluruh warga. Diharapkan pelaksanaan ibadah kurban IWKN akan dapat bertambah lagi peserta kurbannya pada Lebaran Haji di tahun-tahun mendatang. Dari RANAI Natuna, Aprizal melaporkan.
0: Laporan selanjutnya dari RRI Pekanbaru. Kue talam durian sepanjang 1 km akan meriahkan hari ulang tahun ke-242 Kota Pekanbaru. Aryo Gunawan melaporkan.
16: Pemerintah Kota Pekanbaru akan menghadirkan kue talam durian sepanjang 1 km dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru yang diperingati pada Juni mendatang. Kue khas tersebut rencananya disajikan di kawasan Car Free Day Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Akmal Khoiri, mengatakan pembuatan kue talam durian sepanjang 1 km merupakan bentuk partisipasi dan dukungan pelaku UMKM di Kota Pekanbaru. Akmal menjelaskan kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Minggu saat pelaksanaan Car Free Day sehingga masyarakat dapat ikut menyaksikan sekaligus menikmati sajian khas daerah tersebut. Menurutnya kegiatan itu juga
17: kita akan membuatkan kue talam durian sepanjang 1 kilo. Ini adalah sumbangsi dari UMKM. Itu di hari-hari Ahad itu di jam Car Free Day sehingga pagi itu juga rekor muri. Nah, setelah itu nanti kuenya akan dimakan dan dibagi kepada masyarakat yang hadir pada saat itu.
16: Sementara itu, warga Kota Pekanbaru, Hadi, menyambut baik rencana tersebut karena dinilai dapat memperkenalkan kuliner khas Pekanbaru kepada masyarakat luas.
18: Kue talam 1 kilometer itu keren sih sebenarnya. Pasti masyarakat luas antusias juga kan, karena kue talam tuh memang salah satu makanan favorit orang Pekanbaru lah. Selain bolu komojo yang sebelumnya itu kalau nggak salah tuh pernah masuk rekor muri. Kalau nanti misalnya tuh kue talam 1 kilometer itu berhasil pecahin rekor muri, tentu kan jadi kebanggaan juga bagi masyarakat Pekanbaru. Selain meramaikan hut kota, acara ini juga bisa mengenali kuliner khas Melayu lah ke masyarakat yang lebih luas gitu.
16: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap kegiatan tersebut tidak hanya memeriahkan hari jadi kota, tetapi juga mampu mendorong promosi wisata kuliner dan meningkatkan perekonomian pelaku UMKM lokal. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Dari RRI Padang, kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat terus menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Otoritas Jasa Keuangan mencatat aset hingga pembiayaan bank syariah tumbuh 2 digit secara tahunan. Dodi Setio melaporkan.
19: Kinerja perbankan syariah di Sumatera Barat menunjukkan tren pertumbuhan positif pada triwulan 1 2026. Di tengah penguatan sektor jasa keuangan daerah, aset dan pembiayaan bank syariah tercatat tumbuh 2 digit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK Sumatera Barat mencatat, hingga Maret 2026 total aset perbankan syariah di Sumatera Barat mencapai 14,84 triliun atau tumbuh 13,3% secara tahunan. Sementara itu, total penyaluran pembiayaan tercatat mencapai 12,71 triliun rupiah atau meningkat 14,68% dibanding posisi Maret 2025. Kepala OJK Sumatera Barat Roni Nazra di Padang pagi tadi mengatakan pertumbuhan tersebut dinilai mencerminkan semakin kuatnya permintaan masyarakat terhadap layanan pembiayaan berbasis syariah di Sumatera Barat.
20: Perbankan yaitu Sumatera Barat syariahnya meningkat cukup tinggi. Kesadaran masyarakat atas manfaat dari layanan syariah ini juga meningkat. Berdasarkan informasi di tahun ini kita bertambah lagi cabang yang memberikan layanan syariah yaitu Bank Syariah Nasional yang baru berdiri.
19: Selain aset dan penyaluran kredit, perbankan syariah juga mencatatkan pertumbuhan positif pada penghimpunan dana pihak ketiga atau DPK. Hingga Maret 2026, total DPK perbankan syariah tercatat sebesar 11,27 triliun rupiah atau naik 3,04% secara tahunan. Dari sisi kualitas pembiayaan, risiko masih tergolong terkendali. Rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing, NPF, berada di level 1,75%, sedikit meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 1,49%. Angka tersebut masih berada dalam batas aman industri keuangan syariah. Dodi Istio melaporkan.
0: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita memastikan akuntabilitas penggunaan barang milik negara atau BUMN melalui pemeriksaan kendaraan dinas operasional KDO secara berkala. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan.
2: Ini tahu tinggi tapi lancur. Akhirnya apa sih? Kalau perlu tarik kendaraan.
19: Wali Kota Payakumbuh Zulmaita melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kendaraan dinas di lingkungan Balai Kota Payakumbuh. Kegiatan ini bertujuan memastikan seluruh armada tetap prima, tetap administrasi, serta digunakan sesuai peruntukannya dalam mendukung pelayanan masyarakat. Dalam pantauan Wako Zulmaita, sebanyak 41 unit kendaraan roda 4 dan 91 unit kendaraan roda 2 dari Sekretariat Daerah. Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah diperiksa secara mendetail. Selain memeriksa kondisi fisik dan kelayakan mesin, Wali Kota Zulmaita juga memeriksa kelengkapan administrasi seperti STNK dan bukti pembayaran pajak kendaraan. Menurut Wali Kota Payakumbuh, pemeriksaan ini ditekankan bukan sekedar agenda rutin, melainkan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional. Wali Kota Zulmaita juga mengingatkan agar tidak ada fasilitas negara yang digunakan untuk kepentingan pribadi, di luar tugas kedinasan demi menjaga integritas aparatur.
21: Jadi kita berkewajiban memelihara inventaris kan. Sekarang kita inventaris, gunanya adalah untuk melihat keadaan kendaraan ini semuanya berkenaan. Apakah ini layak lagi dipakai atau sudah tidak layak lagi. Kemudian kita bisa juga menilai bagaimana saudara-saudara memakai kendaraan ini. Apakah kendaraan ini terpelihara atau tidak. Jadi ini penting untuk kita untuk merencanakan kendaraan untuk.
19: Wali Kota Zulmaita juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya efisiensi penggunaan bahan bakar minyak dan penghematan energi nasional. Menurutnya, kedisiplinan dalam merawat aset daerah dinilai sebagai cerminan tanggung jawab birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan publik yang akuntabel. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Al-Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Sementara itu dari Tanjung Pinang dikabarkan DP3 Kota Tanjung Pinang memastikan daging hewan kurban aman dikonsumsi melalui dua tahapan pemeriksaan, yakni antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah penyembelihan. Aryo Wisnu melaporkan.
22: Untuk memastikan daging hewan kurban sehat dan aman dikonsumsi, maka wajib melewati dua fase pemeriksaan, yakni antemortem dan postmortem. Antemortem adalah pemeriksaan terhadap hewan kurban sebelum dilakukan penyembelihan, sedangkan postmortem pemeriksaan terhadap hewan kurban setelah dilakukan penyembelihan. Demikian disampaikan Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang Wantin Diarni. Menurutnya setelah hewan tersebut diperiksa akan diberikan label sehat dan layak atau SL serta barcode. Begitu juga setelah hewan kurban disembeli, tim kesehatan akan kembali melakukan pemeriksaan postmortem pada daging dan organ hewan kurban untuk memastikan kesehatan hewan kurban.

0: Misalnya menyimpan daging kurban dengan kantong plastik hitam berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.
1: Jelas ya, kantong plastiknya kita mengurangi, jangan menggunakan kantong plastik yang hitam, kantong plastik yang plastik yang transparan ya. Jika memang digunakan tempat pendingin, sebaiknya sebelum 4 jam terus sudah kita bagikan kepada masyarakat. Karena kan kalau terlalu lama di tempat yang terbuka tidak bagus, akan mendatangkan bakteri atau organisme lainnya yang nggak baik untuk dikonsumsi nanti dagingnya.
0: Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner DP3 Kota Tanjung Pinang, Wan Tindiani menambahkan, apabila daging kurban tidak disimpan dengan benar, daging tersebut berpotensi menjadi tempat tinggal bakteri penyebab penyakit. Meski freezer bisa menjaga makanan dalam waktu yang lama, tetapi tetap ada aturan dan batas waktu penyimpanan. Untuk daging sapi dan daging kambing, masa penyimpanan idealnya adalah 2 hingga 3 bulan. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
2: Kita beralih ke RRI Batam. Akademisi UNRI Kabatam mendorong arah pembangunan untuk digeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Sarah Melina melaporkan.
3: Rencana pembangunan Kota Batam tahun 2027 dinilai tidak lagi cukup hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata. Akademisi mendorong agar arah pembangunan mulai bergeser pada kualitas pembangunan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trio Kepulauan, Tibrani mengatakan, Batam saat ini telah memasuki fase pembangunan yang menuntut pemerataan manfaat ekonomi, bukan hanya mengejar angka pertumbuhan. Terdapat persoalan ketimpangan yang dirasakan masyarakat, di mana angka pengangguran Batam yang masih berada di kisaran 7,54% dengan jumlah penduduk 1,2 juta jiwa dan jumlah pengangguran diperkirakan masih mencapai 100 ribu orang. Karena itu yang mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD 2027 menggunakan pendekatan pembangunan inklusif dan berbasis data atau evidence-based policy.
4: Ada urgensi Batam dalam menghadapi UKO itu adalah volatility, itu kita selalu tergantung ya, perubahan yang cepat, kemudian persaingan cepat, kompleks dan ambigu. Pemerintah jangan membuat masyarakat atau publik bingung. Ini dibuat data, contohnya data dinas sosial dengan data BPS ada perbedaan tentang angka kemiskinan. Jadi ambigu, jadi yang mana yang betul. Itu dengan pendekatan evidence base ini, itu akan terhindar.
3: Tibrani juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan pembangunan Batam agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Berita terakhir dari RRI Ranai, peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Erik Muhammad melaporkan.
5: Peran masjid dalam membangun karakter generasi muda terus diperkuat di Kabupaten Natuna melalui program santunan rutin anak yatim yang dibarengi pembinaan akhlakul karimah. Program di Masjid Maulana Bandarsyah itu menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus pembinaan anak sejak usia dini. Ketua Penasehat Masjid sekaligus pengurus santunan anak yatim Masjid Maulana Bandarsyah, Haji Abdullah Zakaria, mengatakan pembinaan akhlak bagi anak-anak telah berjalan sejak tahun 2008 bersama pengurus masjid dan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Menurutnya, pembinaan dilakukan agar anak-anak memiliki bekal nilai keagamaan sejak dini.
6: Sudah berapa tahun dari tahun 2000

0: aja dulu kan sebelumnya kita tahunan 2 kali 1 tahun, momentum lebaran haji, lebaran Idul Fitri, kemudian hari-hari besar Islam. Analisanya kita lihat, oh lebih bermanfaat bagaimana per bulan.
1: Santunan anak yatim berasal dari dana umat yang dikelola pengurus masjid. Jika sebelumnya bantuan diberikan saat hari raya dan momen besar Islam, kini santunan dilakukan rutin setiap bulan dan telah memasuki bulan ke-16 bertepatan dengan menyambut Idul Adha 1447 Hijriah. Abdullah berharap program tersebut terus mendapat dukungan masyarakat.
0: Yatim yang kita ukuran pertama adalah domisili, dia bertempat tinggal bernaungan di masjid ini. Yang kedua, yang yatim di sini adalah yang orang tuanya sudah meninggal.

0: 18 tahun ke bawah. Kalau dia cemerlang, tapi kalau dia sekolah setingkat SMU, MAN, mereka walaupun umur sudah 16 tahun atau 17 tahun, kita tetap santuni.
1: Program tersebut diharapkan terus berlanjut sebagai bentuk kepedulian sosial dan penguatan pendidikan karakter anak di Natuna. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad RRI melaporkan.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita akan mengetahui informasi cuaca dan kita sudah terhubung dengan prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karima.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik, kagak sehat.
1: Alhamdulillah baik ya. Untuk esok hari seperti apa cuacanya? Silakan.
2: Iya, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore untuk para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan pada kesempatan sore hari ini izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk Kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya. Berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Baik, untuk kondisi cuaca pada esok hari kami perakirakan di pagi hari secara dominan cerah hingga berawan. Menjelang akhir pagi, siang, dan bahkan berpeluang hingga sore hari ada peluang untuk turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai dengan petir atau kilat. Namun sifatnya juga masih lokal atau tidak merata dan perlu diwaspadai untuk daerah sekitar pesisir wilayah Bintan dan Kota Tanjung Pinang. Kemudian malam hingga dini hari dan esok hari kami perakirakan kondisi akan berawan hingga berawan tebal. Informasi selanjutnya terkait dengan angin permukaan bertiup dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Dan informasi selanjutnya yaitu untuk ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Demikian Karima informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik Karima, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Berdengar sebanyak 297 masjid dan surau di wilayah Kabupaten Bintan dipastikan siap menjadi lokasi pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Ratusan tempat ibadah tersebut tersebar di kecamatan. Pemerintah Kabupaten Bintan bersama pengurus masjid dan surau terus melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk memastikan pelaksanaan ibadah berlangsung aman dan nyaman. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sofyan. Dan selain kesiapan tempat ibadah, pendengar, menurutnya panitia di masing-masing wilayah juga mulai menyusun teknis pelaksanaan sholat dan juga pengaturan jemaah, termasuk untuk persiapan penyembelihan hewan kurban usai pelaksanaan sholat Id. Dan Abu Sofyan juga mengimbau panitia sholat untuk memperhatikan kapasitas jemaah dan juga menjaga kebersihan sekitar tempat ibadah, supaya masjid besar dan surau di pusat kecamatan akan dipadati jemaah, sehingga kebersihan harus tetap terjaga. Sementara itu, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kabupaten Bintan itu akan dipusatkan di lapangan bola Kampung Simpangan, kilometer 16 Desa Tuapaya Selatan, Kecamatan Tuapaya. Pendengar, tetaplah bersama kami dan tentunya kami hadirkan ya dengan lagu-lagu. Kali ini ada Vena Hilang ya, tapi kami tidak hilang ya, di hati Anda, tetap menemani Anda dengan informasi-informasi terkini.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dengan berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja di Alfamart tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, diketahui bahwa tautan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram dalam unggahan akan akun Instagram resmi Alfamart @alfakarir.official pada Oktober 2025. Perusahaan menekankan semua informasi lowongan pekerjaan hanya bisa diakses melalui laman resmi alfakarir.alfamart.co.id atau akun Instagram resmi alfakarir.official. Kemudian mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbackhawk.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul lowongan kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri butuh operator produksi. Pendaftaran lowongan kerja di PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Kemudian pendengar, untuk berikutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Alfamart tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan krisis ekonomi 1998 tidak akan terulang di Indonesia. Dan ia menilai, pendengar, kondisi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini masih jauh berbeda dibandingkan krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1998. Dan Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia masih bagus, di antaranya dengan pertumbuhan ekonomi 5,61% pada kuartal 1 tahun 2026. Purbaya mengatakan, pendengar, sejumlah ekonomi yang diundang oleh Presiden Prabowo mengamini jika fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Adapun tokoh yang diundang Presiden Prabowo adalah ekonom senior yang juga Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, kemudian mantan Menteri Koordinator Perekonomian di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Lukita Dinarsyah Tuo, dan mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Pasca Suzeta. Mereka diundang ke Istana Merdeka Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026.
1: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh ambil yang adik suka.
1: Bukan Ma, ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika gak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Dengan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia menjadi 5,25% diperkirakan akan berdampak langsung pada bunga kredit perbankan. Kondisi ini dinilai bisa membuat cicilan masyarakat menjadi lebih berat dalam beberapa waktu ke depan. Ekonom senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan BI rate merupakan acuan utama bagi berbagai produk keuangan di Indonesia. Dampaknya pendengar tidak hanya terasa pada deposito dan tabungan, tetapi juga pada bunga pinjaman atau kredit. Dan itu disampaikan Wijayanto dalam perbincangan bersama Pro3 RRI pada hari ini Senin 25 Mei 2026. Pendengar, menurutnya ketika bunga acuan naik maka biaya pendanaan perbankan ikut meningkat. Dan ia menyebut sektor usaha yang paling terdampak adalah bisnis yang produknya banyak dibeli menggunakan sistem cicilan. Produk seperti rumah, mobil, motor ya, hingga perlengkapan rumah tangga diprediksi mengalami penurunan permintaan. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 17 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Hays Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Test Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511

dilakukan jika mereka hilang dari permukaan bumi? Rantai makanan akan terputus. Keseimbangan alam akan pupus. Pelestarian alam tak akan terurus hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik puasa Arafah, puasa sehari menghapus dosa 2 tahun, disampaikan oleh Ustaz Dr. Satrio MA. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 185 dibacakan oleh Dudui Sa'dullah. Beduk azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana mawasimal khalil khairat wa ayyaman tanazzala fiha ar-rahmat. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tanjina yaumal hasrat. Pendengar RRI Kota Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, seolah dirahmati, diberkahi, dicintai serta dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan bahas sebuah tema yaitu tentang puasa Arafah, puasa sehari menghapus dosa 2 tahun. Pendengar, hari ini hari Senin, ketika maghrib nanti, ketika matahari terbenam, masuklah yaitu 9 Zulhijjah atau disebut dengan hari Arafah, sampai hari besok Selasa. Pendengar di mana pun berada, memang ada hari-hari biasa dalam hidup manusia, namun ada pula hari yang membuat langit begitu dekat dengan bumi. Doa-doa melesat tanpa penghalang, air mata taubat jatuh tanpa malu, dosa-dosa luruh seperti daun kering diterbangkan angin. Itulah hari Arafah, hari yang sangat agung, hari ketika jutaan manusia berdiri di padang Arafah memanggil nama Allah. Dan kita yang jauh dari tanah suci diberi hadiah luar biasa, yaitu puasa Arafah. Pendengar di mana pun berada, puasanya hanya sekali, puasanya hanya satu hari, yaitu hari ke-9 di bulan Zulhijjah, jatuhnya besok hari Selasa, disebut dengan hari Arafah. Tetapi ampunannya mendapatkan 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Subhanallah. Pendengar di mana pun berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin asyr wa syaf'i wal watr. Demi fajar, demi malam yang 10, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Para ulama mentafsirkan menjelaskan bahwa malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di dalamnya terdapat hari Arafah, penghulu hari-hari mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamil 'amal shalih fiha ahabbu ilallah min hazil ayyam." Yakni ayyamil asyar. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai Allah daripada 10 hari ini. Itulah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan puncak dari hari-hari itu adalah, yaitulah hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, jatuh pada hari Selasa. Pendengar, puasa sehari ampunan 2 tahun. Hadirin dimanapun berada, betapa pemurahnya Allah kepada hambanya, kepada kita-kita ini, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita sering berbuat dosa, mata salah melihat, hati salah menduga, tangan salah mengambil, kaki salah melangkah. Sebagaimana dalam Gurindam 12, Raja Ali Haji, pahlawan nasional di Provinsi Kepulauan Riau, seorang sastrawan pujangga, sekaligus juga ulama,
lahir pada tahun 1808 di Pulau Penyengat, terkena dengan gurindam 12-nya pada pasa yang ketiga. Apa kata beliau? Apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiadalah damping. Apabila terpelihara lidah, niscaya dapat daripadanya faedah. Bersungguh-sungguh engkau memeliharakan tangan daripada segala yang berat dan ringan. Apabila perut terlalu penuh, keluarlah fi'il tiada senunuh. Anggota tengah hendaklah ingat, di situ banyak orang kehilangan semangat. Hendaklah engkau peliharakan kaki daripada berjalan membawa rugi. Artinya, kita berbuat salah, mata tak bisa kita jaga pelihara. Salah melihat, tangan salah mengambil, lidah salah berucap. Yang jelas, kita pasti punya dosa dan kesalahan. Sebagaimana dalam Gurindam 12, yaitu pada pasal yang ke-7, apa kata Raja Ali Haji? Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kuserang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, sudah besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Oleh karena itu pendengar, setiap kita pasti melakukan kesalahan, pasti berbuat dosa. Oleh karena itu, kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Arafah, puasa sehari dapat mengampuni dosa 2 tahun. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ya yang mengatakan dari riwayatkan oleh hadis riwayat Imam Muslim, ma min yaumi aktsara min ay yu'tikallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka selain hari Arafah. Hari Arafah adalah hari tangisan taubat, hari ketika langit dipenuhi doa-doa, hari ketika Allah membanggakan hamba-hambanya yang di hadapan malaikat. Bayangkan kita di bumi menangis, memohon ampunan ilahi Rabbi, sementara nama kita disebut di langit. Ada sebuah kisah dari para sahabat dan tabi'in. Hadirin berbahagia, para sahabat dan tabi'in sangat memuliakan hari Arafah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ketika memasuki hari Arafah, memperbanyak doa dan menangis karena takut amalnya tidak diterima. Ada pula kisah Taus bin Kaisan, seorang tabi'in besar dari Yaman. Ketika hari Arafah tiba, beliau menangis tersedu-sedu hingga dikatakan kepadanya, mengapa engkau menangis? Bukankah hari ini hari Arafah? Bukankah hari ini hari rahmat? Beliau menjawab, aku takut, justru aku termasuk orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Oleh karena itu, ketika hari Arafah, maka takut khawatir kita kalau kita tidak mendapatkan ampunan. Untuk itu, raihlah puasa, kerjakanlah puasa untuk meraih mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diriwayatkan oleh bahwa Sufyan Ats-Tsauri pada hari Arafah sangat sedih dan banyak beliau diam ketika ditanya, siapa manusia paling buruk pada hari Arafah? Orang yang jelek, orang yang buruk. Ya, pada hari Arafah itu orang yang menyangka Allah tidak akan mengampuninya. Ini ada orang beranggapan kalau Allah tidak mengampuni dosa pada hari Arafah, berprasangka tak baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, as-sawmu Arafah ayyuka fil sadal madi wal baqiyah,
puasa Arafah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Pendengar dimanapun berada, oleh karena itu, sebesar apapun dosa manusia, rahmat Allah jauh lebih besar. Pendengar dimanapun berada, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan biarkan hari Arafah berlalu seperti hari-hari biasa, seperti hari-hari yang lainnya. Mungkin selama ini mata sering melihat maksiat, lidah sering menyakiti, hati sering lalai, salat sering terlambat, hidup terlalu sibuk mengejar dunia. Maka dalam Gurindam 12 Raja Ali berpesan, kadang-kadang kita ini berbuat salah, berbuat dosa, melakukan yang tak baik. Maka dalam Gurindam 12 buka pasal yang ke 9, apa kata Raja Ali Haji? Buka pasal yang ke 2, ya. Kadang-kadang kita tak bisa untuk mengamalkan. Apa kata beliau? Barang siapa yang mana tersebut tolak, ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada bertiang, barang siapa meninggalkan puasa tiadalah mendapat dua temasya, barang siapa meninggalkan zakat tiadalah hartanya peroleh berkat, barang siapa meninggalkan haji tiadalah ia menyempurnakan janji. Pendengar, hidup terlalu banyak mengejar dunia, tak sempat kita untuk melakukan amal-amal terbaik. Puasa belum sempurna, solat belum sempurna, zakat belum ditunaikan secara seutuhnya, dan haji pun belum sempat kita berangkat. Oleh karena itu, banyak kelalaian kita. Maka jadikanlah puasa Arafah sebagai titik pulang kepada Allah, karena kita tidak tahu, boleh jadi ini Arafah terakhir dalam hidup kita. Tidak ada jaminan kita berjumpa dengan Arafah tahun akan datang. Berapa banyak orang tahun lalu masih bersama kita, hari ini mereka telah berada di dunia lain, tidak akan kembali ke dunia selama-lamanya. Pendengar, ketika matahari Arafah tenggelam, semoga dosa kita ikut tenggelam. Ketika takbir Idul Adha menggema, semoga kita telah bersih daripada noda dan dosa. Puasa itu hanya sehari, tetapi rahmat Allah melintasi 2 tahun dosa manusia. Maka jangan sia-siakan hari mulia ini, hari Arafah. Mari kita tutup dengan selalu untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantunan doa. Allahumma ja'alna min ahli Arafah allazi ghafarta lahum wa rahmatahum wa taqasat wa qabahum minan nar. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Arafah yang engkau ampuni, engkau rahmati, dan engkau bebaskan dari api neraka. Mudah bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. InsyaAllah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: من آذى إلى المسجد وراء أحد الله نزله من الجنة كلما غدا أو راء. حديث رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan E-Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Dengar lagu dari Gia Indrawari ya, Jiwa Yang Bersedih. Semoga pada malam hari ini Anda tidak bersedih, Anda bisa berkumpul dengan keluarga, bisa berkomunikasi, mungkin saat ini sudah menikmati makan malam ya. Semoga rezekinya berkah dan Anda bahagia selalu. Mendengar anggota Komisi 1 DPR RI Yuda Novanza Utama mendorong penguatan desa dan UMKM melalui transformasi digital. Langkah itu pendengar dinilai penting untuk membangun kemandirian ekonomi di desa di era digital. Hal itu disampaikan dalam webinar literasi digital bertema membangun kemandirian desa di era baru koperasi UMKM di Jakarta Selatan. Dan pendengar, menurut Yuda, desa memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional, di mana penguatan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia ini dinilai menjadi kunci utama. Yuda mengatakan transformasi digital ini membuka peluang besar bagi pelaku usaha desa. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas pasar dan juga meningkatkan produktivitas usaha. Ia juga menekankan pentingnya literasi digital bagi masyarakat desa, dan menurutnya masyarakat perlu memahami pemasaran digital hingga pengelolaan usaha berbasis teknologi. Kali ini pendengar ada Ronci Kujelang Hari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Dengar, semoga lagu-lagu yang kami pilihkan di malam hari ini membuat hati Anda senang. Untuk selanjutnya, pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslavor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra menjelaskan, sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Nina Rendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
15: ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar ibadah haji dan umroh, salah satu membentuk apa program saya dokumentasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air, serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang dan pekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonya Vanessa, sebuah akurasi umpan yang
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick, bomber yang matang ditujukan.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Khususnya bagi umat Kristen dapat mengikuti mimbar agama Kristen untuk malam hari ini akan dipandu oleh Bapak Ferdinand.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang yang berbahagia. Saya menyapa kita semuanya, salam dan selamat malam. Kembali kita berjumpa di dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan kami sudah hadir bersama saudara, di mana pada kesempatan ini kita akan mendengarkan renungan, dan saya percaya itu yang akan memberkati saudara pendengar dimanapun berada, khususnya orang Kristen Tanjung Pinang sekitarnya. Sebelum kita memulai acara kita, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu malam ini atas segala kebaikanmu bagi kami. Di program Mimbar Agama Kristen ini, kembali firman-Mu akan diberitakan bagi pendengar.

0: khususnya anak-anak Tuhan. Kami percaya apa yang mereka dengar akan meneguhkan dan menguatkan mereka senantiasa. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pasti tolong menjadi berkat untuk pendengar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas segala kebaikan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang berbahagia, sebelum saya serahkan kepada Bapak narasumber pada malam hari ini, Bapak Darbin Simanjuntak, saya mungkin menyampaikan satu hal kepada kita, dan saya tidak tahu apakah juga saudara pendengar pernah bertanya begini, kenapa Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga, kemudian dia menampakkan diri selama 40 hari dan kemudian dia naik ke sorga. Dan beberapa waktu yang lalu kita memperingatinya, dan semalam kita juga memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Saya kadang bertanya begini, mungkin nanti dalam pembahasan kita ini akan dibahas. Kalau awal-awal dulu saya bertanya, kenapa Tuhan Yesus tidak lama di bumi? Ketika dia bangkit, kenapa entah 5 tahun atau 10 tahun, dalam pemikiran saya mungkin lebih banyak orang yang sakit disembuhkan. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, saudaraku, sehingga dia harus naik ke surga. Dan itulah mungkin harus kita pelajari malam hari ini berkaitan dengan topik kita. Itu yang akan menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan mungkin yang pernah terpikir bagi kita pribadi lepas pribadi. Dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Darbinet, dan bisa juga nanti topik atau firman yang akan dibagikan itu menjawab apa yang saya pertanyakan di awal tadi. Kami persilakan kepada Bapak.
1: Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak host kita, Bapak Pendeta Ferdinand Batubara, yang sudah mendahului untuk kegiatan kita, program Mimbar Agama Kristen malam hari ini. Ya, terima kasih buat pertanyaan atau mungkin pendahuluan yang sudah disampaikan. Dan saya rasa mungkin sedikit menjawab nanti dalam topik kita pada malam hari ini. Tapi yang saya tangkap tadi itu, kenapa Tuhan Yesus harus langsung pergi gitu ya ke surga? Kenapa enggak setelah dia bangkit, kenapa enggak menunggu lama dulu, terus boleh menyatakan kuasanya bahwa saya ini menang loh gitu ya, sehingga semakin banyak orang yang menjadi percaya akan kuasanya gitu ya. Kenapa kok cepat sekali pergi? Itu tadi yang saya tangkap kira-kira ya Pak ya. Baik, puji Tuhan, dari apa yang ditanyakan atau mungkin yang didahului oleh Bapak Pendeta, kita akan bahas sama-sama, kita akan belajar sama-sama topik firman Tuhan pada malam hari ini dalam program Mimbar Agama Kristen yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik, judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah segala karya Yesus berguna untuk kepentingan kita. Atau dalam bahasa lain yang sangat sederhana, segala perbuatan Yesus berguna untuk kepentingan kita. Kita akan bahas dulu, kita akan dahului dulu kedatangan Yesus ke dunia lewat kelahirannya. Ya, apa yang menjadi nubuatan tentang kelahiran Yesus ketika Yesus lahir? Ada apa nih dengan kelahiran gitu ya? Apa isi firman Tuhan yang menyatakan bahwa kelahirannya ini akan membawa dampak bagi setiap orang percaya? Kelahiran Yesus dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini yang pertama. Ya, Ia akan melahirkan anak laki-laki. Yesus akan lahir. Maria dikatakan akan melahirkan anak laki-laki. Dan dia akan menamakan Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dari kelahiran, ya, tujuannya untuk kita orang percaya. Di situ dikatakan menyelamatkan umatnya dari dosa. Baik, kita lanjut ke kematian. Kalau dalam proses perjalanan pelayanan Yesus, banyak hal yang sudah dilakukan, banyak kegiatan, banyak pelayanan, bahkan banyak mujizat-mujizat yang sudah dilakukan Tuhan. Ya, kita akan masuk kepada proses kematian. Kenapa Yesus harus mati? Berguna untuk kepentingan kita sesuai dengan judul firman Tuhan pada malam hari ini. Matius 20 ayat yang ke-28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus harus mati. Berguna untuk kepentingan umat manusia. Kepentingan banyak orang di dalam Matius 20 ayat 28 ini. Lewat kematiannya dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Oke, kita akan lanjut dengan cepat saja ya. Proses kebangkitan Yesus. Ini tadi diawali oleh Bapak Pendeta ya. 1 Petrus 1 ayat 3 berbunyi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Nah, ini luar biasa. Dia bukan hanya sekedar mati, tapi dia bangkit. 3 hari lamanya dia harus mengalami akibat dosa yang dilakukan oleh kita sebagai umat yang berdosa, tetapi dia bangkit dan itu yang dikatakannya. Aku akan bangkit dan aku akan menyelamatkan. Maka dalam 1 Petrus 1 ayat 3 ini berkata, kepada suatu hidup yang penuh harapan. Sehingga setiap orang yang percaya lewat kebangkitan Yesus, kepentingan yang diberikan adalah kepada manusia, kepada kita orang percaya, sehingga ada harapan bagi setiap orang percaya. Kita naik proses seperti yang sudah disampaikan tadi, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Kenaikan Yesus ke surga juga berguna untuk kepentingan kita. Ya. Kenaikan Yesus ke surga kita ingat dalam proses ketika Yesus terangkat ke surga, janji Yesus dalam Yohanes pasal 14, saya akan bacakan kepada kita semuanya. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini janji Tuhan ketika Yesus naik ke surga. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 tadi dikatakan, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ini janji yang kedua, di ayat yang kedua ini dikatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, ini proses kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di ayat 3, sungguh luar biasa. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Ini tujuan akhir. Ya, disampaikan tadi, kenaikan Yesus ke sorga berguna untuk kepentingan orang percaya. Berguna untuk kepentingan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Tujuannya kembali kepada umat-umat Tuhan, kepada kita, umat-umat pilihan Tuhan. Ini luar biasa. Segala karya Tuhan, segala perbuatan Tuhan, itu berguna untuk kepentingan kita. Nah, selanjutnya, kita akan masuk kepada ayat pokok pada firman Tuhan. Itu tadi masih pendahuluan. Di ayat pokok kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kita boleh membuka Alkitab kita atau smartphone kita yang Alkitab tentunya ada di dalamnya. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-24. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-24. Boleh Bapak Pendeta membacakannya?
0: Begini firman Tuhan. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
1: Baik, terima kasih Bapak. Di situ dikatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Ada dua bagian di 24a dan 24b. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, apa sih yang dimaksud ketika Yesus naik ke sorga dan Yesus katakan di 24a ini ya, dikatakan sebab Yesus Kristus bukan masuk kepada tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya gitu. Apa maksud dari 24a ini? ketika saya pelajari Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat ya, dalam gambaran buatan tangan manusia ya, ketika saya persiapan dikatakan ternyata buatan tangan manusia itu merujuk kepada bait Allah dalam Perjanjian Lama ya. Yesus bukan masuk kepada sorga seperti dalam Perjanjian Lama dalam bait Allah. Di situ di kalau kita lihat tempat atau bilik-bilik atau ruang-ruang di bait Allah dalam Perjanjian Lama ya, ada dinamakan ada pintu gerbang bagian depan, ada mesbah korban bakaran, ada pelataran ya, ada bejana pembasuhan, lalu masuk lagi ke dalam ada namanya ruang suci. Dan yang paling penting kita ingat kembali, ada pintu tirai. Dan setelah pintu tirai itu, disitulah tabut perjanjian, dan ruangan itulah disebut dengan ruang maha suci, ruang maha kudus. Dan hanya imam besar yang bisa masuk ke dalamnya. Dalam gambaran buatan tangan manusia, bait Allah yang dibuat oleh tangan manusia, itu gambarannya. Tuhan Yesus gak masuk ke ruangan ini ketika dia naik ke sorga gitu. Karena ketika kita mengingat Yesus sudah menyelesaikan misi dia untuk menyelamatkan manusia, ketika dia katakan, Tuhan ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku, terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan di situ dikatakan tirai yang ada di bait Allah terbelah dua, dan terjadi gempa bumi dan gelap gulita. Ya. Terlepas semuanya lewat kematian Tuhan Yesus. Tidak ada lagi jarak. Ya. Allah memberikan gambaran pada masa Perjanjian Lama supaya manusia mengerti konsep kekudusan dalam Perjanjian Lama seperti itu. Ada ruang maha kudus dan hanya imam besar saja yang bisa masuk ke dalamnya. Ya. Allah mau menggambarkan kehadiran Allah di bait Allah lewat tabut perjanjian yang ada. Ya. Tetapi ketika Tuhan Yesus menyelesaikan segalanya, menghapus dosa, menyelesaikan dosa, tirai itu terbelah, tidak ada lagi jarak. Dan Yesus ke sana, naik ke surga, adalah tujuan akhir dari misinya untuk membawa umat-umat Tuhan masuk dalam kerajaan Allah lewat surga yang disediakan Tuhan. Ya, sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, makna dari bait Allah dalam Perjanjian Lama lewat proses Tuhan Yesus kematiannya, kebangkitannya, dan Yesus naik ke surga, ya, lewat kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus, dia langsung masuk ke surga kepada hadirat Allah yang sejati. Kita tidak perlu takut lagi kepada Allah. Kita tidak dibatasi tirai pembatas, tetapi oleh iman kepada Yesus kita dapat menghampiri tata hadiratnya secara langsung. Ya. Di 24a dikatakan, Yesus bukan masuk kepada surga, kepada tempat kudus seperti buatan tangan manusia. Ya, tetapi Yesus masuk di ayat yang ke-24b itu, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Wah, ini luar biasa. Allah pun, ya, Yesus naik ke surga, di sana dalam hadirat Allah berguna untuk kepentingan kita. Semuanya tujuannya kepada kita. Dan Yesus sedang ada di surga sekarang. Dan ketika dia ada di surga, menyediakan tempat bagi kita, dan kita akan bersama-sama kelak dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu, sekali lagi, tujuannya adalah surga. Ya. Kenapa tadi disampaikan oleh Pak Pendeta di awal pertanyaan, saya pun menjadi bersemangat ini menyampaikan. Semoga bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta, atau mungkin nanti bisa ditambahkan. Kenapa? Ya, karena tujuan akhir, kenapa Yesus harus cepat-cepat naik ke surga? Tujuan akhir itu adalah surga. Kepentingannya surga. Dalam artian, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, arti kepentingan kita setelah Yesus naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, dan ketika selesai semuanya tempat dan akan memanggil kita, kepentingan kita ini saya akan bagikan dengan sebuah kalimat. Ya. Arti kepentingan kita, segala perbuatan Yesus, segala karya Yesus berguna untuk kepentingan kita adalah, yang dimaksud dengan kepentingan kita adalah, agar manusia membunuh ketakutan atau kekhawatiran kita yang berlebihan terjadi di bumi ini. Karena apa? Sebab tujuan akhir kita adalah surga yang kekal. Maksudnya seperti ini. Ya. tujuan akhir dari kehidupan orang percaya itu surga. Bahkan Yohanes 3:16 berkata supaya selamat, ya, itu tujuannya, sehingga surga lah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Nah, membunuh ketakutan, kekhawatiran kita yang berlebihan terjadi di bumi ini. Saya percaya baik kami yang ada di ruangan ini, di studio ini, ya, kita punya masalah, kita punya pergumulan, kita punya mungkin yang enggak bisa keluar dari perkataan kita. Kita mengatakan, aku sedang mengalami ini loh. Kita enggak saling cerita satu dengan yang lain. Ya. Baik dalam sebuah pekerjaan, baik itu dalam rumah tangga, baik itu masalah anak, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah rumah tangga, baik itu masalah mungkin keluarga besar kita. Kita punya ketakutan, atau mungkin salah satu, kita punya masalah dalam penyakit kita. Ya. Kami beberapa hari ini membahas masalah ini, ya. Ada penyakit yang diberikan, ya, harus berjuang melawan penyakit itu. Ya, kita dengarkan mungkin sudah tersebar bagi umat Kristiani yang ada di Tanjung Pinang hari ini, ada pendeta muda Bapak Pendeta Friendly yang pukul 9:35 tadi pagi meninggal dunia, ya, oleh karena penyakit. Mungkin sedang bergumul ini, atau mungkin ada keluarga kita juga yang sedang bergumul, ada penyakit gitu, ya, ketergantungan obat. Ya, saya jujur, saya pribadi juga ketergantungan obat, ya, karena saya punya penyakit diabetes. Tetapi firman Tuhan menguatkan saya, apapun yang kita alami hari ini, ya, Yesus cepat-cepat naik ke surga untuk menyediakan tempat, supaya ini menjadi kekuatan kepada kita, supaya kita tidak khawatir, kita tidak takut secara berlebihan di bumi ini dengan segala aspek masalah pergumulan kita, baik itu penyakit sekalipun. Saya mau katakan, kalau kita harus mengalami penyakit itu, kalau kita harus berjuang untuk menghadapi penyakit, harus berobat, saya mau katakan, kerjakan saja, laksanakan saja, ikuti saja prosesnya gitu. Karena apa? Sementara firman Tuhan bilang kita umurnya 60, 70, bahkan mungkin sampai 80. Selebihnya itu penderitaan. Waktu akan membatasi kita untuk tinggal di bumi ini. Tetapi ada kehidupan selama-lamanya di surga. Artinya, kepentingan kita, Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kepentingan kita. Oleh karena itu, ketika Tuhan ada di surga menyediakan tempat bagi kita, membunuh segala rasa takut, membunuh segala kekhawatiran yang terjadi dalam kehidupan kita. Masalah pergumulan apapun itu, ya, karena tujuan akhir kita adalah surga. Ya. Makanya ada banyak, tiba-tiba kita mendengar, baik itu di Tanjung Pinang, mungkin di luar Tanjung Pinang, mungkin di Sumatera sana ada hamba-hamba Tuhan, ya, baru sebentar kita dengarkan, kok sudah pergi meninggalkan dunia ini. Gitu. Itu waktunya. Sudah, bahkan Bapak Pendeta Muda yang hari ini terbaring jasadnya di rumah duka, ya, sudah waktunya. Walaupun mungkin prosesnya kita nggak terima, kok secepat ini? Ya, mungkin umurnya masih di bawah 40 tahun, kok secepat itu Tuhan? Padahal beliau ini adalah pendeta muda, ya, Bapak almarhum orang tuanya yang dahulu menjadi pendeta sudah pergi, dan kita berpikir ini loh penggantinya, ya. Bapak pendeta muda ini yang akan menjadi pengganti, walaupun ibu gembala masih ada. Tapi untuk menjadi penerusnya adalah hamba Tuhan ini. Tapi kenapa Tuhan panggil? Ya. Kalaupun itu harus dijalani, baik itu oleh ibu gembala yang harus kehilangan suami dan kehilangan anaknya, mungkin mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah kekhawatiran, mengalami sebuah kesedihan, penderitaan oleh karena masalah ini, saya mau katakan, dijalani saja. Gitu ya. Oh, orang bilang, ah, mungkin Bapak Darwin tidak ada di posisi itu, makanya mengatakan seperti itu. Ya, saya pribadi sudah kehilangan orang tua, ibu, ya, mengalami penderitaan, mengalami kesedihan, mengalami kehilangan. Tetapi kata firman Tuhan, ini akan ada masanya, semuanya akan berlalu, tetapi tujuan akhir kita adalah surga. Ya. Kepentingan kita, Tuhan bekerja dahsyat bagi kita lewat karyanya, lewat perbuatannya, semuanya untuk kepentingan kita. Ini yang luar biasa. Ya. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga, kita pun tidak ditinggalkan sendiri. Ya. Roh Kudus memberikan penolong bagi kita. Ya, Yesus diberi, Yesus memberikan penolong bagi kita. Roh Kudus diberikan untuk kita boleh menjalani kehidupan ini. Kalau kita sama kita masih kuat, masih sehat, masih mampu untuk melakukan segala aktivitas, itu semuanya karena Tuhan tidak mau kita tinggal sendiri. Ada penolong yang diberikan. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 17, Roh Kudus diberikan untuk menyertai orang percaya. Ya. Segala hal sungguh luar biasa. Apa yang dikerjakan Tuhan? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Prosesnya diberikan, segala sesuatunya diberikan hanya untuk kepentingan kita. Sehingga dalam Lukas 18 ayat 8 berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bahkan kalimat lain, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, saat Yesus datang mau menjemput kita, adakah ia mendapati imanku, iman bapak, ibu, saudara, iman kita semuanya tetap tertuju kepada Tuhan. Saat waktunya tiba, saat datang waktunya, sudah tersedia semuanya. Kata Tuhan, di mana aku berada, kamu pun akan berada. Tetapi ketika dia datang, apakah kita termasuk orang di dalamnya untuk menempati tempat surga yang sudah disediakan Tuhan? Bapak, ibu, saudara terkasih dalam nama Tuhan, sampai titik misi Tuhan bagi manusia adalah untuk kepentingan kita. Bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya juga bertujuan untuk kepentingan orang percaya, supaya kita ada bersama-sama Tuhan di surga. Mari Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada kita semuanya, terus bersemangat menjalani kehidupan ini. Apapun yang terjadi, pergumulan demi pergumulan yang kita hadapi sampai sekarang ini, ya, masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah mungkin orang tua, masalah anak-anak, masalah pendidikan, masalah kebutuhan, ya itu akan terjadi dan akan kita hadapi. Kerjakan saja, ya. Kata firman Tuhan, jangan kita takut dan jangan kita khawatir, karena kehidupan dunia ini hanya sementara. Kelak kita akan meninggalkan bumi ini, dunia ini, ada generasi penerus kita yang akan melanjutkan kehidupan ini. Tetapi tujuan akhir kita adalah surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Apapun yang dikerjakan Tuhan, karya Yesus bagi kita, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Karena segala sesuatunya berguna untuk kepentingan kita. Akankah kita ragu untuk terus boleh menjalani kehidupan ini? Mari terus bersemangat. Mari terus menjalani kehidupan ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami hari ini, tetapi saya mau katakan, bersemangatlah. Setialah sama Tuhan. Percayalah terus sama Tuhan. Berimanlah sama Tuhan. Karena ada tempat surga yang sudah disediakan Tuhan. Tempat kita bukan di bumi, tapi tempat kita di surga. Dan itu yang Tuhan mau bagi kehidupan kita. Puji Tuhan. Mungkin sebelum ditutup dengan doa, kira-kira Pak Pendeta bisa menambahkannya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak.
1: Haleluya.
0: Dan dari penjelasan firman Tuhan, akhirnya saya menemukan jawaban bahwa Tuhan Yesus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Itu juga untuk kepentingan kita. Marilah kita tetap setia dan Amen. Kita tetap percaya bahwa sudah ada tempat kita disediakan bagi kita. Mungkin itu yang saya dapat jawabannya, Bapak. Terima kasih banyak.
1: Baik, Pak. Terima kasih. Puji Tuhan, ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa sharing satu dengan yang lain, dengan umat-umat Tuhan juga yang mendengarkan siaran radio ini. Baik, puji Tuhan, sebelum kita akhiri, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini lewat pembelajaran firman Tuhan yang kami dengarkan, kami diteguhkan lagi, kami dikuatkan kembali bahwa begitu besar cinta kasih Tuhan. Bukan hanya merelakan nyawanya untuk menggantikan setiap dosa-dosa kami, tetapi setelah Yesus bangkit dan setelah Yesus naik ke sorga, tujuan akhirnya Dia mengatakan, di mana Yesus berada, kita pun umat-umat pilihannya juga berada. Terima kasih Tuhan buat karyamu. Sampai akhir kehidupan ini. Tuhan ingin supaya kami tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau meninggalkan kami, Tuhan. Tuhan mau mengajak kami untuk bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus tetap kuat untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini juga mengalami mungkin penderitaan, kesengsaraan, mungkin mengalami juga masa-masa sulit, pergumulan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan, kami pelajari sama-sama ini menguatkan kami kembali. Untuk kami tidak takut, untuk kami tidak khawatir, untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Karena tujuan akhir kami bukan di bumi ini. Tujuan akhir kehidupan kami bukan di dunia ini. Tetapi tempat di mana Tuhan sediakan, yaitu sorga. Itulah yang menjadi tujuan akhir kami. Tapi Engkau berkata, ketika aku datang menjemput setiap orang-orang, setiap umat-umat Tuhan, adakah iman di bumi? Adakah kami masih mempunyai iman kepada Tuhan? Sehingga tempat itu menjadi tempat di mana kami akan bersama-sama berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya sudah diteguhkan oleh firman-Mu pada malam hari ini. Berkati seluruh umat-umat pendengar radio RRI Pro 1 Tanjung Pinang ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya perlindungan, damai, sejahtera menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Saudara pendengar, kita sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Dan saya percaya kita semuanya, khususnya anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan. Doa kami kiranya Bapak saudara, saudara pendengar semuanya diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Dan malam hari ini kiranya disertai dan ditolong Tuhan. Dan demikianlah acara kita pada malam hari ini. Kita akan berjumpa di minggu depan di acara yang sama. Kami undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan selamat malam.
1: Salam.

0: Pendengar, saya Rima meletakkan undur pamit dari ruangan Anda, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya bersama Liza Andriani. Saya Rima Melati mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pagi Pinang Malam Pro 1 RRI Tanjung Pinang kembali malam hari ini mengudara melalui frekuensi 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Bersama saya Liza Andriani, pendengar, setelah tadi Anda ditemani oleh rekan Rima Melati, kali ini Liza akan menemani jalan ke penghujung siaran dengan beragam acara yang sudah pun kami siapkan. Kita awali dengan mendengarkan drama radio ya. Mini drama kali ini berjudul Bahagia Itu Sederhana, produksi RRI Padang.
1: Edo, nak, jangan terlalu ke tengah pantai ya. Pinggir-pinggir aja.
2: Iya, Bu.
1: Kak, temani adik kamu di sana nih.
3: Siap, Bu.
1: Kak, tolong bawakan kue ini juga buat Edo ya.
3: Oke, Bu.
4: Hati-hati ya, nak.
3: Iya, ya.
1: Untung anak-anak kita nggak banyak maunya ya, Yahya. Diajak liburan ke pantai, mau. Ke taman juga mau. Di rumah juga mau loh ya.
4: Iya, Bu. Walaupun sebenarnya, sesekali ayah ingin banget mengajak liburan anak-anak itu ke tempat yang jauh dan bagus.
1: Iya, semoga lain waktu kita ada rezeki yang lebih banyak ya, Yahya.
4: Amin. Amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, sudah pulang anak-anak ibu?
3: Hah, capek bu, hari panas terus jalan kaki.
2: Kakak masa kalah sama Edo? Edo aja masih kuat nih.
3: Iyalah, kamu masih kuat, tas kamu kakak yang bawakan.
1: Aduh, udah. Sekarang ganti baju, cuci tangan, terus makan ya. Ibu tadi masak makanan kesukaan kalian loh.
3: Masak apa bu?
2: Iya bu, Edo udah lapar, makan bu, makan.
1: Iya, ibu masak ikan asin campur telur pakai cabai merah. Ada goreng tahu, ada goreng tempe, terus sayur bayam dan
3: kerupuk.
1: Iya, ayo semuanya ganti baju, cuci tangan terus makan ya.
2: Makan dulu bu, makan.
1: Ganti baju dulu, cuci tangan baru makan. Ayo nak, kalau dari tadi kamu ganti baju, pasti sudah makan. Ayo sana.
2: Iya.
3: Ih, dasar anak manja.
2: Kakak yang manja.
1: Sudah, ayo ganti baju.
4: Kak, Edo, sini nak, duduk sama ayah sama ibu.
3: Iya ya.
4: Gimana anak-anak ayah? Sekolahnya lancar?
2: Lancar ya, aman.
4: Syukurlah.
3: Ada yang tidak lancar ya.
4: Hah? Apa?
3: Kalau pulang sekolah, terus hari panas, capek ya jalan kaki terus.
2: Enggak kok ya, Edo gak capek.
3: Capek tahu.
4: Sudah. Tapi benar juga ya, kalau hari panas, pasti kakak sama Edo capek jalan. Tapi, besok ayah belikan payung ya nak. Jadi kalau hujan atau panas, terlindungi.
3: Yes, boleh ya. Besok kita beli ya ya.
1: Lagi ngumpul rupanya. Pantas tidak ada yang bantu ibu di dapur. Padahal kan ibu sudah menggoreng pisang dan ubi. Ayo, siapa yang mau?
3: Mau, Bu.
2: Edo juga mau, Bu.
4: Jangan rebutan. Sekalian kopinya ya, Bu, buat ayah ya.
1: Oh, iya. Kopi.
2: Enak, Bu. Makasih ya, Bu.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Sudah pulang anak-anak ibu ini?
3: Iya, Bu.
4: Edo kenapa, nak? Kok diam saja?
1: Iya, Edo ada apa?
3: Gak tahu tuh, Bu. Di jalan tadi juga diam, ngambek begitu.
4: Ada apa, nak?
1: Sayang, ada apa? Di sekolah baik-baik saja, kan? Kenapa, nak? Ada apa?
2: Tadi di sekolah disuruh cerita tentang pengalaman liburan.
4: Terus?
2: Teman-teman cerita liburannya bagus-bagus ya, ke berbagai tempat, terus ada tempatnya yang jauh-jauh. Kalau Edo, hanya ke pantai dan ke taman.
1: Oh, alah, karena itu. Sayang, denger ya, nak ya. Edo seneng gak kalau kita main-main ke pantai?
2: Senang.
1: Nah, Edo senang tidak kalau kita main ke taman?
2: Senang.
1: Sayang, semua yang kita dapatkan itu harus kita syukuri, nak. Karena belum tentu orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan loh.
2: Tapi Edo mau jalan-jalan ke tempat lain juga, Bu.
1: Iya sayang, suatu hari nanti ayah sama ibu pasti ajak Edo dan kakak jalan-jalan ke tempat yang jauh. Sabar ya nak ya.
2: Janji ya Bu?
1: Iya janji. Nah sekarang kita itu harus bersyukur terhadap apa yang sudah kita punya. Ya?
2: Iya Bu.
4: Nah itu baru anak ayah.
3: Kakak anak ayah juga kan?
4: Iya sayang, anak-anak kesayangan ayah dan ibu.
1: Iya, anak-anak selalu bersyukur karena bersyukur kita lebih bahagia, ya kan?
3: Siap Bu.
0: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Bahagia Itu Sederhana dengan para pemain Oktaviandi sebagai ayah, Devi Oktavianti sebagai ibu, Ai sebagai kakak, Fandi sebagai Edo, narator Lydia Permata, naskah karya Rita Ismail, penanggung jawab Kepala RRI Padang, produser Santoso, teknik dan editing Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Mendengar lagu dari Inka Christy, Sanggupkah? Selamat malam untuk Anda yang barangkali saat ini baru saja bergabung sama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Untuk yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk lebaran ya, lebaran Idul Adha. Mungkin juga sudah siap-siap menyiapkan bumbunya. Atau juga mau siap-siap puasa besok ya sebelum Idul Adha. Yang jelas pendengar, semoga Idul Adha tahun ini lancar, berkah ya, aman, terkendali. Nah, bicara tentang Idul Adha juga nih pendengar, berdasarkan data yang masuk di kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, untuk jumlah kurban, hewan kurban tahun ini itu lebih sedikit pendengar dibandingkan tahun lalu. Hingga hari ini ya, ini udah tanggal 25, sementara Idul Adha tanggal 27 ya. Nah, hingga hari ini jumlah hewan kurban dilaporkan itu ada 815 ekor. Nah, kalau tahun lalu pendengar itu ada 900-an ekor, jadi lebih sedikit dari tahun lalu. Dan hewan yang tercatat itu untuk akikah Tanjung Pinang Timur 12 ekor, ada juga Tanjung Pinang Barat 6 ekor, dan Bukit Bestari 5 ekor, totalnya 815 ekor. Nah, jadi hewan kurban ini kalau bisa lebih banyak lagi, kalau dikoordinir dengan baik ya, pastinya sangat bermanfaat ya. Dan informasi lebih lengkapnya terkait dengan hewan-hewan kurban yang di kurbankan tahun ini pendengar, bisa Anda baca di rri.co.id tentang sebanyak 815 ekor jumlah hewan kurban di Kota Tanjung Pinang.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Pernahkah kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi? Ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah sadar yang sama seperti saat kita melihat orang sungguhan.

Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

satu pertanyaan besar yang mulai ramai diperbincangkan para pecinta sepak bola. Apakah timnas Brazil bisa menjadi golden team di Piala Dunia 2026? Nama Brazil, National Football Team, menjadi selalu identik dengan kejayaan sepak bola dunia. 5 gelar juara dunia membuat Brazil menjadi negara tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia. Namun, sejak terakhir juara pada tahun 2002, publik Brazil masih terus menunggu generasi emas berikutnya. Kalau melihat skuad Brazil saat ini, banyak pengamat percaya mereka punya modal besar untuk tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Di lini depan, Brazil memiliki pemain-pemain muda bertalenta seperti Vinicius Junior, Rodrigo, dan Endrick. Kecepatan, kreativitas, dan kemampuan individu mereka dianggap mampu menghidupkan kembali gaya samba khas Brazil. Bukan hanya itu, sektor tengah juga diisi pemain berkualitas yang bermain di klub-klub elit Eropa. Kombinasi pengalaman dan usia muda membuat Brazil terlihat semakin matang menuju tahun 2026. Namun, menjadi golden team tentu tidak hanya soal pemain bintang. Brazil juga harus memiliki konsistensi, mental juara, dan strategi yang solid menghadapi lawan-lawan berat seperti Argentina National Football Team, France National Football Team, hingga England National Football Team. Banyak analis menilai tantangan terbesar Brazil justru ada pada stabilitas pemain dan pertahanan. Dalam beberapa turnamen terakhir, mereka tampil atraktif, tetapi sering gagal di fase krusial. Jika para pemain muda Brazil berkembang sesuai harapan, maka Piala Dunia 2026 bisa menjadi momentum lahirnya generasi emas baru. Apalagi turnamen nanti akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan format yang lebih besar dan pertandingan yang lebih kompetitif. Brazil diperkirakan datang dengan perpaduan pemain muda energik dan beberapa sosok senior yang sudah berpengalaman di kompetisi dunia. Pertanyaannya sekarang, apakah mereka hanya akan tampil indah seperti biasa atau benar-benar menjadi tim emas yang mengangkat trofi? Yang jelas, dunia sepak bola punya kejutan. Dan ketika berbicara tentang Brazil, harapan akan lahirnya golden team tidak seperti benar-benar padam. Kita tunggu saja bagaimana perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, kembali kita berjumpa malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ya, pendengar, di line telepon dan juga WhatsApp, Liza terima telepon Anda untuk ada yang request lagu. Dan malam hari ini lagu-lagu tahun 80-90, lagu-lagu mancanegara. Oke, silakan untuk yang ingin bergabung, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu, memori.
1: Ruang berbagi lagu. Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, benar.
2: Dengan Mbak siapa ya, lupa nih.
1: Baliklah, saya balik ya, dadah.
2: Mbak Erita.
1: Erita lagi, baik saya pulang ya, dadah. Bapak selalu salah, saya pulang, saya ngambek. Ya Pak, sama Liza Pak.
2: Apa kabar nih Mbak Liza?
1: Baik, Alhamdulillah. Pak Amsa gimana? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat.
1: Gimana di Jambi? Panas hujan?
2: Kalau di Jambi hujan tadi.
1: Hujan? Ya. Aduh, kok nggak bagi-bagi hujannya ke sini? Sini sih panas.
2: Kalau di sini nih, aku di Tanjung Jabung Timur.
1: Oh iya. Yeah.
2: Hujan juga gerimis sampai sekarang. Dari sore, dari petang tadi nggak sampai sekarang.
1: Alhamdulillah. Hujan-hujan mau denger lagu apa deh, Pak?
2: Ya, gerimis melanda hati.
1: Krimis mengundang.
2: Lagunya ini lagu yang mana ya, lupa.
1: Mancanegara. Apa tuh?
2: Lagu mancanegara ya.
1: Iya, 80-90 apa?
2: Kalau lagu dari Malaysia apa ya, pilihkan.
1: Krimis mengundang lah.
2: Hah?
1: Krimis mengundang. Iya, kan lagi krimis di situ.
2: Iya, krimis. Krimis melanda hati.
1: Gimana?
2: Lagu dari Malaysia, dari Eklim. Siapa Eklim ya penyanyinya? Lagunya apa ya? Judulnya gak tahu nih.
1: Judulnya?
2: Ada Suci Dalam Debu.
1: Boleh?
2: Boleh ya.
1: Boleh,
2: Dalam Debu.
1: Boleh.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuknya Mbak Iza.
1: Iya, terima kasih.
2: Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin, apa juga ya.
2: Kemudian ada siapa ya? Semua pen pro satu tempat ritual dari A sampai Z. Selamat malam, selamat dia beristirahat.
1: Iya.
2: Tentunya Mbak Liza, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi di belakangnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Janjian ya sama Pak Hamzah Yusuf ya. Sama-sama Yusuf nih masuk.
3: Iya, kami udah calling tadi.
1: Oke deh Yusuf, sehat?
3: Alhamdulillah, Mbak Liza sehat?
1: Sehat, Alhamdulillah. Ngenang atau Punggur nih?
3: Saya di Punggur.
1: Oh iya, panas hujan situ?
3: Di sini Alhamdulillah mendung-mendung aja Kak.
1: Mendung-mendung
3: tadi
1: manja?
3: Panas juga. Iya.
1: Oke. Okay. Mau dengar lagu apa?
3: Lagu? Saya minta lagu daripada Ziana Zain, boleh?
1: Bukan lagi. Macam orang Malaysia bercakap. Apa tuh?
3: Madah Berhelah.
1: Waduh, waduh. Oke lah, buat ada siapa?
3: Ada ke?
1: Ada. Kalau tak ada, saya nyanyi.
3: Boleh ke?
1: Eh, tak usah, tak pandai. Buat siapa?
3: Salam yang pertama buat Mbak Liza Andriani. Selamat malam, sama bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga selalu dalam keadaan sehat lah ya.
1: Amin. Yusuf juga.
3: Ya, dilancarkan segala urusannya.
1: Amin.
3: Dan betul lagi ini akan menyambut Hari Raya Idul Adha.
1: Siap, udah siap buat... dikurbankan belum?
3: Korban perasaan aja dulu.
1: Enggak, maksudnya Yusuf udah siap dikurbankan belum?
3: Oh, belum. Belum.
1: Emang Yusuf sapi apa? Oke, terus?
3: Belum. Salam tadi buat Pak Hamzah Yusuf di Jambi, semoga sehat.
1: Amin.
3: Salam buat Kak Sarina, buat Ibu Napsiah di Kijang, buat Mama Dani, buat Ilek juga.
1: Iya.
3: Buat Bunda Putri Malika, buat Kak Dang Merdu ya. Buat Ayang Ucu di Tembleng.
1: Iya. Yeah.
3: Buat Bang, buat siapa? Buat Salam Mesra, siapa namanya? Bang Udin,
1: Bang Udin
3: ya?
1: Bang Udin.
3: Iya, Bang Udin. Buat Bang Uya.
1: Iya.
3: Buat semua aja lah, Kak.
1: Okay.
3: Mohon maaf yang tidak tersenggol. Buat juga buat siapa lagi ya? Buat semuanya aja lah, Kak.
1: Siap.
3: Ya, mohon maaf, beribu-ribu maaf.
1: Sama. Saya maafkan. Yo,
3: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yusuf di Ngenang. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu Memori lewat lagu Mbak Alisa, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang Minahasa kah?
4: Iya, betul.
1: Apa kabar Tajudin?
4: Sehat alhamdulillah, lagi gerimis ini Mbak Alisa.
1: Oh, gerimis, di Minahasa lagi gerimis.
4: Iya, Tanjung Pinang gimana malam ini?
1: Oh, adem-adem aja sih, gak hujan, gak panas. Orang di dalam studio. Oke, aman-aman nggak hujan di sini?
4: Aman ya.
1: Aman. Tajudin hatinya aman nggak nih? Kok kayak nggak aman gitu?
4: Aman, aman.
1: Oh, aman. Kirain kalau nggak aman sih mau dikurbankan aja hari Rabu. Tajudin.
4: Iya.
1: Iya, sehat ya.
4: Sehat. Balisa gimana?
1: Alhamdulillah. Mau denger lagu apa?
4: Lagu apa nih Balisa? Baru mau nih.
1: Oh iya, lagu-lagu mancanegara tahun 80 sampai 90.
4: Mancanegara. Ya dari itu Mbak Lisa dari Stevie B ada.
1: Siapa?
4: Stevie B.
1: Stevie B.
4: Iya.
1: Judul?
4: Thanks for your love.
1: Thanks for your love.
4: Waiting, ya yeah, waiting for your love.
1: Oh, waiting. Waiting for your love. Ntar cari dulu buat siapa dulu lagunya?
4: Oke, buat Double Yusuf tadi ya udah gabung.
1: Double Yusuf bisa. Oke, terus?
4: Iya, Double Yusuf. Terus buat siapa ya yang sering-sering gabung? Kak Sarina, terus Bang Udin. Sebenarnya aku juga dipanggil Udin tapi pakai nama lengkap, pakai Tajudin.
1: Oh iya juga, Tajudin Udin ya juga. Ini saya panggil Taj aja deh. Taj Mahal, salah ya. Taj.
4: Iya, jadi udah bagus lah aku pakai nama lengkap karena kan ada Bang Udin juga yang sering gabung.
1: Iya, nanti salah ketuker nanti ya.
4: Ya biar enggak nanti ya di double kayak Yusuf juga.
1: Dadaku baru ngeh lagi. Iya, oke. Okay. Terus?
4: Buat semua deh yang belum bisa disebutkan juga yang lain-lain.
1: Siap.
4: Ini ada Mbak Lisa?
1: Ada. Stevie B, okay, waiting for your love. Oke.
4: Okay. Ya, buat Mbak Lisa yang jaga kesehatan yang
1: siap.
4: Iya, sampai ketemu lagi Mbak Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya. Pendengar, 3 lagu sudah di request oleh 3 penelpon di malam hari ini. Nanti kita terima lagi telepon Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ada Iklim, Suci Dalam Debu. ada juga Zena Zain, Mada Berhela, dan Stevie V, Waiting for Your Love.

0: saya Meliana Manuhutu. Yuk dengarkan acara Ruang Rindu setiap hari pada pukul 9 hingga jam 11 malam waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Pro 1.

0: Masih Liza terima telepon Anda di 27100 atau di WhatsApp 0811-7789-830. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bali.
0: Malam, iya Ile.
1: Apa, Liza?
0: Ya.
1: Ada kabar yang itu?
0: Liza? Saya?
1: Liza, sehat?
0: Sehat, Alhamdulillah. Iya.
1: Udah makan?
0: Udah makan terus pertanyaannya.
1: Ya kan? Udah kayak Pak Umar. Liza,
0: saya
1: lagu panca kan?
0: Iya.
1: Nah, lagu ini dia, lagu Spring.
0: Spring?
1: Yuk,
0: kasur.
1: Kasur, kasur, jemur yang ini ya, yang apa? Spring ini, spring motor.
0: Spring yang mana?
1: Apa kan dia?
0: Kirain spring kasur loh.
1: Enggak, dia ada gini hati, udah lupa lah.
0: Sampai hati.
1: Ada lagu yang sampai hati?
0: Sampai hati, iya sampai hati. Sampai hati ilek nih.
1: Enggak latihan sama jantung aja.
0: Lain. Ya. Enggak tahu.
1: Nanti ketekan dekat spring,

0: Ah, itu tuh. Karena Budi lagu itu persembahan tuh. Aweng, aweng.
1: Aweng.
0: Aweng.
1: Jadi Budi atau Aweng?
0: Ah, Aweng.
1: Budi atau Aweng? Aweng? Tadi bilang Budi.
0: Yang Budi kan kuping gua sih.
1: Kok jadi Aweng?
0: Makanya.
1: Kan judulnya Budi karena Budi. Kok tiba-tiba Aweng? Udah. Budak pasti ada nunggu nih. Ayo buru.
0: Kenapa? Budi berbalik kerja.
1: Oke, siap. Buat siapa?
0: Buat lagunya. Tunggu tamu untuk Liza yang juga.
1: Iya.
0: Di luar tangga sini ada teman saya.
1: Iya.
0: Itu untuk Pak Budi Anto nih baru pulang dinas kerja.
1: Iya.
0: Yani, Zaki, Abang, Ikip, Budi Ikip. Untuk Adi. Keluarga sama Dika itu untuk Pak Dani, dari Bogor, sama Iwan di Bandung, Aye,
1: Bengkulu, iya.
0: Nah, Bengkulu, Abdi Yusuf, Jambi Yusuf.
1: Budak Sia di Garis Senggol, Budak Sia. Budak Sia di Garis Senggol.
0: Iya. Udah tadi.
1: Oh, udah ya.
0: Makanya dulu dia kuping itu.
1: Iya, ampun. Oke, lanjut.
0: Itu untuk lupa nih gara-gara kalau ingin nggak ngomongnya itu
1: iya untuk, gara-gara Liza lah ya memang Liza tuh
0: Liza itu yang baik
1: lagi terus
0: untuk agak apa di mas Pulo mas Labu juga yeah. Mas Labu mbak Senam lagi juga yang mau cuma Marika mau putih Bondo Samia kita sih aduh udah permata berlian Pak Umar, Pak Udin, Pak Bumi, Pak Irman.
1: Panjang absen ini.
0: Uyak. Tetangganya anu siapa? Anu tetangganya.
1: Siapa?
0: Demang.
1: Oh iya, Pak Demang.
0: Pak Demang.
1: Iya.
0: Yeah. Pak Demang lah. Itu untuk Bu Ani, Bunda Sulami. Sulami.
1: Sulami jangan salah lagi Anda ya.
0: Sulami yang saya aku ragu. Tapi itu Sulami kan, Sulami.
1: Iya.
0: Untuk. Nanti Pak Deli sudah menabung dengan Deli.
1: Iya.
0: Dari mana dulu lagi Pak Deli ya mah ibu, mama mau Ausi. Untuk Dazil.
1: Iya.
0: Untuk LA, untuk Liza.
1: Siap. Siap.
0: Ya. Hah? Kalau balik tinggal ke warung.
1: Hah?
0: Tinggal ke Kakao.
1: Ngapain Kakao?
0: Tahun tak lebih jauh.
1: Oh, enggak lah. Itu aja.
0: Udah tinggal aja.
1: Iyalah.
0: Bisa.
1: Ya.
0: Ya. Hat.
1: Kan udah tadi. Apa sih, Le?
0: Duduk.
1: Iya. Siap. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ile. Halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori riwayat lagu.
1: Lama tak mendengar suaranya. Waalaikumsalam Ibu Nafsia. Lama tidak bersua, sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Gimana dengan Liza sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Hari raya cepat-cepat gimana nih Bu Nafsia? Udah siapin apa? Rabu hari raya
2: ilek
1: loh.
2: Itu tadi ngejek ilek tuh tadi cepat lah nanti gerobak barasannya hilang diambil orang.
1: Iya. Oke deh Bu.
2: Memang lah ilek tuh.
1: Aduh, rusuh ini, Lek.
2: Ilek.
1: Ibu.
2: Ya.
1: Lebaran masa apa nanti, hari Rabu?
2: Emang mau datang ke rumah?
1: Kerja saya, Bu. Semua udah di sini.
2: Kalau mau datang ke rumah, ditunggu nih.
1: Ah, enggak lah. Nanti disebeli, Liza. Nanti Liza sebeli.
2: Bikin lontong.
1: Takut
2: bikin
1: lontong disebeli.
2: Masa oper ayam.
1: Enggak usah repot-repot. Minta sapinya aja.
2: Oh iya.
1: Enggak canda. Ibu mau denger lagu apa? Mau denger lagu apa, Bu?
2: Oscar Aris.
1: Apa tuh?
2: Palomi.
1: Bentar ya. Oscar Aris, Palomi.
2: Palomi.

0: Ntar cari dulu.
1: Biasanya si Anda, Liza.
0: Iya, iya. Ntar ya. Ya, buat siapa?
1: Salam-salam ya buat Yusuf tadi ya. Terima kasih sup senggolannya.
0: Ya, terus?
1: Tadi itu ikut fotokopinya, lihat aja lah tuh udah lengkap tuh.
0: Panjang
1: udah lengkap
0: ya.
1: Banget tuh.
0: Panjang
1: udah lengkap
0: ya.
1: Banget tuh, lihat iya. Tuh, iya tuh.
0: Bener, contekannya banyak dia.
1: Ya, enggak ada kurangnya tuh, udah lebih-lebih lah tuh ilek tuh.
0: Lebih-lebih, oke. Terus?
1: Salam lah buat semuanya Liza ya, terutama buat Liza.
0: Makasih.
1: Buat Yusuf, buat Kak Merica, buat yang Ucu, buat Bunda Sulami.
0: Iya.
1: Dari, ini penelpon kelima ya Liza ya?
0: Iya.
1: Sampai terakhir semua nanti disenggol ya Liza.
0: Siap.
1: Assalamualaikum, terima kasih Liza.
0: Sama-sama Ibu, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam. Ya, Bu Napsiah yang ada di Kijang ya. Baik, di belakang Bu Napsiah masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aye.
2: Aye.
0: Aye. Sehat warga Bengkulu.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
2: Sehat. Puasa juga lancar.
0: Alhamdulillah. Puasa hari ini ya. Besok puasa lagi ya.
2: Ya, insyaallah.
0: Masya Allah. Sehat-sehat. Oke, mau dengar lagu apa nih, Bang Aye?
2: Dari Masafumi Kawamoto ya.
0: Waduh, tunggu, saya nyontek dulu. Masa apa?
2: Masafumi Kawamoto.
0: Kumi.
2: Masafumi, Fumi ya.
0: Mantap. Oh, Fumi. Aduh, saya nggak tahu ya. Jepang ya.
2: Masafumi.
0: Oh, Masafumi Goto.
2: Kawamoto, bukan Ajinomoto ya.
0: Aduh, saya nggak ngerti bahasa Jepang lagi. Iya, yang mana tuh?
2: Masafumi Kawamoto, lagunya terlalu manis ya.
0: Kok terlalu manis?
2: Iya, itu versinya Masafumi Kawamoto kan ada itu lagu Jepangnya terlalu manis.
0: Oh, tapi bahasa Jepang kan?
2: Bahasa Jepang.
0: Oh,
2: biar
0: gitu.
2: Biar cepat dimengerti gitu. Kalau saya sebutin judul nanti malah repot lagi.
0: Gitu. Bentar, saya cari dulu buat siapa? Aduh, nama penyanyinya saya nggak ngerti nih, nggak pernah soalnya muterin lagu dia.
2: Iya, memang belum pernah itu. Kalau Mbak Erita sudah saya kasih PR.
0: Oh, nah, suka ya ngasih PR ya.
2: Gilirannya nih Mbak Lita.
0: Suka kali ngasih PR ya.
2: Nah, bukan di sini aja, di RRI lain juga begitu.
0: Siap.
2: Barusan juga diranai sama Bung Adi juga.
0: Siap.
2: Gitu ya.
0: Buat siapa?
2: Tunggu dulu, lagunya udah deal belum di sana? Buat siapa itu gampang kalau bagi saya, bisa.
0: Lagi nyari.
2: Apalagi sudah ada cover boy tadi gitu.
0: Cover
2: ya.
0: Boy? Ile.
2: Ya.
0: Apa itu jarinya gimana Masafumi Kawamoto? Langsung ya. Judulnya terlalu manis gitu.
2: Iya, maksudnya itu kan terlalu manis, ada kan lagu Jepangnya itu versinya Masafumi Kawamoto. Nah, kan gampang itu diklik. Kalau saya sebutin lagi judulnya kepanjangan.
0: Aduh, kok nggak nemu ya? Tunggu ya, adanya ini yang Dewa 19.
2: Yang Bumerang. Dewa 19 itu yang separuh nafas ya?
0: Iya, separuh nafas ada nih.
2: Kalau itu ketemu ya?
0: Ketemu, kalau terlalu manis mana ya?
2: Masih loading ya kalau terlalu manis. Oke deh, separuh nafas aja gitu ya.
0: Separuh nafas ya? Ngap-ngap
2: ya.
0: Dong.
2: Yeah.
0: Oke, siap. Berarti dia bahasa Jepang dia ya? Saya belum pernah dengar nih.
2: Iya, dengar lah nanti pokoknya.
0: Siap,
2: gitu.
0: Siap.
2: Kalau yang dari Pelangi itu sudah diputar sama Mbak Erita.
0: Oh gitu, baik. Ya. Oke, ditunggu
2: berarti,
0: lagunya.
2: Berarti di terlalu manis di celeng dulu ya?
0: Iya. Yeah. Gak manis, berarti pahit dia. Pahit berarti, gak manis.
2: Iya. Yeah.
0: Oke,
2: nanti selebihnya mungkin Pak Umar bisa mobilisasi ya, atau Bang Udin ya.
0: Iya.
2: Yeah. Sebabnya kalau sudah ada cover boy kita itu sudah ini semua gitu, merangkup semua gitu ya. Nah, Pak apalagi kalau ada di backing Mak Dani sama yang lucu udah tambah itu. Tadi sama ini siapa ibu siapa tadi?
0: Napsia. Pertem-
2: Napsia. Ibu Napsia. Nah, ini lama juga nih nggak kedengaran ibu Ika ini. Marika kemana ini? Saya kira itu aja Mbak Isa.
0: Oke. Okay.
2: Sukses selalu buat Anda.
0: Sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga lagu sudah kita terima. Tiga lagu akan Lisa puterin dulu. Dan nanti akan Lisa terima lagi telepon Anda di 2700 atau di WhatsApp 0811 7789830. Tapi kita ke lagu dulu ya. Ada Spring, Karena Budi Ku Jatuh Hati buat Ile. Ada Oscar Harris ya, Follow Me buat Ibu Napsi ya. Dan ada Masafumi Kawamoto, bukan Ajinomoto. Separuh Nafas ya, cover dari Masafumi. Oke, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita ke lagu dari Spring dulu, Karena Budi Ku Jatuh Hati.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

0: Kawamoto, penyanyi Jepang ya. Musisi independen asal Jepang yang sering mengcover lagu-lagu populer Indonesia. Tapi tadi ternyata bukan versi Jepang ya, versi Indonesia ya dia bawanya ya. Fasih banget suara versi Jepang, versi Indonesianya. Ya sudahlah. Buat Bu Nafsi tadi judulnya tadi adalah Song for the Children ya. Lagu dari Oscar Harris tahun 80-an yang sudah Liza puterin, semoga terhibur. Kita terima lagi telepon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Malam. Iya, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Sehat Mbak Liza?
0: Sehat, Mbak Dani gimana? Sehat?
1: Alhamdulillah, baru siap makan, Mbak.
0: Alhamdulillah, kenyang. Lebaran gimana? Masak apa?
1: Besok, besok apa?
0: Lusa ya, masih lusa ya. Oke, leh.
1: Masak apalah besok, Mbak? Apa yang dimasak?
0: Jangan korban perasaan ya, Mbak Dani ya.
1: Itu yang terutama itu.
0: Aduh, bosan, jangan. Mbak Dani. Janganlah korban perasaan.
1: Cukup aja nanti besok lusa aja ya. Tapi aja yang perasaan.
0: Iya, oke lah. Mau denger lagu apa ini, Mama Dani?
1: Lagu apa ya Mbak Liza ya? Tahun berapa?
0: 80-90.
1: Manca ya?
0: Iya.
1: Mbak Liza aja lah, pilih lah, terserah Mbak Liza.
0: Lagi pusing ya.
1: Lemak mood nih.
0: Oh iya, siap. Buat siapa lagunya?
1: Terutama Mbak Liza.
0: Terima kasih. Iya. Iya.
1: Cuma sama Mbak Liza.
0: Agak putus-putus suaranya tapi nih.
1: Iya.
0: Aduh. Okay.
1: Kangen sama Mbak Liza.
0: Oh, kangen sama Mbak Liza, masya Allah. Makasih, ada yang kangen juga.
1: Sudah berapa minggu ketemu Mbak Liza ya?
0: Oh iya, masa sih?
1: Iya, kereta nggak ketemu Mbak Liza lah kalau Mbak Dani ketergeletak.
0: Oh ya Allah, sekarang udah sembuh kan?
1: Alhamdulillah, baru siap makan.
0: Alhamdulillah, saya sehat ya.
1: Insya Allah, mudah-mudahan kita selalu.
0: Amin.
1: Setiap hari.
0: Buat siapa lagi?
1: Lagunya terutama buatnya Bunda Sulami, Putih Mari, Pak Umar.
0: Iya.
1: Hamzah Husub, Husub di Jam, Husub, Bang Lukman, iya. Kak Ani, Ruan, lupa juga Bung Aye, Mbak Epi. Aye.
0: Harus gitu. Harus aye. Oke. Terus
1: buatnya Bunda Serasi, buatnya si Uncle Gafar.
0: Iya.
1: Buatnya satu untuk semua lah tanpa terkecuali.
0: Siap ada nih.
1: Satu. Ya. Ya Mbak Riza, iya. Semoga Mbak Riza pulang hati-hati ya.
0: Iya, Mbak Dani, makasih ya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dani di Kijang ya, di belakangnya lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jauhnya. Alhamdulillah sehat. Ya bertanya, sehat ke?
2: Karena sini sehat Bu.
0: Hah? Lagi
2: sehat Bu, sehat. Ibu lagi di mana sekarang Bu?
0: Lagi di rumah saya.
2: Oh, bukan di lokasi Bu?
0: Enggak, lokasi apa TKP?
2: Lokasi perumahan kemarin Bu, mau cari.
0: Oh, lagi jualan rumah, baik.
2: Ibu kan cari kontrakan, saya bilang ada di perumahan Permata Sari.
0: Baik, baik.
2: Jadi kontraknya Bu?
0: Jadi. Gratis kan?
2: Nggak ada DP-nya, harus 5 juta dulu Bu DP-nya.
0: Aduh, katanya gratis, gak jadilah. Dah jangan ngadi-ngadi, Mau dengar lagu apa?
2: Malamnya lagu apa kita bisa?
0: Lagu 80-90, lagu Mancanegara.
2: Mancanegara ya?
0: Iya, saya.
2: Kalau itu saya enggak lagu ini lah.
0: Saya tak nak. Saya nak lagu ni, saya tak nak. Apa tu? Ya, ya, ya. Ya, saya. Apa tu?
2: Saya ni jangan dididik. Kalau dididik nanti saya lebih pintar lagi.
0: Oh ya, jangan. Okey, lanjut buat siapa?
2: Nah, lagunya ni dulu. Kasih-kasih orang muda gitu.
0: Apa tuh?
2: Judul lagunya Kasih Orang Muda gitu.
0: Kasih Orang Muda. Tapi lagu dari mancanegara.
2: Dari Malaysia atau mancanegara seberang?
0: Oh, kan? Malaysia. Kasih orang muda aja.
2: Iya, dari Fahrenheit ya.
0: Bentar ya. Oh. Iya, iya, iya, iya. Ada. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Buat siapa?
2: Lagi bisa apa lagi?
0: Hah?
2: Lagi harus apa lagi? Saya ngomong apa lagi? Udah request lagu. Jadi
0: salamnya buat siapa?
2: Oh, salam. Oh, ada salamnya naga ya.
0: Hei.
2: Oke, rasanya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Lisa.
0: Saya.
2: Salam. Lisa tahu tak ini apa perbedaan buku sama Lisa gitu?
0: Oh, ngantuk.
2: Buku sama Lisa, perbedaan buku.
0: Tak ada beda.
2: Masa enggak ada beda?
0: Dede, buat siapa?
2: Halo. Nah, saya kasih penjelasan dulu.
0: Oh, ya. Iyalah.
2: Bedanya buku sama Liza, ya kalau buku itu gudang ilmu, Liza. Paham kan gudang ilmu, kan? Nah, tapi kalau Liza gudang rindu, gitu kan?
0: Oh, nyom. Dah, buat siapa lagunya? Tak mempan sama saya. Dah, buat siapa burung? Astagfirullahaladzim, sukunya dia. Allahu Akbar, igelinya dia. Udah, astagfirullahaladzim. Udah. Ucap, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar.
2: Allahu Akbar.
0: Udah. Minum dulu. Astagfirullahaladzim. Dah.
2: Salamnya buat Liza, saya selalu bagi selalu.
0: Siap. Amin.
2: Ada buat Kang Umar, Pak Umar juga, Pak Gumi, yang kawan-kawan. Sudah lama tak gabung ni Liza gitu kan.
0: Oh ya. Yeah.
2: Ah, untuk Bunda Permata, Bunda Terasih.
0: Siap.
2: Ya. Mama Belian juga. Kadang Marlu, Ayang Lucu, ini Anjang ya. Oke lah, yang kemarin salam satu untuk semua.
0: Siap.
2: Yang sakit kecil doang cepat sembuh.
0: Siap.
2: Mohon maaf dari batin, Liza.
0: Sama-sama.
2: Lain kali itu kalau beli buku, lihat dulu. Cari buku gudang ilmu ya.
0: Nyam. Udah ya. Dah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai batuk-batuk kan, Bang Gafar. Itulah. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, malam.
0: Malam. Apa kabar, Pak? Iya. Lama tak bersua. Kemana aja, Pak?
3: Kan saya teh baru ini.
0: Apa,
3: baru
0: Pak?
3: Pulih. Ya, baru pulih.
0: Oh, Pak sakit. Pantaslah lama tak nelpon.
3: Diare saya tuh kan.
0: Oh, Akbar.
3: Sempat dirawat sehari semalam saya di rumah sakit.
0: Amin. Tapi sekarang udah cukup pulih, sehari. Ya?
3: Udah 99%
0: alhamdulillah.
3: Itu aja.
0: Oke lah. Pantaslah lama tak nelpon.
3: Iya, karena semua tangan telepon.
0: Iya, Bapak. Oke, mau dengar lagu apa, Pak, malam ini?
3: Lagu dalam negeri?
0: Luar negeri, Pak.
3: Oh, yuk, dikiranya dalam negeri bisa, luar negeri ya. Oke, luar negeri mah itu Everything I Do aja lah.
0: Yang Brian Adam ya, oke.
3: Iya, itu
0: siap.
3: Aja. Everything I Do.
0: I Do It For You, siap. Buat siapa lagunya?
3: Don't Forget Me.
0: Iyalah tuh. Buat siapa?
3: Mama Dani yang sudah masuk
0: benda
3: sekarang. Bukan Mama Dani sekarang. Yang dulu bukan Mama Dani sekarang.
0: Lagu
3: bukan,
0: kali ya. Mama Dani yang dulu bukanlah yang sekarang.
3: Sama Bunda Epa Ajijahnya ya.
0: Iya.
3: Keluarga semoga sehat semuanya.
0: Amin. Bapak juga
3: buat
0: ya.
3: Buat yang Ucu juga. Bunda Sialsi.
0: Iya.
3: Ada siapa? Bunda Permata,
0: Ya.
3: Nah, siapa Nenek Berlian, siapa namanya tuh?
0: Iya, Kak Berlian. Berlian.
3: Buat Pak Andi Yudhistira, ada juga Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Pak Yusuf di Batam. Kemudian kemudian setelah Pak Yusuf dia kepada Bang Gapar, Bang Kubis, Pak Herman juga kapten kesebelasan Ruang Rindu itu adalah Pak Umar.
0: Iya, belum masuk Pak Umar.
3: Sama ini ya, buat ibu, buat siapa lagi, buat ibu siapa? Pokoknya buat ibu-ibu semuanya aja ya, ibu yang lagi mendengarkan, ibu.
0: Baik.
3: Ibu-ibu, bapak, bapak, nona-nona, akang-akang, teteh-teteh, mbak-mbak, pokoknya mah.
0: Semua yang ada di sini.
3: Semuanya aja, ya.
0: Oke.
3: Okay. Tidak disebut satu persatu, karena waktu sedikit lagi. Siap. Bukan takut kehabisan pulsa, bukan. Ini waktu, takutnya kehabisan waktu, entar yang nggak bisa masuk, ya. Oke, itu aja, Mbak Liza.
0: Iya, Bapak. Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tiga penelpon sudah kita terima. Kita ke lagu lagi ya pendengar. Buat Anda yang ingin bergabung masih bisa nanti. Tapi ya, kita dengarkan dulu tiga lagu yang sudah di request ya. Buat pemanda ini, Liza pilihin lagu ini aja lah ya. Bentar, sekalian sama ini ya. Liza bacakan dulu WhatsApp nih dari Oma Sulami. Iya, yeah. Malam Mbak Liza, malam Oma, waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mau senggol-senggol, pendengar radio Pro 1 semuanya tanpa terkecuali. Lagunya The Power of Love, Celine Dion. Salam sehat buat Mbak Liza sekeluarga, amin. Dan terima kasih atas senggolannya buat yang selalu menyenggol saya, kata Oma Sulami. Iya, yeah. Oke, okay, lagunya The Power of Love nanti ya, Celine Dion ya, Bu apa Oma Sulami ya. Terus ada juga dari Super Wiyoto ini ya. Bapak atau mas atau abang atau apa sama ngilnya. Ya, salam kenal Kak Liza katanya. Bilang Mama Dani besok masa bodoh aja. Masa bodoh beda ya. Gak bisa dimasa. Oke lah. Iya, dari Super Wiyoto ya. Kalau di sini namanya ya. Saya gak tahu nih apakah bapak, ibu, abang, kakak ya. Tapi kayaknya laki ya kayaknya ya. Iya, ditunggu. Buat Mama Dani semoga mendengarkan ya. Disenggol nih sama Super Wiyoto. Satu lagi Liza bacakan dari Bu Hani. Wah, malam, waalaikumsalam Bu Hani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Katanya request lagu dari Nani Sugianto, memori Januari. Sudah Mei ibu. Sudah Mei, pengennya memori Januari ya. Iya, salam-salam buat Mbak Liza, sekeluarga, semoga sehat dan bahagia selalu. Untuk Bunda Isal, salam kenal. Terus buat Bang Udin, Kak Deli, Pak Hamzah Yusuf, Pak Irwan, Mas Prabu, Teh Dinda. Ada Pak Ai, ada Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Els, dan Nona Fika di Manado. Bunda Permata, Eyang Ucu, Bang Ile, Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ. Mak Cik Ma, Eyang Ucu, dua kali ya Ucu ya. Dan fans RD Mas saja berada, semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Oke, okay, thank you Bu Hani di Sultan Sulaiman. Itu namanya Pak Demang Kaliza Suparyoto alias Pak Demang. Oh iya Bang Uya, terima kasih Bang Uya informasinya. Belum sempat sama Liza nih soalnya nih. Iya, tadi Pak Demang ya ternyata ya. Oke, Pak Demang, salam kenal juga Pak Demang. Dapat info nih dari Bang Uya. Ya itu tadi Pak Demang katanya. Kabarnya fans lama ya. Wah, selalu bergabung kembali. Liza baru di sini. Salam kenal buat Pak Demang. Oke, kita ke lagu dulu ya. Nanti akan Liza bacakan lagi WhatsApp Anda dan juga terima telepon Anda lagi. Lagu dari Farehe dulu ya, Liza puterin ya. Kasih Orang Muda. Nanti juga akan ada lagu dari Brian Adam ya, dan juga ada The Power of Love. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selain dengan pendengar dengan judul Power of Love. Selamat malam untuk Anda yang saat ini baru bergabung ya. Ingin request lagu? Boleh ya. Lagu tahun-tahun 80-90 untuk mancanegara? Silakan di telepon dan juga WhatsApp sudah Liza buka kembali untuk Anda. Selamat malam juga untuk Pak Kumis di Lingga. Halo Bapak, waalaikumsalam. Katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dari Pak Kumis nih, salam pertama buat Liza. Terus buat Liza QQ. Sarina QQ, Liza mah enggak QQ ya, Bapak. Terus buat Bang Gafar enggak pakai QQ. Buat Kang Irwan, ada Mak Dani,

0: Nyanyinya dari George Michael nanti ya. Baik, di line telepon dan juga WhatsApp kembali Liza terima untuk malam hari ini pendengar. Untuk ada yang mau dengar lagu-lagu mancanegara ya. Lagu Malaysia boleh kan? Tadi lagu Jepang juga boleh ya. Ya pokoknya bukan lagu Indonesia gitu ya. Lagu di luar Indonesia. Mau ikutan aja, mau denger-denger salam-salam aja juga boleh. Silakan di line telepon dan juga WhatsApp ya. Kalau tidak bisa telepon bisa juga kirim pesan nih, seperti tadi ada Oma Sulami ya. Ada Bu Hani juga tadi, lagunya ikutan aja enggak apa-apa ya, Bu ya, karena lagu yang di request itu lagu Indonesia, enggak bisa Lisa puterin. Ada Bang Uya juga, ada Pak Kumis juga. Dan semua yang lagi mendengarkan Prosatu era Tanjung Pinang. Oh, terputus ya. Baik, dicoba kembali di line telepon dan juga WhatsApp. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Gimana nih lebaran nanti pendengar? Apakah sudah ada persiapan? Boleh juga cerita-cerita ya. Apa yang mau dikorbankan lebaran nanti? Jangan perasaan ya. Kalau Bang Lukman nih apa nih yang mau dikorbankan Bang Lukman? Halo Bang Lukman.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Lukman.
1: Assalamualaikum Mbak Liza.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bang?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Apa yang mau dikorbankan nanti hari Rabu? Perasaan.
1: Korban perasaan aja.
0: Aduh, kasian sekali. Akhirnya mau denger lagu apa?
1: Lagu Satu Nama Tetap di Hati aja lah.
0: Waduh, Satu Nama Tetap di Hati. Setia dong berarti ya.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat Liza ya, selamat malam, selamat tugas.
0: Terima kasih.
1: Pokoknya salam satu buat semuanya adalah. Itu aja Mbak Liza.
0: Oke.
1: Okay. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Lukman di Teluk Bakau. Agak ngantuk mungkin ya Bang Lukman ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Nisa.
0: Hai, apa kabar Teteh? Lama tidak bersua Teteh Dinda.
2: Alhamdulillah, akhirnya dapat juga.
0: Iya, lama sekali tidak bersua kita.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Seneng banget.
0: Sama. Sehat Teteh Dinda?
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Alhamdulillah, barakallah.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
2: Sudah baik ya.
0: Bogor hujan gak?
2: Hari ini rada mendung. Kemarin yang durasi hujannya tuh lumayan dari jam bukan jam. RRI enggak punya jam. RRI punyanya pukul.
0: Dari pukul jangan pukul-pukul sakit kalau pukul-pukul.
2: Iya, kalau bilangnya jam salah, harus pukul gitu. Katanya. Itu dari pukul 14 sampai tengah malam sampai dini hari.
0: Masya Allah. Sejuk
2: itu.
0: Sejuk tuh.
2: Hari ini enggak terlampau terik, tapi ada mendung, hujannya rintik-rintik aja sih.
0: Oh ya. Yeah. Oke, okay. Gerimis-gerimis
2: aman ya.
0: Aman.
2: Syukur lagi. Besok insyaallah jangan lupa puasa Arafah ya.
0: Iya, insyaallah puasa Arafah besok. Waduh. Apa yang mau dikorbankan ini? Apa yang mau dikorbankan?
2: Kalau belum mampu tahun ini, insyaallah tahun depan. Tapi jangan juga, kalaupun belum mampu tahun ini, jangan juga korban perasaan gitu ya.
0: Kalau Bang Luma tadi korban perasaan katanya. Akhirnya Teteh Dinda.
2: Lagu mancanegara atau Indonesia?
0: Mancanegara.
2: Tahun
0: 80-90-an?
2: 90-an.
0: 80-an boleh?
2: 80-90?
0: Iya. Ayo.
2: Aduh, tunggu. 80-90 ini banyak.
0: Ayo apa?
2: Udah ini aja deh. Dari Ronan Keating udah naik belum?
0: Ronan Keating?
2: Nggak pakai R, Keating.
0: Oh Keating ya, oh kira dia keriting. Ronan
2: udah naik belum?
0: Ronan belum, lurus ya? Ada ya saya. Yang mana tuh?

0: Udah di bonding, di rebonding.
1: Rebonding. Yeah. If tomorrow atau when you sonating atau apa?
0: Dua-dua teteh suka, tapi
1: sama.
0: When you say nothing at all.
1: Okay, siap bungkus. Okay. Buat siapa?
0: Bungkus, iya. Karetnya dua, tapi ikatnya nggak usah kenceng-kenceng gitu ya.
1: Sakit ya kalau kenceng-kenceng ya.
0: Pulang nanti hati-hati ya cantiknya.
1: Oke teteh, siap.
0: Oke, teteh mau jumpa, selamat malamnya antaranya untuk yang baru landing siapa?
1: Barusan ada Bang Lukman.
0: Siapa?
1: Bang Lukman.
0: Apa?
1: Lukman.
0: Nggak kedengeran.
1: Lukman. Lukman.
0: Oh Bang Lukman, ya Allah ya Rabbi, sampai dieja. Bang Lukman selamat malam,
1: yeah.
0: Bang Pudin juga selamat malam, Pak Kumis, yeah. Ada Bang Gafar, sahadenya, siapa lagi ya? Ada Ile, ada juga, ada juga Bang Andi Yudhistira, ada Bung Yusuf, Mak Dani, yang lucu, ada Kakak Berlian dan Ibu Hani.
1: Yeah.
0: Next deh untuk yang lainnya.
1: Siap. Iya, teteh.
0: Iya. Malam, bye bye.
1: Bye bye. Terima kasih buat Teh Dinda ya, yang dari Bogor. Oke lah, tiga lagu sudah ngantri nih, kita ke lagu dulu ya. Ada George Michael buat Tika tadi. Terus ada juga satu nama tetap di hati buat Bang Lukman dan juga ada Ronan Keating ya. When you say nothing at all buat Teh Dinda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Ya, pendengar, dimana saja berada lagu dari Lina Richie ya. Hello, baru saja kita dengarkan. Dan ini mengantar kita ke akhir acara Ruang Rindu untuk malam hari ini ya. Tadi lagunya buat Ibu Mia yang sudah request, semoga terhibur ya. Katanya gak bisa tidur, mau dengar lagu Hello dari Lina Richie sudah diputerin. Semoga habis ini bisa tidur ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk kalian sudah bergabung di Ruang Rindu dari jam 10 tadi alias pukul 21 ya, dari pukul 21 alias pukul jam 9 hingga saat ini pendengar. Dan untuk yang tidak bisa bergabung di malam hari ini, bisa ikutan lagi di esok malam bersama penyiar yang lainnya. Setelah ini pendengar, masih akan kami hadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda, menemani istirahat Anda di malam hari ini. Semoga tidurnya nyenyak. Jangan lupa baca doa untuk yang besok mau puasa Arafah. Jangan lupa baca doa, apa niat puasanya. Semoga gak telat bangun sahurnya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

dendam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: Satu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam sejarah Piala Dunia, menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan

dalam sejarah Piala Dunia. Menjadi tuan rumah tidak berarti harus menjadi juara. Bermain di kandang sendiri memang mendapat dukungan besar dari supporter, tetapi juga menghadirkan tekanan yang sangat tinggi. Banyak negara sebagai tuan rumah justru gagal melangkah jauh, bahkan tersingkir lebih awal. Hal ini membuktikan bahwa di Piala Dunia, semangat pendukung saja tidak cukup tanpa kerja keras dan performa terbaik di lapangan.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: kejap.
1: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Pak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: tengah hiruk pikuk dunia yang berlalu, renungkanlah tentang akhirat yang abadi dan nyata. Di sana, segala amal kita akan dihitung. Tiada yang tersembunyi dari pandangannya. Saat matahari terbenam dan malam tiba, renungkanlah tentang perjalanan akhirat yang panjang. Tiada harta, tahta, atau kekuasaan yang bisa kita bawa. Hanya amal perbuatan yang akan menemani kita di sana. Seperti embun pagi yang hilang oleh mentari, kehidupan dunia pun akan berlalu tanpa terasa. Namun, akhirat tetap berdiri teguh dan abadi, menanti kedatangan jiwa yang kembali pulang. Hiduplah dengan hati yang tulus dan bijaksana. Jadikan setiap langkah sebagai bekal di akhirat kelak. Renungkanlah tentang kebesaran dan kemurahan Allah Ta'ala yang menjadikan kenikmatan abadi bagi hamba-Nya yang taat. Bila lelah melanda dan kegelapan menghampiri, renungkanlah tentang cahaya yang terpancar dari akhirat. Di sana, semua kesedihan akan sirna dan berakhir, digantikan oleh sukacita yang tiada tara. Merenung tentang akhirat, temukanlah ketenangan. Rangkullah dengan lembut jiwa yang haus akan kebenaran. Berpeganglah pada iman dan amal yang terus bertumbuh, agar di akhirat nanti kita berjumpa dengan kebahagiaan yang abadi. Percayalah, setiap merenung tentang akhirat akan membawa makna, melambungkan jiwa ke dimensi yang lebih tinggi. Jadikanlah hidup ini sebagai persiapan untuk perjalanan panjang menuju surga yang kenikmatannya kekal dan abadi.
1: Dengan yang saja berada, sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita dengarkan dulu pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 27 dan 32 yang akan dibacakan oleh Bagus Aditya.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa tanggal 26 Mei tahun 2026 kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali menyapa Anda di Tanjung Pinang Pagi ini di edisi Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Ardian Huta Barat. Untuk mengawali jumpa kita malam di kesempatan pagi ini, maksud kami, kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Qur'anil Azim dibacakan oleh Kori Egi Rianto, membacakan surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 185, dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Enggak, aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

0: Satu.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali berjumpa dalam siaran Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan di kesempatan hari ini kita juga sudah hadir bersama Ustadz Muktafin Trungkono yang sudah bersiap untuk menyampaikan tausiah berjudul Renungan.

0: Kami silakan, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'amati wa raditu lakumul islama dina. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran kita Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menambah-nambah kenikmatan yang telah diberikan dan kita mampu memanfaatkan kenikmatan itu dengan semestinya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tepatnya ya tanggal 9 Dzulhijjah ya bersamaan dengan 26 Mei. Nah, di antara hari-hari ya 10 hari di awal Dzulhijjah adalah merupakan hari-hari yang indah, hari-hari yang sangat mulia ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ma min ayyamin a'dhamu indallah wa la ahabba ilahi al-amalu fihinna min hadhihi al-ayyamil usr. Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan sangat dicintai oleh Allah ketika ada amalan-amalan yang dilakukan di dalamnya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Salah satunya yang menjadikan hari-hari ini utama dan luar biasa karena ada, salah satunya adalah ada hari Arafah. Dan ketika hari Arafah itulah prosesi pokok, prosesi puncak hujjat atau para haji sedang wukuf di Arafah. Nah, inilah yang menjadikan keutamaan hari-hari ini. Ya. Maka mari kita mengambil hikmah apa keistimewaannya hari Arafah. Ya, sehingga menjadi salah satu ikon, salah satu yang menjadikan hari-hari 10 awal Dzulhijjah menjadi hari yang sangat mulia dan utama. Yang pertama, di hari Arafah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang berkenaan dengan kesempurnaan agama ini, Al-Islam. Yaitu sebagaimana yang difirmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di hari inilah aku sempurnakan untukmu agamamu dan aku sempurnakan untukmu kenikmatanku dan aku ridhoi Islam sebagai agama ya. Orang Yahudi ya, ketika mendengar ayat ini mereka menanyakan kalau itu diturunkan kepada kami maka hari diturunkannya itulah akan kami jadikan hari rayanya, menjadi hari raya. Artinya sebuah kehormatan yang sangat luar biasa. Ya, karena memang ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Ya, sedang wukuf di Arafah. Kemudian yang kedua, ya, di hari Arafah inilah menjadi hari ampunan atau pembebasan yang paling banyak ya, manusia dari neraka.

0: pembebasan.
1: Ya. Ya, tentunya pembebasan dari neraka ini adalah satu hari yang sangat diidam-idamkan, apalagi orang yang dipenuhi dengan ya siksaan ketika di neraka. Maka untuk itu hari-hari yang sangat mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma min yawmin aktsara min ayyu'ataqallaha fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Ya, tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari setiap hamba dari neraka dari dibandingkan hari Arafah. Jadi di hari Arafah inilah betapa banyaknya di antara orang-orang yang disiksa di neraka dibebaskan. Ya. Tentunya kita sangat berkepentingan. Ya. Kita punya saudara, kita punya orang tua, dan kita sendiri juga sangat mengidam-idamkan bagaimana nantinya kita dibebaskan dari siksaan. Maka alangkah baiknya disinilah waktu kita banyak merenung. Kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang suasananya ya berbeda ya. Ketika dibandingkan dengan Ramadan luar biasa karena memang secara bersamaan orang-orang begitu semangat ya. Tapi ketika kita di Dzulhijjah ini ya. Yang memang sangat antusias dalam melaksanakan ibadah adalah ya orang-orang yang sedang berhaji ya secara bersamaan kolektif bersamaan melaksanakan ibadah haji di sana. Maka kita bersamai kita yang ada di tanah air. Kita yang ada di negeri-negeri kita sendiri. Mari ya betul-betul memanfaatkan kesempatan ini. Ya. Sejak kemarin ya para hujjah telah menuju ke Arafah. Ya. Dan mari frekuensinya kita kuatkan ya. Bagaimana kita ikut merasakan mereka di sana. Bagaimana kita lebih serius ya memanfaatkan waktu-waktu kita di hari-hari wabil khusus di hari Arafah ini kita manfaatkan untuk memperbanyak ya, ibadah kita. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga adalah di hari-hari inilah kesempatan ya, untuk memperbanyak doa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyak doa dan munajat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ya negara kita ya ini masuk di hari libur. Bagaimana hari libur ini kita manfaatkan lebih baik. Ya. Lebih banyak untuk zikrullah, lebih banyak untuk doa. Dan insyaallah kita bersama sedang berpuasa Arafah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, "Khairud du'a du'a'u yauma Arafah." Ya. Sebaik-baik doa adalah doa ya, di hari Arafah. Kita sedang membersamai saudara-saudara kita sedang di Arafah. Dan yang dilakukan di sana ketika wukuf ya, memperbanyak doa, memperbanyak amalan yang baik, memperbanyak doa. Maka kita juga mestinya ya, kita memang mungkin ada di antara kita yang sudah pernah di sana dan yang belum sampai ke Arafah. Bagaimana ruh Arafah itu kita bawa ke negeri kita, ke kampung kita, ke rumah-rumah kita ya, dan kita manfaatkan untuk memperbanyak doa ya. Ya, di antara ya doa yang ya dianjurkan ya, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ya, bentuk zikir yang dianjurkan ya, tentunya kita bisa banyak yang bisa kita lakukan ya, banyak kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir, dan juga termasuk kita tilawah Al-Quran itu juga bagian dari zikir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keutamaan berikutnya adalah Arafah mengingatkan kita tentang bagaimana posisi kita nanti di padang mahsyar. Ya, kegiatan yang dilaksanakan ketika wukuf menggambarkan ya, kain putih yang menempel. Tidak ada beda ya, pejabat, penguasa, raja, ya, masyarakat kecil. Tidak ada yang membedakan. Disitulah ada gambaran yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Ya, gambaran bagaimana nanti manusia berdiri tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, sehingga yang terbayang adalah bagaimana mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing. Tidak ada yang mampu membela atau menjadi pembela kita kecuali amal-amal kita, kecuali ketakwaan kita. Ya, disitulah bagaimana Arafah menjadi renungan kita dan bagaimana ketika nanti kita berada di posisi itu sehingga kita lebih banyak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang terakhir, bagaimana keutamaan puasa Arafah. Ya, di bulan Arafah, di hari Arafah inilah kita semuanya berpuasa karena termasuk puasa sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan siamu Arafah. Siamu yaumu Arafah ahtasibu 'alallahi ay yukaffira as-sanah qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa Arafah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita ya, satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah puasa. Ini luar biasa. Satu hari yang kita lakukan namun memberikan ya, ya, penebus dari dosa atau menebus dosa kita satu tahun sebelum dan sesudahnya. Maka untuk itu mari betul-betul ya, kita manfaatkan kesempatan di hari Arafah ini dengan sebaik mungkin. Dan secara khusus ya, hari ini insya Allah nanti sore ya, sholat asar bersama kita akan mengikuti renungan ya, renungan wukuf di Arafah, yaitu yang dilaksanakan di Masjid Al-Hikmah ya, yang diselenggarakan oleh IPHI Provinsi Kepri. Insya Allah nanti asar sholat bersama di Masjid Al-Hikmah Tanjung Pinang. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pelajaran yang banyak dan mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya dari hari Arafah yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan dengan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al min utaqaika minan nar waghfir lana dzunubana wa taqabbal minna shalihal a'mal walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830. Baik pendengar, masih bersama kami di Mutiara Pagi bersama Ustadz Muktafin Trenggono. Topik pembahasan di pagi ini adalah renungan hikmah hari Arafah. Dan kami sudah tersambung bersama Pak Rasino di Kijang. Kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Pak Rasino?
2: Pengantian Barat.
1: Salam.
0: Ya. Baik, silakan Pak Rasino.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Ustaz menyampaikan puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah hari ini ya, yeah, mendapatkan ampunan dosa 2 tahun atau 1 tahun yang lalu dan 1 yang akan datang. Pertanyaan saya, dosa-dosa apa saja yang diampuni, apakah termasuk dosa besar Pak Ustaz ya? Yang kedua, apakah kita ikut berdosa pada saat menjalankan ibadah puasa Arafah ini? Karena teknologi ada hal-hal yang mungkin seperti perkunjingan, gosip di media sosial. Itu Pak Ustaz. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali di line telepon selanjutnya kami silakan di 2700. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan Ibu Erna ya?
3: Iya.
0: Baik, Bu Erna. Silakan Bu Erna.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Memang Pak Ustaz, kalau kita ingat-ingat kembali, kita ini melaksanakan haji itu Pak Ustaz, ibadah yeah. haji itu memang di Arafah itulah segala sesuatunya terasa oleh kita Pak Ustaz. Nah, jadi pada hari ini kita di Indonesia, karena saudara kita di wukuf di Arafah, kita melaksanakan puasa ya Pak Ustaz ya. Kemudian di dalam kita berpuasa ini, apalagi yang harus kita lakukan Pak Ustaz untuk kita ini menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain dari puasa di puasa Arafah, apalagi kemudian membaca apa yang lebih diperbanyak seperti itu. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, ditanggapi terlebih dahulu dari dua penelpon dan pendengar kita. Silakan.
1: Tadi dari Pak Rasino, ya, dosa apa saja? Ya, sebetulnya kalau di mata Allah, ya, dosa apa saja yang kita taubati, kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan, ya, dosa apa saja. Ya. Namun, ya. Ketika ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena yang namanya dosa ini ada dosa yang secara langsung dengan Allah, ada yang sifatnya hubungan dengan anak Adam. Kalau sifatnya dosa dengan anak Adam, ya, di antara syarat tobatnya itu ada satu, yaitu harus minta maaf. Ya. Berarti apa? Tiganya harus dipenuhi, ya. Kemudian satu penebusnya juga harus dipenuhi. Yaitu minta maaf kepada orang yang kita zalimi, orang yang kita ini. Nah, begitu juga kalau berupa hutang, ya berarti hutangnya disaur dulu, ya. Atau memang sudah dihalalkan. Gitu. Dosa tadi termasuk ya apa saja? Masuk dosa di sosmed. Nah, kalau sosmed kemudian dosa itu tersebar, ya. Ya, sebaiknya segera ditutup. Gitu. Contohnya umpama ya kita ya mengedarkan gambar kita yang membuka aurat gitu kan. Nah, itu sebaiknya bagaimana? Sebaiknya ya segera ditutup supaya tidak menjadi dosa terus berkelanjutan. Ketika kita membuka aurat dan kita terus ya setiap orang melihat, ini kan setiap berarti akan berdosa terus. Itu harus ditutup dulu ya, segera ditutup. Gitu. Nah, bagaimana kalau dulu ya ya sebaiknya minta ditutup gitu ya, atau kadang-kadang tidak mau ditutup gitu, itu ya jadi harus segera dicari ya, syarat yang harus dipenuhi dipenuhi. Kemudian tadi dari Bu Erna, selain puasa apa ibadah apa saja ya, jadi di hari-hari Arafah ini, di hari Arafah ini ya antaranya adalah disinilah kesempatan kita memperbanyak doa, gitu, memperbanyak doa. Ya, ketika kita ya mungkin diperpanjang kalau bahasanya, ya sebelum sholat dan setelah sholat. Ya, kemudian kita juga perlu ketika oh saya ada kesibukan saya harus berjalan ke sini berjalan, boleh kita zikir sambil berjalan, ya. Bahkan di antara sunnah rasulnya adalah ketika nanjak kita takbir, ketika landai hamdalah, kemudian ke apa ke bawah ya, subhanallah gitu, itu perlu. Kemudian juga kita sisihkan ya, di hadapan kita ada Al-Qur'anul Karim, boleh kita punya target mungkin oh di, yang apa Arafah ini saya akan satu juz atau tiga juz atau lima juz, ya silahkan perbanyak. Inilah kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, kami sering membandingkan, ya, antara ulama menyampaikan mana lebih hebat 10 hari ini atau Arafah ini dengan hari-hari menjelang apa Lailatul Qadar. Lebih utama ini, tapi memang suasananya kadang-kadang kurang. Nah, berarti apa? Terpulang kepada kita masing-masing. Kita manfaatkan dari menit-menit, ya, jam, ya, satu hari Arafah yang sangat luar biasa ini. Ini perlu kita manfaatkan dengan baik. Ya, terpulang kepada kita masing-masing bagaimana kita memanfaatkannya. Ya, bahkan kalau ya Lailatul Qadar itu lailah berarti malam. Kalau ini malah siangnya. Nah, siangnya biasanya orang agak lalai, ya, kurang fokus, kurang ini. Maka di sinilah mari kita manfaatkan dengan lebih serius. Ya, semoga kesempatan emas ini jangan sampai berlalu sebagaimana hari-hari Arafah yang sudah kita lalui setelahnya. Gitu?
0: Iya, baik. Semoga terjawabkan pertanyaan dari Pak Rasino dan juga Ibu Erna. Untuk penelpon selanjutnya, untuk satu penelpon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Bung Adrian ya?
0: Iya, dengan Ustadz Muktafin Trigono pagi ini. Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Dengan Tok Abah ini dari Batu 14.
0: Baik, Tok dengan Tok Abah di kilometer 14. Silakan Tok Abah pertanyaannya, Tok.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat selalu ya.
0: Sehat, insya Allah.
4: Ini Pak Ustaz, kan diterangkan itu dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
5: Iya, semoga.
4: Sementara apa tuh, ada tak tanda-tandanya dosa kita itu sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala?
5: Iya.
4: Nah, ciri-cirinya lah kalau kita tahu dosa kita sudah mungkin gitu.
0: Baiklah,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: dari Tok Abah ya. Oke, kita langsung saja Ustaz.
1: Iya.
0: Tanggapannya.
1: Jadi Tok Abah, ini minta tanda ya, minta tanda kalau dosa itu sudah diampunkan. Sebetulnya sama ya, ketika kita lepas dari sholat, lepas dari Ramadan, itu diantaranya adalah kita kembali seakan-akan bersih, ya seperti dulu dilahirkan. Artinya apa? Maka tanda buktinya apa? Tanda buktinya adalah ya, akan dimudahkan. Ya, biasanya kalau ya ibarat apa kalau hati itu bersih, itu mudah sekali mendapatkan nasihat, mudah sekali peka terhadap panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali untuk memenuhi panggilan Allah. Ya, begitu azan, begitu ini, wah. Intinya apa? Bukti orang yang bersih itu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya, buktinya lagi orientasinya lebih ke akhirat. Ya. Orientasinya lebih ke akhirat. Tidak terlalu dipusingkan, tidak terlalu di ini dunia, tapi bagaimana setiap ada kesempatan dia lebih cenderung kepada ke akhiratnya. Gitu. Nah, kemudian juga buktinya lagi ya, dia akan lebih bertanggung jawab ketika ada amanah-amanah yang diberikan. Maka ini perlu ya, yang paling tahu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya? Kalau kecenderungannya lebih banyak ke maksiat, ya dikhawatirkan ini ya kita belum ya, mampu membersihkan diri kita. Maka ya itu harus betul-betul kita anu ya. Kita inikan sendiri ya, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semoga dimudahkan untuk mendapatkan ampunan, dan tanda buktinya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tanpa ujian ya. Ya, ini kadang-kadang orang saya sudah begini-begini kok ujian banyak, justru ujian itu akan menguatkan lagi kita. Ya. Tinggal bagaimana kita bisa menerima dengan baik. Ketika kita sabar menerima ujian itu ya, semakin membersihkan kita lagi dan tingkatan kita semakin lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, Ustaz, sebagai closing statement Ustaz.
1: Ya.
0: Di topik kita hari ini, renungan hikmah di hari Arafah ini.
1: Ya, mari kita manfaatkan ya, hari yang namanya hari terbatas ya. Kita hanya diberikan satu hari ya, yang paling mulia di antara 10 hari awal Dzulhijjah ini. Ya, di sinilah ya, tepatnya hari inilah. Mari kita manfaatkan dengan baik, dengan serius ya, supaya kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak, yang maksimal. Jangan sampai terlewat ya, sebagaimana mungkin hari-hari yang selama ini sudah kita lewati ya, namun kurang kesadaran, dengan kurang keseriusan untuk memanfaatkan. Maka untuk itu jangan sampai ya ini terlewat begitu saja ya, tanpa keseriusan kita untuk memanfaatkannya. Makasih.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik sudah hadir di studio untuk menyampaikan tausiah berjudul Renungan Hikmah Hari Arafah. Dan juga kepada pendengar dan juga pemirsa, demikianlah jumpa kita di Mutiara pagi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Di tengah lesunya kunjungan wisatawan mancanegara, sektor pariwisata Kabupaten Bintan berbenah mencari pasar baru Asia. Generasi muda diimbau memanfaatkan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya, Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Di tengah lesunya kunjungan wisatawan mancanegara akibat perang dunia, sektor pariwisata di Kelurahan Kawal, Bintan terus berbenah mencari pasar baru di Asia.
1: Upaya sektor pariwisata dalam menarik wisatawan mancanegara terus dilakukan di Kabupaten Bintan. Salah satunya berada di Kelurahan Kawal, Kabupaten Bintan yang memiliki banyak potensi wisata alamnya. Pemilik wisata mangrove Amrisa Labula mengatakan bahwa kawasan Kelurahan Kawal memiliki wisata seperti mangrove, jet ski, dan snorkeling. Namun, untuk tingkat wisatawan mancanegara mengalami penurunan dari tahun lalu. Amrisa menyebutkan penyebab menurunnya wisatawan dikarenakan pengaruh perang yang terjadi saat ini. Sehingga wisatawan menjadi berkurang dari tahun 2025 yang lalu.
2: Mungkin pengaruh dari global perang ini, Pak. Perang Eropa, jadi pada apa visitor agak berkurang sedikit, Pak, daripada tahun kemarin.
1: Untuk mengatasi penurunan wisatawan tersebut, pihaknya mulai mencari wisatawan mancanegara dari Asia, seperti Singapura, Jepang, Korea, dan Cina. Selain itu, ia mengait warga lokal dalam membantu usahanya untuk dapat mengurangi angka pengangguran. Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mempromosikan wisata di Kabupaten Bintan secara merata. Hal ini agar dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kabupaten Bintan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan dan kolaborasi seluruh pelaku pariwisata untuk mendorong pertumbuhan sektor wisata daerah.
3: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan pentingnya penguatan strategi kolaborasi dalam pengembangan sektor pariwisata, khususnya dalam menghadapi rangkaian event pertengahan tahun. Menurutnya pemerintah terus memberikan dukungan kepada berbagai organisasi dan pelaku industri pariwisata yang dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan industri pariwisata daerah. Dukungan yang diberikan tidak hanya difokuskan pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kelembagaan kepariwisataan. Hasan menyampaikan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan pelaku industri diyakini akan mempercepat pengembangan sektor pariwisata di Kepulauan Riau sebagai salah satu penggerak ekonomi daerah.
4: Yang terpenting itu strateginya bagaimana penguatan hari ini pemerintah memberi dukungan kepada kelembagaan kepariwisataan, terutama pelaku-pelaku penggiat kepariwisataan seperti ASITA, kita kerjasama PHRI, SPABRIM, dan beberapa organisasi HPI juga. Ini kan penggiat atau pelaku industri pariwisata ini sangat penting. Posisi pemerintah cukup strategis dengan kita bersama. Kerja pariwisata itu kerja kolaboratif. Gak bisa dia dengan stakeholder tunggal tertentu.
3: Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan menambahkan, dengan pendekatan kolaboratif, Bintan diharapkan semakin siap menjadi destinasi unggulan pariwisata di Kepulauan Riau selain Batam dan kabupaten kota lainnya, khususnya dalam momentum peningkatan kunjungan wisatawan di pertengahan tahun. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita dengarkan wawancara reporter Febriansa bersama Ketua Pokdarwis Desa Wisata Pengudang Iwan Winarto tentang pengembangan potensi wisata di daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang Iwan Winarto?
6: Ya, sehat Bang Febri dan pendengar RRI dimanapun berada.
5: Ya, Bang Iwan ini selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata di Kabupaten Bintan, Bang ya?
6: Ya, betul Bang Febri.
5: Juga merupakan Ketua Pokdarwis Desa Pengudang. Bagaimana ya, Bang ya, selaku Ketua Pokdarwis ini Bang, untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata?
6: Ya, jadi terima kasih Bang Febri dan pendengar RRI dimanapun berada. Jadi, saya selaku Ketua Pokdarwis Desa Pengudang dan juga Ketua Forkom Desbita Kabupaten Bintan, artinya kami mempunyai sebuah semangat dan inisiatif serta program-program dan juga tentunya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya yang memang tertarik dan bergerak untuk mengembangkan potensi usaha atau potensi lokal desanya masing-masing gitu. Jadi kita berupaya untuk melibatkan masyarakat dalam hal kegiatan kepariwisataan. Nah, pada saat mereka bergabung di dunia kepariwisataan, tentunya hal yang utama sebelumnya adalah kita juga harus memberikan penyadatauan kepada masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang terlibat, bagaimana kita menghandle dan juga memberikan pemahaman terhadap bagaimana pelayanan kita terhadap tetamu, dari sisi mungkin pelayanannya atau dari sisi sopan santunnya, terus dan juga dari sisi potensi yang kita miliki. Nah gitu, jadi kita berupaya untuk mendorong potensi-potensi lokal yang berbasiskan lingkungan dan kearifan lokal ini menjadi sesuatu hal yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dan juga bisa tentunya mendorong masyarakat untuk lebih aware atau lebih menghargai lingkungan serta kearifan lokal yang ada di masyarakat.
5: Artinya kita memberikan ini bang ya, pelatihan khusus dan pendampingan bagi warga lokal berarti bang ya?
6: Iya betul bang, kita memberikan pelatihan dan pendampingan, dan kita bersyukur dengan berjalannya waktu kita membangun ekowisata berbasis masyarakat pengundang mangrove di desa pengundang ini, alhamdulillah kita sudah bekerja sama juga dengan pentahelik ya, baik itu dari pemerintah, akademisi, media, terus juga komunitas dan perusahaan, saling berkolaborasi gitu. Utamanya seperti contohnya dari akademisi, mereka sering melakukan program Tridharma ke desa-desa ya, utamanya juga ke Mudang. Jadi mereka memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, ilmu yang bisa mereka berikan ke masyarakat untuk meningkatkan kapasitasnya gitu. Jadi kalau contoh sederhananya, kalau masyarakat lokal ini mungkin sudah terbiasa dengan nama-nama lokal dari biota laut atau keanekaragaman mangrove, juga artinya biota laut yang ada di dalamnya, tapi mungkin kita tidak tahu nama-nama latinnya ataupun secara spesifik apa fungsi dan manfaat dari ekosistem tersebut gitu. Padahal memang kalau disadari, ternyata masyarakat yang dari zaman berzaman itu hidup di pesisir itu mempunyai ikatan erat dengan lingkungan sekitarnya seperti mangrove, padang lamun dan juga terumbu karang. Jadi saling kait mengkait. Dengan beberapa tahun terakhir kita sudah melakukan kerjasama juga dengan berbagai dosen-dosen dari luar dan juga mahasiswa-mahasiswa asing yang juga sudah datang ke sini belajar tentang bagaimana menanam karang, menanam lamun dan juga menanam mangrove. Nah itu jadi suatu hal yang menarik, apalagi mereka juga sangat antusias ya pada saat nelayan-nelayan itu melakukan aktivitas keseharian seperti menangkap kepiting, ikan, ataupun mencari kerang, ataupun hanya sekedar pada saat suruh pekarang gitu kan, melihat berbagai kerang-kerang yang bisa kita dapatkan. Jadi kita alhamdulillah di titik ini bisa membuktikan bahwasanya kekuatan lokal itu juga tidak kalah ya dengan tempat-tempat lain. Ternyata kita juga bisa menarik tamu-tamu asing, mahasiswa-mahasiswa internasional juga untuk menginap di desa kita.
5: Terima kasih Bang Iwan Winarto selaku Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata di Bintan, Bang.
6: Terima kasih Bang Febrian dan pendengar RRI dimanapun berada. Sehat selalu, terus berkarya, buat yang terbaik untuk desa kita, untuk Bintan kita tercinta.
5: Amin. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait pariwisata di Kepulauan Riau.
7: Nah, nama saya Arsi. Salah satunya untuk menarik wisatawan mancanegara, pemberlakuan bebas visa menjadi salah satu program yang menarik bagi wisatawan mungkin ya, karena beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah memberlakukannya. Selain itu, event-event tahunan yang rutin digelar seperti acara budaya atau acara wisata juga perlu dilakukan lebih rutin lagi.
8: Nama saya Fikri Saputra dari Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri. Menurut saya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, baik itu pusat, provinsi maupun daerah, untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke khususnya ke Provinsi Kepulauan Riau, tentunya hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu senantiasa melakukan sosialisasi maupun promosi-promosi terkait wisata-wisata yang ada di Provinsi Kepri. Kemudian menggerakkan atau melaksanakan kegiatan bintek seputar tugas dan fungsi dari tour guide yang ada di Provinsi Kepri.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Generasi muda diimbau manfaatkan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas.
9: Program Kesbangpol Masuk Sekolah Kemas kembali digelar dan memasuki seri ke-17. Kegiatan kali ini dipusatkan di halaman SMK Negeri 1 Bintan Utara dan diikuti ratusan pelajar yang tampak antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Wakil Gubernur Kepri, Ketua PKK Provinsi Kepri, Dewi Kumalasari, juga merupakan Wakil Ketua 1 DPRD Kepri saat membuka kemas di SMK Negeri 1 Bintan Utara mengingatkan pentingnya memperluas wawasan dan menumbuhkan rasa cinta tanah air di era digital. Generasi muda harus mampu menjadikan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas, bukan sekedar hiburan semata.
10: Jadi, ya Ibu, di sini gue sampaikan bahwa gunakanlah medsos itu sebaik-baik mungkin. Ya, gunakan itu kalian dapat menimba ilmu. Ya, jadikanlah media sebagai jendela dunia.
9: Kepala Kesbangpol Kepri Muhammad Iksan mengatakan program Kemas akan terus digencarkan di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepri untuk memperkuat pemahaman siswa dalam memberikan edukasi, arahan, serta memperkuat wawasan kebangsaan bagi generasi muda, khususnya siswa tingkat SMA dan SMK sederajat.
11: Untuk memberikan momentum kepada adik-adik semua, memberikan pembelajaran, pengarahan kepada adik-adik SMA atau pelajar dalam rangka yang pertama adalah mengetahui tentang bagaimana itu wawasan kebangsaan, bagaimana itu ideologi Pancasila, bagaimana adik-adik itu mempunyai karakter bangsa yang lebih baik dari sebelumnya.
9: Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bintan Utara Agus Riyadi menambahkan bahwa melalui program ini para siswa diharapkan semakin memahami pentingnya wawasan kebangsaan serta memiliki rasa cinta tanah air yang kuat.
12: Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan ini nanti siswa-siswa kami bisa lebih memahami cakrawala berpikir ya, tentang bagaimana wawasan kebangsaan, ya, cinta tanah air, hak dan kewajiban sebagai warga negara itu mereka bisa lebih memahami.
9: Adapun materi yang disampaikan dalam program Kemas tersebut meliputi penguatan ideologi Pancasila, cinta tanah air, hingga membentukkan karakter bangsa yang unggul serta mencegah narkotika. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Dukungan sarana dan prasarana dinilai penting untuk menunjang pengembangan prestasi pelajar di Kabupaten Bintan, khususnya dalam bidang olahraga.
13: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah atau MKKS tingkat SMA sederajat Kabupaten Bintan Armaisal berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dapat memberikan dukungan sarana dan prasarana yang lebih baik untuk menunjang prestasi pelajar di Kabupaten Bintan. Menurutnya fasilitas yang memadai sangat dibutuhkan agar siswa mampu mengembangkan kemampuan dan bersaing hingga tingkat provinsi maupun nasional pada ajang olahraga. Armaisal mengatakan kegiatan pembinaan dan kompetisi pelajar seperti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kemampuan siswa. Namun, keterbatasan fasilitas masih menjadi tantangan dalam pengembangan prestasi pelajar di daerah. Ia juga menambahkan pihak sekolah akan terus berupaya memberikan pembinaan terbaik kepada siswa agar lahir atlet-atlet pelajar yang mampu membawa nama Bintan di tingkat yang lebih tinggi.
14: Mana mau diadakan

0: karena prasarananya juga terbatas, maka kita harapkan nanti ke depan supaya bisa difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Kalau ini mungkin dinas pemuda olahraga ya, pemuda olahraga seperti itu.
1: Armaisal juga menyebut seleksi O2SN tingkat kabupaten kota tersebut diharapkan dapat menjadi wadah pembinaan sekaligus motivasi bagi pelajar untuk terus mengembangkan potensi dan prestasi di bidang olahraga. Renilda Valentra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kendati sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul dalam program penataan RT RW, akan tetapi pemerintah telah mempersiapkan secara matang.
3: Masyarakat diharapkan untuk tetap tenang dalam menyikapi proses penataan RT RW yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Kendati sejumlah kekhawatiran masyarakat muncul dalam program tersebut, akan tetapi pemerintah telah mempersiapkannya secara matang. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang, Zulhidayat, mengatakan masyarakat khawatir penataan RT RW akan berdampak pada perubahan dokumen kependudukan, perbankan, BPJS Kesehatan, dan dokumen-dokumen lainnya. Kekhawatiran tersebut sudah masuk dalam radar evaluasi dan identifikasi permasalahan yang timbul serta telah disiapkan solusinya. Untuk terkait dokumen yang paling berdampak dalam kebijakan tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk atau KTP dan Kartu Keluarga KK. Pemerintah telah menyiapkan solusi dengan melakukan jemput bola atau pemutihan secara kolektif. KTP dan KK dikumpulkan di satu orang dan di Dukcapil akan memprosesnya. Setelah selesai akan diantarkan ke masing-masing marga melalui RT RW masing-masing.
4: Dokumen lain berubah berbahaya, misalnya surat tanah. Kami waktu itu sudah mengidentifikasi masalah ini. Kita di dalam tim ya berdebat tentang masalah ini dan kita sudah minta pencerahan ke BPN. Tadi malam saya pastikan lagi, apakah dampak perubahan RT RW ini akan berubah dokumen pertanahan? Enggak, Pak. Coba Pak katanya mungkin tak pernah lihat sertifikat. Coba Bapak lihat di sertifikat. Sertifikat Bapak tuh nomor sertifikat hak milik nomor 00 sekian kelurahan Batu 9, Kelurahan Air Raja. Artinya apa? Dipastikan perubahan RT RW tidak merubah dokumen pertanahan karena yang ada di dokumen pertanahan itu hanya kelurahan, kecuali kelurahan yang dipecah. Nah, ini pasti berubah, tapi kalau RT RW enggak.
3: Untuk dokumen perbankan juga tidak mempengaruhi ketika ada perubahan RT RW. Dalam pelayanan perbankan yang diperiksa adalah identitas kependudukan, nomor NIK dan nomor KK. Perubahan alamat tidak menjadi permasalahan. Ditegaskan Zulhidayat, basis pelayanan saat ini bukan pada dokumen, akan tetapi pada data dasar seperti NIK dan KK. Ketika ada perubahan data RT RW, hanya perubahan alamat dan tidak merubah data dasar yang penting tersebut. Reporter Fidyawati, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan warga negara asing asal Cina berinisial CT melalui keadilan restoratif justice.
5: Bukan sengaja dia mau menabrak gitu loh. Kecuali kalau dia sengaja menabrak mengakibatkan orang meninggal dunia, itu beda.
6: Polresta Tanjung Pinang resmi menghentikan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas maut yang melibatkan seorang warga negara asing asal Cina berinisial CT. Kasus yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor ini diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif atau restoratif justice. Penghentian perkara ini merujuk pada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Kanit Gakum Satlantas Polresta Tanjung Pinang, Ibtu Wery Wilson Marbun, mengkonfirmasi bahwa penyidik telah melakukan gelar perkara terkait keputusan tersebut. Ibtu Wery Wilson Marbun menjelaskan, berdasarkan hasil gelar perkara, pihak keluarga korban dan pengemudi mobil WNA Cina tersebut telah sepakat untuk berdamai. Selain itu, keluarga korban juga sudah menerima santunan serta menyatakan tidak akan menuntut atau melanjutkan perkara ke jalur hukum.
5: Kita lakukan restoratif justice karena kedua belah pihak sudah berdamai dan pihak korban selaku ahli waris tidak mau menuntut secara hukum yang berlaku.
6: Setelah kasus ini resmi dihentikan, penyidik unit Lakalantas Satlantas Polresta Tanjung Pinang segera memproses seluruh kelengkapan administrasi MG. Langkah ini dilakukan untuk melengkapi berkas penghentian perkara sesuai dengan regulasi yang berlaku.
5: Berkasnya kemudian kita ajukan ke pimpinan bahwasanya mau dilakukan RG demikian. Karena perkara pun sudah selesai, kita kembalikan semua karena dia memiliki SIM lokal. Karena dasar SIM lokal itu ya dari kitas. Kalau ada kitas sama dengan seperti KTP, itu yang mengeluarkan kitas itu imigrasi.
6: Kecelakaan tragis tersebut terjadi di Jalan Nusantara kilometer 12 Kota Tanjung Pinang pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Akibat benturan keras, korban mengalami luka parah hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di tengah lesunya kunjungan wisatawan mancanegara, sektor pariwisata Kabupaten Bintan berbenah mencari pasar baru Asia. Generasi muda diimbau memanfaatkan media sosial sebagai sarana meraih prestasi dan meningkatkan kreativitas. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaannya. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mas Padris dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi, Mas Padris.
2: Selamat pagi, Mas Adrian.
1: Baik, apa kabar pagi ini?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, situasi dan juga perkiraan cuaca untuk hari ini hingga esok barangkali mungkin bisa dijelaskan nih, disampaikan Mas Padris. Silakan.
2: Baik, Mas Adrian. Ya. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Fadris, dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan. Yang berlaku untuk hari ini, hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini, pada pagi hari diperkirakan berawan, dan siang hari untuk wilayah Tanjung Pinang diperkirakan berawan, sementara untuk wilayah Bintan diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Dan pada malam hari hingga dini hari diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 14 km/jam dan suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 93%. Selanjutnya untuk perakiraan ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Kepulauan Riau bagian selatan seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah perairan Anambas dan perairan Natuna diperkirakan dalam kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari nanti untuk wilayah Bintan. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mas Padris atas informasi cuaca untuk edisi hari ini dan selamat beraktivitas.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: 101.
1: Ya, baik pendengar, kita lanjutkan untuk memberikan kesempatan bagi pendengar dan juga pemirsa untuk menyampaikan informasi untuk edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Sudah tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi, Pak Rasino.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian kita
1: para. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
2: Ya, saya senang sekali ini bertemu dengan Bung Haji Tepal di udara. Ya, tanggal hari ini tanggal 26 Mei 2026.

0: di mana saja berada, semoga mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa ampunan dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kami ingin menyampaikan juga informasi dari Kijang, ya, bahwa pada saat ini kami sebagai masyarakat dan jamaah Masjid Nurul Iman bersyukur bahwa di halaman Masjid Nurul Iman Kijang sedang dibangun miniatur Ka'bah. Dan kami berterima kasih juga kepada Bapak Jamaah SIP yang telah membuat inovasi ini dari dana pokir, ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Camat Bintang Timur Ustadz Haji Idra Gunawan Esos MPD yang juga sebagai kepala wilayah yang mendukung pembangunan ini, dan juga kepada Ketua Masjid Nurul Iman Kijang Bapak Haji Haji Siswanto SPDI. Ini menjadi ajang silaturahmi masyarakat Kijang Bintan, ya. Ini untuk jamaah, dan bangunan miniatur ini untuk menjadi pusat edukasi masyarakat, ikon wisata, dan juga saya kira ini sangat bermanfaat untuk bagi masyarakat muslim. Dan untuk itu kami mohon kepada pemerintah Kabupaten Bintan untuk memperhatikan hal ini juga, atau mendukung baik itu Satpol PP untuk menjaga keamanan dan kestariannya, dan DLH Kabupaten Bintan untuk mendapatkan petugas, ya, untuk menempatkan petugas di ini selama nanti sudah terbangun, dan agar tetap eksis. Dan sekali lagi juga kepada Kementerian Agama juga akan memperhatikan hal ini agar hal ini tetap lestari, dan untuk ketertiban dan keindahan serta keimanan masyarakat Kabupaten Bintan khususnya di Bintan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Rasino tadi, ya, di Kijang. Kita lanjutkan. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Artian Huta Barat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu kembali Pak Abdul Qadir di udara, ya.
2: Ketemu kembali kita silaturahmi lewat udara, Bung Artian, yang pertama kali di pagi hari ini, Bung Artian.
1: Iya, Pak Abdul Qadir.
2: Selamat menjalankan tugas, tugas mulia, tugas negara. Semoga sampai selesai nanti, Bung Artian, ya.
1: Baik.
2: Tetap semangat.
1: Tetap jangan semangat, pernah
2: kendor.
1: Jangan pernah kendor, ya.
2: Tapi jangan lupa ngopi juga.
1: Iya, sembari juga nih, sembari.
2: Saya hanya ingin menanggapi warta berita dari tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekda Kota Tanjung Pinang, ya, berkaitan dengan perubahan data. Tatkala ada perubahan status RT RW, Bung Ardian, ya.
1: Iya.
2: Memang sebenarnya pemerintah itu sudah meneliti sejauh mungkin, sekecil apapun mungkin hal yang akan terjadi, Bung Ardian, ya.
1: Iya.
2: Status akan perubahan data KTP, KK dan sebagainya, ya. Jadi pertanyaan saya gini, terkala ada pemutihan KK dan KTP kita belum selesai, terus kita ada urusan administrasi, dipertanyakan KTP dan KK, bagaimana kita akan menjawabnya, ya, gitu. Karena urusan kita administrasi ini suatu waktu akan sampai pada kita ataupun kita memerlukannya, ya, tidak menutup kemungkinan, Bung Adian. Jadi tadi memang telah disampaikan berkaitan dengan yang berubah itu adalah RT RW, ya, kelurahan tidak berubah statusnya tetap. Jadi tidak menutup kemungkinan, ini kan dulu kita ada wacana pemekaran Kecamatan Tanjung Pinang Timur, itu kan tentunya akan ada perubahan status juga nanti, Bung Adian, ya. Jadi hal semacam ini memang harus kita pikirkan bagaimana kita menyikapi yang berkembang di masyarakat. Ya, kalau memang status di kelurahan, tentunya kalau pemekaran kecamatan yang akan ada wacana dulu, tentunya kelurahan juga akan berubah status, Bung Adian. Ini cuma masukan saja, saran. Itu aja mungkin, Bung Adian. Semoga kedepannya kita bagaimana kalau memang tadi jemput bola, ya. Kalau memang ada di Bandung, ada pemutihan, mungkin alhamdulillah lah. Kalau memang yang terkena status perubahan RTW tadi, Bung Adiannya. Kalau yang tidak terkena status perubahan RTW tadi, ya tidak jadi masalah, Bung Adiannya.
1: Itu
2: aja, Bung Adian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menuju ke Sungai Jang. Selamat pagi, Pak Sony.

0: Pagi, Bang Ardian, Kuta Barat.
1: Baik, apa kabar Pak Sony?
0: Alhamdulillah,
1: Sehat ya, wah syukurillah. Angin
0: semoga
1: kuat
0: kita
1: sekali ya.
0: semua termasuk Bang Ardian
1: Iya,
0: di
1: baik.
0: RRI.
1: Mungkin Pak Sony agak lebih menjauh dari kipas angin, biar tidak
0: Iya.
1: ada suara begitu, agak sedikit menjauh ya.
0: Mulai ini gimana?
1: Lumayan, lumayan agak seperti di bawah pohon nih.
0: Oh iya, ini lagi di bawah pohon beringin nih,
1: Oh
0: Bang Ardian
1: begitu
0: lagi
1: ya, tadi
0: puasa rapah.
1: iya, angin kencang soalnya pagi-pagi. Baik, silakan Pak Sony, ada informasi apa?
0: Ya, semua dalam amin, amin ya Rabbal
1: Amin
0: Alamin.
1: ya Rabbal Alamin. Ya.
0: Informasi saya pagi hari tentang pajak, Bang Ardian.
1: Baik.
0: Pajak itu memang penting untuk pembangunan. Tapi ada berapa jenis pajak, Bang Ardian? Pajak perusahaan, pajak industri, dan pajak perorangan, Bang Ardian.
1: Pajak perorangan, oke.
0: Jadi kalau kita lihat perorangan itu, kita nih kehidupan ekonomi kita nih ada menengah ke bawah dan menengah ke atas, Bang Ardian. Yang menengah ke bawah itu kategorinya yang berpenghasilan di bawah 5 juta itu, Bang Ardian. Atau bahkan di bawahnya itu, Bang Ardian. Kadang-kadang di zaman sekarang ini, Bang Ardian, penghasilan 5 juta itu kadang-kadang nggak cukup. Kenapa saya katakan demikian? Karena lebih besar pengeluarannya daripada penerimaan setiap bulan itu. Sehingga tidak ada savingnya, Bang Ardian. Nah, untuk orang-orang seperti ini, Bang Ardian, jumlahnya sangat banyak sekali, Bang Ardian. Meskipun itu termasuk salah satu objek pajak masyarakat yang berpenghasilan rendah ini. Tapi kalau bisa mereka-mereka ini diberikan keringanan, Bang Ardian. Termasuk kami para pensiunan nih, Bang Ardian ya. Hanya dapat uang pensiun di bawah 5 juta. Jadi keringanan itu berupa apa? Mungkin dilakukan pajak progresif, Bang Ardian. Pajak progresif itu semakin tinggi gaji seorang atau take home pay-nya, maka pajaknya semakin besar. Contoh, macam saya punya kendaraan roda 2 dan roda 4. Saya kan sudah pensiun. Jadi pajak yang dikenakan ke saya itu tidak penuh gitu. Beda dengan yang penghasilannya di atas 10 juta itu, Bang Ardian.
1: Baik.
0: Jadi ada kelas-kelasnya, klasifikasi. Kalau tipe saya ini yang penerimaannya uang pensiun di bawah 5 juta, mungkin pajak kendaraannya mungkin 100 ribu saja untuk roda 2. Kalau roda 4 itu mungkin 300 ribu. Kalau yang di atas 10 juta itu mungkin ada peningkatan roda 2-nya disesuaikan dengan tarif yang ada. Nah, ini kan membantu sekali, Bang Ardian. Karena yang pendapatan di bawah 5 juta itu sekian persen, katakanlah 30%. Yang di atas 10 juta itu mungkin 70%. Mungkin yang 30% itu termasuk pengangguran-pengangguran orang yang tak ada kerja, Bang Ardian. Jadi itu mungkin dibebaskan pajaknya. Jadi saran saya ke pemerintah itu mungkin dengan DPR dibuatlah aturannya. Karena itu membantu sekali, Bang Ardian.
1: Baik, baik.
0: Jangan sampai mereka nanti bisa terlilit utang itu, Bang Ardian. Karena lebih besar pasak pada tiang, Bang. Karena kebutuhan ekonomi sekarang semakin semakin keras, Bang Ardian. Apalagi kita ini OPD-OPD tidak mau mengendalikan dan mengendalikan harga ikan kita di pasar itu, Bang Ardian. Yang seharusnya murah jadi mahal. Apalagi kita daerah penghasil. Itu salah satu membantu masyarakat kita yang menengah ke bawah, Bang Ardian.
1: Baik.
0: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di line telepon ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Umar.
2: Sehat Bang.
1: Alhamdulillah sehat. Pak Umar sehat juga ya Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Silakan Pak Umar.
2: Cukup panjang disampaikan oleh Pak Sony. Jadi
1: iya,
2: masalah perpajakan ya cukup diuraikan satu persatu.
1: Iya.
2: Sudah itu masalah perekonomian cukup juga diuraikan, masalah ikan apa semua sudah lengkap. Cuman saya tak ngomentari yang lain lah.
1: Oke.
2: Saya ngomentari masalah pasar yang tradisional yang kita bangun sekarang itu Cikuan Perak namanya tuh. Kenapa kosong yang di atas, yang di bawah hanya berisi kan, di atas kosong.
1: Iya.
2: Jadi uang anggaran tidak masuk, uang abis, uang apa, uang perusahaan daerah itu nggak ada.
1: Baik.
2: Nggak masuk. Termasuk juga pasar ikan tuh. Mana dia mau apa, masyarakat itu, pedagang itu nggak bisa Pak, kecil. Terlalu kecil. Taruh bawang sama cabai aja udah penuh.
1: Ya kan?
2: Kalau kemarin itu waktu dibangun itu diajak musyawarah para pedagang itu ya, mungkin pasar itu tidak seperti itu. Dulu masih ramai Bang, waktu sebelum dibangun itu ramai. Sampai sore masih ada orang belanja. Sekarang orang malas belanja, punya pasar itu berserak-serak. Padang-padang ramainya pagi ini dari jam 6 tadi sampai jam 10 itu dah payah ada orang.
1: Iya, kalau pagi-pagi di lantai atas juga sepi Pak Umar. Kalau pagi-pagi juga di lantai atas juga sepi.
2: Dan nggak ada yang nunggu lantai atas.
1: Tidak ada yang melakukan transaksi pedagang di sana ya berarti.
2: Iya, ada. Lantai 3, lantai 2, lantai 3 tak ada orang.
1: Iya.
2: Termasuk pasar ikan. Itu kan uang anggaran perusahaan daerah.
1: Iya.
2: Sebenarnya harus cair dana itu kan.
1: Itu.
2: Karena pedagang itu tahan dia berjual di lapak-lapak.
1: Iya.
2: Ya suka mau dijual lah. Sebenarnya masuklah ke dalam. Oh gak mau lah Pak kecil gitu. Kan dia gratis. Ada 3 bulan gratis. Tak bisa. Taruh sayur aja ataupun cabai dah penuh.
1: Iya.
2: Nama itu dari dulu sebelum bangun itu ada pemikiran-pemikiran yang daripada para pedagang. Sekarang apa terjadi, melompong begitu aja, anggaran tak ada, apa tak ada ya. Ibaratnya jadi kota mati, gedungannya bangun itu menjadi gedungan hantu katanya begitu ya, macam-macam lah anak-anak anak muda sekarang kan. Kalau pendapat saya itu dibikin hotel aja, penginapan 100 ribu semalam tuh cocok itu. Padahal kan terbuang kan? Bikin perhotelan.
1: Baik.
2: Ada penginap murah. Karena kan hotel kan mahal 300 ribu kan? Bikin 100 ribu aja satu malam. Macam Wisma itu. Mungkin banyak yang nginap di situ.
1: Iya.
2: Padahal nggak masuk anggarannya. Itulah. Berasa iba saya melihat pasar yang dibangun itu. Berapa banyak duit kita, duit anggaran ABBN kemarin ya, 99 miliar katanya. Tapi tak masuk, masa tak ada juga penghasilannya. Itu aja lah Bang Ardian. Mohon maaf lahir batin ya.
1: Baik, sama-sama Bang Ardian.
2: Sama-sama kita menjalankan.
1: Besok
2: insya Allah sudah 10 Zulhijjah ya. Mudah-mudahan tahun ini punya keberkahan, tahun depan lebih baik daripada ini.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ekonomi mudah-mudahan lancar murah. Mudah-mudahan Tanjung Pinang ini aman dan damai.
1: Baik.
2: Provinsi Kepri. Itu aja Bang Ardian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Umar tadi ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Dan masih ada waktu bagi pendengar atau pemirsa yang ingin menyampaikan informasi pagi ini. Selamat pagi.
3: Pagi, morning my friend. Isnin Delapan Batu.
1: Baik, dari Bang Herman di kilometer 8. Silakan nih.
3: Ini Pak Herman. Di Jalan Peralatan.
1: Jalan Peralatan.
3: Ada dua gudang besi tua.
1: Oke.
3: di sebelah tembok gudang yang kedua itu bertumpuk-tumpuk karung bekas pembungkus-pembungkus barang-barang.
1: Okay.
3: Sekitar mungkin satu lori lebih lah di dalam lori. Musim ini hujan panas,
1: okay,
3: nyamuk berkembang. Nah, jadi mohonlah kepada Dinas Kesehatan Provinsi turun, Dinas Kesehatan Wali Kota turun, dan Dinas Lingkungan Hidup turun, lihat sendiri. Semoga dapat ditegurlah pengusaha-pengusaha itu. Yang macam itu. Nah, lihat sendiri nyamuk banyak itu. Nah, sekarang di Jabu Singkir itu tersebar dengan demam berdarah. Nah, jadi kita menghindari macam mana caranya diatasi. Supaya Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dapat melihat sendiri yang dibiarkan itu. Nyamuk banyak. Itu aja Bang Yan.
1: Baik Pak Herman. Thank you, my friend. Baik, terima kasih kembali buat Pak Herman di kilometer 8 Tanjung Pinang. Dan masih ada waktu kebersamaan kita pagi ini untuk pendengar khususnya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu?
4: Ibu Niar gak penyengat.
1: Ibu Niar di Pulau Penyengat. Silakan Ibu Niar, ada informasi apa, Bu?
4: Yang kekeluhan kami warga nih, lampu kami dah berapa kali bunda sampai bubuwe mulak bu bunda.
1: Okay, soal lampu penerangan ya bu ya, lampu
4: penerangan di jalan kampung Bulang.
1: Okay, di jalan kampung Bulang Penyengat ya.
4: Tetap hal tu ni tempat aku hidup. Untungnya di daerah Tanjung Sano, untung ada tetangga pasang lampu sebelah satu dari rumah dia. Kalau tidak, yang orang Tanjung tuh kalau berjalan tuh takut aja malam-malam. Tidak nampak nengok apa kelip-kelip dia, rupanya dia ngerokok. Sampai nak merangkan jalan. Sampai sekarang ni bunda sampai berbuai. Macam manalah orang ni pengurus. Waktu baru-baru bikin kemarin kemarin mantap lagi, terang menerang.
1: Bagaimana nih, sudah disampaikan ke RT atau RW di sana tentang lampu penerang jalan, mungkin ada pemberitahuan dan sebagainya?
4: Ini kan ada petugasnya.
1: Ada
4: petugasnya untuk menerang alse. Ini dia lewat-lewat, lewat selamba aja, nengok-nengok aja kalau itu. Jadi kalau pun sana pun dia nak negur, kenapa orang lain tak sibuk, kalau anu ini aja sibuk. Tapi kami kan wakil masyarakat aja. Untuk kami, kadang-kadang bunda keluar, ya Allah gelapnya, saya bilang itu. Pakailah pakai senter api, jalan nak keluar. Bilang macam mana lah caranya, saya bilang untuk menerangkan Tanjung. Kata orang kampung kita nak bagus. Jadi minta tolonglah siapa yang mendengarkan ini dari apa namanya, dari bapak-bapak tu yang tugas sini lah, tugas lampu pada lampu, coba lah nerangkan. Semalam ada juga dah mulai lagi kelap-kelip-kelap lampu mati. Tak lama mati tu.
1: Baik.
4: Baiklah untuk anu PLN itu tegaskan. Nanti kalau kita tegur nanti maklumlah kita kan sama-sama emosi aja kan. Cobalah misalnya diterangkan. Hal ini cuma satu aja tu. Ini nak nyambut hari raya Idul Adha. Jadi macam mana lah gelap kobot ini sekarang. Dari ujung ke ujung. Kali bunda bangun subuh kan jam 4. Menurut turun air betul. Cobalah dengar-dengarlah setiap kami, keluhan kami semua ni. Di mana-mana tu buat, yang ada yang dari sini, tapi enggak ada di apa di apa ni di apa di teranu kasih tahu kan. Tunggulah dan kapan-kapan begini-begini.
1: Okay.
4: Juga penjelasan. Yuk makasih Yan.
1: Baik.
4: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Niar di Pulau Penyengat ya, yang biasa dipanggil Bunda Putri Permata ya. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu kebersamaan kita pagi ini ya. Silakan. Selamat pagi.
5: Assalamualaikum Bang Ardia.
1: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana, Pak?
5: Imam Subekti, Kota Piri.
1: Baik, Pak Imam Subekti. Sehat Pak Imam?
5: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat pula nih Pak Imam. Silakan. Ada informasi apa nih Pak Imam? Silakan.
5: gini Bang Ardian, yeah. Tanjung Pinang ini kan kecil, 15 radius 15 kilometer.
1: Iya.
5: Nah, ibu kota provinsi kan gitu. Tapi saya heran juga ini traffic light itu kok mati terus ya.
1: Iya.
5: Nah, ini tadi pagi saya lewat di kilometer 12 Tugu Tangan, kilometer 14 Perumahan Senggarang itu mati lagi lampu setiap hari, 2 hari hidup, 2 hari mati.
1: Iya.
5: Tadi pagi itu banyak klakson-klakson hampir terjadi.
1: Iya, rawan kecelakaan kalau pagi ya, Pak Imam ya.
5: Iya, karena ramai ya.
1: Iya.
5: Jadi kenapa kok lampu traffic apa jalan itu kenapa mati sering mati ya? Ya mohonlah pihak-pihak terkait carilah lampu yang mungkin kadarnya lebih bagus, bisa tahan seberapa ribu jam gitu kan, supaya nggak mati-mati terus.
1: Iya.
5: Saya kira itu aja lah Bang Ardian.
1: Iya, Pak Ima, mohon maaf ada petugas jaga, mungkin pagi-pagi kan biasanya ada petugas jaga, itu tidak ada?
5: Nggak ada.
1: Oke.
5: Kalau yang U-turn Kota Piring itu ada polisi dua, tadi pagi ada motornya aja. Tapi yang di traffic light itu nggak ada.
1: Oke.
5: Dan itu kan pagi apa kan apa padat terus kan. Nah, Tugu Tangan dengan kilometer 14 di mana nih Perumahan Senggarang itu. Dari Perumahan Senggarang pada klakson semua, mereka mengira lampunya hidup, sebelah hidup kan, tapi yang lurus mati kan gitu.
1: Iya.
5: Kan bahaya itu kan. Terima kasih itu Bang Ardian ya.
1: Baik, Pak Imam.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Imam Subekti tadi ya, menyampaikan informasi tentang kondisi lampu merah atau traffic light ya, sering mati terutama di kilometer 12. Dan tentu hal ini ketika aktivitas padat seperti pagi dan sore itu akan terjadi antisipasi paling tidak ya, rawan kecelakaan apabila memang dalam kondisi lampu ada kerusakan lampu di traffic light. Tentunya memang diperlukan ya para petugas ya untuk senantiasa mengatur ya para pengendara, karena setiap pengendara itu memiliki tingkat kesabaran yang berbeda-beda ya. Baik, mungkin untuk penelpon yang selanjutnya di pagi ini, silakan. Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Ardian.
1: Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa Bu?
6: Bu Erna. Mas
1: Ibu Ardian. Erna, silakan Ibu Erna.
6: Iya, saya untuk sekian kalinya memberitahukan atau menginformasikan lihat radio ini bahwa kami di Jalan Gatot Subroto, Gang Putri, Mayang Sari 1 sudah ada dua lampu yang mati Mas Ardian. Yang pertama itu sudah hampir setahun.
1: Iya.
6: Tak dinyala-nyalakan juga. Kemarin sudah diusahakan oleh gudang besi yang ada di depan tiang listrik itu. Bayar Mas Ardian.
1: Iya.
6: Harganya 700.000. Menyalalah kawan tuh. Sampai setahun baru umurnya sudah mati lagi.
1: Iya.
6: Ah, jadi sekarang ini di tempat Bu Erna ini ada dua lampu yang tidak menyala.
1: Oke.
6: Okay. Ya kita ini berteriak terus.
1: Iya.
6: Tapi mana ini dari pegawai perhubungan datang ke tempat. Lihatlah. Betul ada nggak lampu itu? Atau kan yang memberi informasi bohong atau bagaimana? Jadi itu kan?
1: Iya.
6: Ah, kita ini semuanya memberikan informasi itu kebaikan masyarakat, tidak untuk pribadi Mas Ardian. Mas juga merasakan itu kalau lampu itu terang. Seperti di penyengat itulah, gelap kalau gelap kita keinjak ular gimana Mas Ardian? Nah itu yang kami takutkan kalau waktu malam hari ini. Jadi dua tempat kami ini memang rawan Mas Ardian. Yang pertama ular, kemudian buaya, yang ketiga biawak itu. Nah itu jadi kenapa ya kalau nggak ada inisiatif, kalau nggak ada sosialisasinya dari perhubungan untuk melihat atau kondisi keadaannya bagaimana.
1: Baik.
6: Itu lampu itu kan gitu ya Mas Ardian. Kita mengharapkan juga, bukannya kita nih untuk keperluan kita, tapi keperluan untuk bersama. Hanya itu aja Mas
1: Ardian. Baik, Bu Erna.
6: Mudah-mudahan adalah pengertian atau sosialisasinya atau bagaimana.
1: Baik, Bu.
6: Masa kita tidak punya dana sih, Mas Ardian? Kita tiap bulan bayar pajak, ya kan? Kita makan di restoran, diambil pajaknya. Kita beli barang-barang yang agak mewah sikit, diambil pajaknya.
1: Ya.
6: Jadi apalah ya, semuanya itu tidak mencukupi.
1: Baik,
6: atau
1: Bu.
6: Tidak mencukupi.
1: Ya, baik.
6: Terima kasih, Mas Adian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pendengar dan pemirsa, kita lanjut untuk mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik, nah kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta, namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang.